0: Dan kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000, ya 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
11: Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
15: Kedewasaan kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
15: Mudah-mudahan seperti itu.
14: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
18: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tekan Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
19: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Tapi jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
13: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
12: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
21: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
5: Pagi.
4: Ya, di pagi hari ini untuk di lembar ke-14 di bulan September 2026, Anda kembali bersama dengan kami di program Halo RRI ya. Ada Sisi di sini.
5: Ada Titi juga di sini ya.
4: Sisi dan Titi. Jadinya kita tuh Siti aja kali ya. Karena sama-sama nih Sisi dan Titi ya. Baiklah, di pagi ini dalam program Halo RRI, pendengar, terima kasih untuk yang selalu bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Mbak, dari tadi subuh ya Mbak ya?
5: Iya.
4: Oke, cuacanya sih alhamdulillah cerah.
5: Masih cerah-cerah aja.
4: Masih cerah-cerah ya. Aja. Walaupun mungkin ada yang menginginkan ya untuk segera hujan ya. Paling enggak ya sehari ini hujan gitu ya, atau gimana gitu Mbak ya. Karena sudah lama juga nih tidak turun hujan di Ternate.
5: Oke, di Ternate belum, tapi di beberapa wilayah di Maluku Utara sudah ada yang turun hujan.
4: Sudah ya? Ada, sudah ya. Ada. Di Tobelo sudah pernah hujan juga gitu. Namun kalau di Ternate tuh udah gelap gitu Mbak, tapi tiba-tiba nggak hujan gitu, cuma gerimis dikit aja.
5: Pernah gerimis cuma 30 menitan sih, tidak lama.
4: Nggak lama ya.
5: Dan tidak cukup deras juga.
4: Iya, cuma gerimis
5: juga.
4: Iya, deras dong.
5: Oke, kita masih di Halo RRI ya, yang pasti RRI. Pendengar di Halo RRI selama 30 menit ke depan ya, kami tunggu masukan atau kendala atau catatan atau penyampaian Anda terkait dengan fasilitas publik yang ada di sekitar lingkungan Anda. Boleh. Iya. Line teleponnya tetap 3125521 0821 2037 5180. Tapi Mbak Sisi, kali ini di Halo RRI di pertengahan September kali ini, nanti kita juga akan coba mengupdate ya.
4: Betul, kita akan mengupdate informasi terkini ya, terkait dengan peristiwa yang cukup menyedihkan ya.
5: Betul.
4: Ini terkait dengan kapal yang terbalik begitu ya, yang akhirnya ada korban satu orang usia 44 tahun ya, itu dikabarkan meninggal. Lalu dua anak ya, yang usia 10 dan 8 tahun itu selamat. Dan yang masih dalam proses pencarian adalah anak berusia 6 tahun. Begitu ya Mbak Titi. Jadi itu yang saat ini sedang diupayakan. Kita akan update informasi terkininya nanti dengan menghubungi Kabasarnas. Karena tentunya ini banyak sekali juga pendengar-pendengar kita di media sosial yang turut juga ikut mendoakan dan juga berharap agar secepatnya ditemukan ya. Perahu terbalik di Dufa-Dufa, satu anak hilang dan satu korban meninggal dunia. Jadi itu informasi yang dihimpun oleh teman-teman kami. Ada Bang Irwan ya, sebagai reporter yang bertugas juga untuk memantau peristiwa ini. Dan kabarnya satu orang dewasa dan tiga orang anak-anak dari empat orang. Tiga di antara dievakuasi selama, satu di antaranya meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Islam Ternate. Begitu.
5: Okay.
4: Ya, jadi pencarian terhadap korban ini dilakukan oleh tim SAR gabungan setelah mendapat laporan dari KSOP Ternate bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia perahu dengan POB 4 setelah tenggelam di perairan Dufa-Dufa sekitar pukul 11 Mbak Titi.
5: Kemarin siang.
4: Kemarin
5: ya?
4: Siang begitu. Aku tuh kemarin siang juga ke sana, tapi buat beli ikan ya. Di sana tuh kejadiannya. Nah, tapi enggak sempat, enggak dengar gitu. Nah, nanti udah sampai rumah baru ada informasi tersebut ya. Dan ini memang Mbak Titi mungkin juga kita saling mengingatkan khususnya untuk kita semuanya, terutama untuk yang sering mencari ikan ya. Ini dong bilang mengail begitu kan.
5: Betul. ini teman-teman BMKG juga sudah sering mengingatkan ya peringatan dini untuk cuaca angin. Untuk sementara ini angin kencang masih melanda wilayah Maluku Utara dan diperkirakan hingga besok tanggal 15 September 2026.
4: Oke, baik ya, seperti itu ya pendengar. Nanti sesaat lagi kita akan coba untuk menghubungi ke Basarnas Bapak Iwan, begitu ya. Baiklah, selain informasi tersebut ya, ini yang menjadi keluhannya pendengar juga salah satunya ada, bukan keluhan tapi berupa masukan ya, dari Mas Subiono di Madiun Jawa Timur tentang salat istiqo. Ini sudah dilakukan ya Mbak ya?
5: Sudah. Pertama yang melakukan pemerintah provinsi di Sovis sudah pernah dilanjutkan Tobelo. Terus Tidore juga sudah, kalau Ternate memang belum. Ternate belum melaksanakan sholat istiqo untuk meminta turunnya hujan.
4: Betul. Ya. Tapi secara mandiri di beberapa masjid ya, itu di kota Ternate sudah ada juga yang melakukan sholat istiqo. Nah, terima kasih untuk Mas Subiono. Bang Taher ya di Susupu juga masih mengeluh terkait dengan pagar di desa RTD perbatasan.
5: Pagar jembatan yang ya, menghubungkan dua desa ya.
4: Dua desa ya, begitu di RTD sana. Nah, terus juga termasuk pasar, kalau untuk pagar ini sudah ditanggapi langsung oleh Wakil Bupati dan beliau juga menyampaikan memang tinggal di hot mix dan itu memang anggaran ya. Okay. Jadi enggak bisa jawab lagi nih, itu hanya anggaran yang memang anggarannya belum ada begitu. Kalau memang sudah pasti akan dijadikan prioritas juga begitu ya. Karena itu sudah bertahun-tahun Mbak Titi. Nah, untuk yang keluhannya Pak Tahir terkait pasar ini di Jarkore di perbatasan RTD juga, itu yang memang masih terus kita upayakan untuk ditanggapi oleh pemerintah di sana di Kabupaten Halmahera Barat ya. Jadi untuk Pak Tahir harap bersabar, kita akan mencari tahu juga seperti apa karena bangunannya ada tapi penjualnya tidak ada begitu.
5: Okay. Jadi belum beroperasi berarti.
4: Belum beroperasi. Ya kasusnya kayak di sini yang di Gamalama Plaza itu Mbak. Okay. Namun kalau di sana mungkin tidak sebesar pasar Gamalama Plaza ya. Yeah. Dia ukurannya pasar biasa nih, namun belum ada penjualnya juga begitu. Emang sayang ya Mbak ya kalau melihat
5: iya
4: itu
5: dong,
4: ya.
5: Bangunannya apa ya, kalau tidak digunakan akan rusak dengan sendirinya. Beda lagi kalau ada kegiatan di situ pasti bangunannya juga terjaga gitu.
4: Tetap terjaga
5: ya.
4: Karena dia merawatnya ya. Iya, selain itu juga Mbak, aku juga penasaran dengan pasar di Sasa gitu. Ada salah satu pendengar kita yang bahkan ngirim foto di sana, situasinya hanya di depannya aja tuh ada yang berjualan tapi tidak banyak, 1-2 pedagang begitu.
5: Satu aja sih sekarang.
4: Satu aja sekarang di sana di Sasa.
5: Betul, ini
4: berarti
5: juga
4: berasa
5: tidak
4: milik sendiri dong ya.
5: Itu pun di luar dari bangunan. Di luar dari bangunan pasar syariah itu gitu. Yang di dalam karena ya memang tidak difungsikan, tidak ada yang beroperasi di situ ya. Yang di dalam kan fokuskan dulu itu ikan ya.
4: Ikan, betul.
5: Waktu awal-awal tuh.
4: Dan rame di situ.
5: Sekarang
4: ya.
5: Sekarang sudah tidak ada lagi memang.
4: Tidak ada lagi.
5: Sudah sama lah, enggak beroperasi lagi, cuma tinggal gedungnya aja gitu.
4: Iya, tapi gedungnya masih bagus juga Mbak ya. Maksudnya enggak terlalu rusak lah ya.
5: Ada sebagian plafonnya yang kalau kita lihat udah mulai apa sih?
4: Lapu, udah jatuh juga.
5: Iya, gitu. Itu tadi karena memang tidak di
4: roboh gitu ya.
5: Iya.
4: Iya, memang kalau misalnya ada yang di dalamnya pasti kan akan menjaganya begitu.
5: Betul.
4: Ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya laporan dari pendengar kita itu kan fotonya dikirimkan memang kelihatannya hanya 1-2 orang yang berjualan dan memang kalau untuk wilayah selatan itu banyak yang berjualannya di pinggir jalan ya.
5: Betul, manfaatkan halaman rumah. Trotoar jalan juga dimanfaatkan gitu.
4: Iya,
5: loh.
4: Iya, untuk berjualan itu kalau mendengar melewati jalur dari mulai Gambesi, Sasa, dari Vito itu ya, itu sudah banyak yang berjualan. Bahkan kalau untuk di Sasa sendiri kita lihatnya udah sampai jualan sayur, ikan ya.
5: Sayur, ikan, kayak pasar lah.
4: Udah kayak pasar kaget begitu ya. Nah itu ya, jadi akhirnya mungkin karena itu juga Mbak ya, akhirnya di sana di Sasa belum ada kehidupan lagi begitu di pasarnya ya. Pasar Syariah namanya pendengar, itu diresmikan sudah lama di zamannya Pak Haji Bur sebagai wali kota almarhum ya. Oke, baiklah, kita masih menantikan untuk Anda bergabung, silakan ya. Makasih untuk Bung Taher, nanti akan terus diupayakan untuk pasar yang ada di sana. Dan tentunya juga untuk kota Ternate sendiri, kalau untuk pasar di Sasa berarti nanti kita konfirmasinya ke Ibu Kadis ya, Ibu Nursida ya, nanti kita akan coba upayakan untuk menyampaikan. Kita terima di line telepon kami untuk program Halo RRI. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar mulai cerita dulu.
4: Oh, saya.
5: Pak Yasim, apa lagi yang mau disampaikan?
6: Artinya saya ini kan sudah ulang kali. Karena ini dalam kota ini, dalam kota. Yang buang sampah yang tidak sopan itu dengan kendaraan beroda 2, roda 4. Tapi tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Ini yang jadi masalah.
5: Masalahnya pemerintah juga nggak tahu siapa yang buang di situ, Pak Yasim. Iya. Mungkin gitu
6: kali. Ya, tapi kan semua dari selatan ini.
4: Oh,
6: makanya
4: gitu. Oh, dari selatan.
6: Semua kan dari selatan, semua kendaraan itu dari selatan di bawah menuju ke atas, terus dia lego saja begitu. Sampai dia tak ambur di luar bak sampah. Sampai orang yang angkat itu juga mengeluh, tapi itu mengeluh ke saya. Bisa bilang saya itu bukan wewenang saya. Karena saya setegur ulang kali. Nah, terus kelurahan itu semua ada bantuan Kaisar. Ya tolong Kaisar itu digunakan untuk ke tiap kelurahan. Ini sampai hari ini Kaisar masih tanda palia.
4: Sudah dialihfungsikan mungkin ya. Aduh, ini nih Mbak Titi yang terus disampaikan ya.
6: Iya, ini yang jadi masalah. Artinya harus dorong pemerintah kota atau DLH juga harus evaluasi dorong semua-semua ini. Supaya bisa kota ini jangan dia semraut begitu.
4: Saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Pak Yasim di Mangga 2 ya. Nanti kita coba hubungi dinas DLH ya. Oke, sudah terhubung? Halo.
7: Halo ya.
5: Iya, selamat pagi Pak Iwan.
7: Selamat pagi.
5: Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak ya.
4: Iya, Bapak. Di program Halo RRI Pak Kabasarnas, selamat pagi.
7: Iya.
4: Iya.
6: Selamat pagi nih Pak.
4: Iya. Baik. Iya, selamat pagi Pak. Sudah terhubung ya? Halo Pak Iwan.
5: Terputus, nanti kami terputus. Coba hubungi kembali beliau ya.
4: Kami coba menghubungi kembali Kabasarnas ya untuk melanjutkan nih.
5: Oke, masih ya. Silakan. Iya.
4: Oke, baik. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Kabar Sarnas, Pak Iwan.
7: Selamat pagi.
4: Oke, baik. Ya, Bapak, sementara lagi di Dufa-Dufa atau posisinya di mana nih, Pak? Nih, bersama kami di Pro 1, Pak.
8: Ah, kebetulan saya lagi di kantor. Di kantor. Di Dufa-Dufa, kasih off karena saya ada pikon sebentar lagi.
4: Iya. Iya. Iya, baik. Namun pasti sudah bisa ya, Pak, ya, untuk mengupdate informasi terkini ya, Pak, ya.
7: Silakan.
4: Ya.
7: Silakan.
4: Baik, iya. Iya, Bapak, ini terkait dengan informasi yang kami terima juga tentang perahu terbalik di Dufa-Dufa begitu. Itu sejauh ini seperti apa ya, Pak, terinformasi terkininya?
8: Ya, hari ini memasuki hari kedua pada pelaksanaan operasi SAR terhadap kapal yang terbalik. Kecelakaan kapal yang POB 4 orang, 3 orang dievakuasi, satu orang meninggal dunia dan dua orang selamat serta satu orang dalam pencarian. Hari ini merupakan hari kedua ya dimulai pencarian mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur yang dibagi menjadi 4 area. Area 1, ya area 1 itu ada terus 1. Ada Rubber Boat dan Rimpol Airud, Seru 2 Rimpol Airud, Seru 3 RBB Lanal, dan Seru 4 Ship Tender atau melaksanakan penyisiran di permukaan air. Dan juga ada penyelaman yang dilakukan oleh 12 penyelaman dari tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, Lanal, Ternate, Pol Airud Ternate, teman-teman POSI, ada juga BBBD juga, dan teman-teman masyarakat lainnya di situ.
4: Oke, baik. Jadi masih terus dilakukan ya, Pak ya. Udah ya. Sampai sekarang memang belum ada titik terang ya, Pak ya, terkait dengan satu anak ya, Pak, yang ini yang menjadi korban ya, yang masih hilang.
8: Ya, untuk sekarang belum ada tanda-tanda korban, tetapi upaya kami tim SAR gabungan terus mengupayakan pencarian diperluas. Kalau kemarin hanya 4,5 nautical mile area dari LKK, sekarang menjadi 8 nautical mile dari LKK, jadi diperluas ke arah utara.
4: Ya, dokter.
5: Iya, Bapak, perluasan lokasinya sudah dilakukan untuk penyelamnya sendiri. Di hari pertama kemarin diterjunkan ada 12 penyelam, begitu ya, Bapak, ya. Dan di hari kedua ini tidak ada penambahan penyelam lagi, Bapak?
8: Sementara penyelam masih total jumlahnya 12 orang. Namun untuk seru penyisiran ada bertambah. Tadi ditambah satu unit longboat dari masyarakat, seperti itu. Luas pencariannya yang kita tambahkan seperti itu, karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi di situ kami ada yang namanya SAR Map. SAR Map itu sebuah aplikasi yang bisa memprediksi sebaran-sebaran kemungkinan korban itu berada berdasarkan arah angin, kecepatan angin, kecepatan arus atas dan kecepatan arus bawah, seperti itu.
4: Oke, baik.
5: Iya, Bapak, kondisi angin seperti teman-teman BMKG yang informasikan, kondisi angin ini kan sangat kencang ya, Bapak, ya. Apakah ini juga mempengaruhi pencarian satu korban yang masih belum ditemukan saat ini, Pak?
8: Ya, angin berdasarkan dari sumber BMKG itu lumayan 14 knot. Nah, ini tantangan kami, tim SAR gabungan, dan arusnya juga cukup kencang, sehingga upaya yang kita lakukan adalah dengan memperluas dan lebih mengintensifkan. Kalau kemarin pencarian dari jam 12, kita intensifkan dari pagi sampai kita optimalkan sampai ke pukul 18, seperti itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan upaya kita hari ini secepatnya bisa ditemukan.
4: Amin. Ya, baik, insya Allah. Kita juga terus mendoakan ya, Pak, ya, terkait dengan korban ini. Baik, mungkin yang terakhir, Pak Kabar Sadas, Pak Iwan, mungkin ada yang disampaikan juga untuk pendengar, silakan. Harapannya? Ya,
8: secara prinsip bahwa untuk para pendengar Pro 1 RRI, jika ada yang melihat

0: itu harap berhati-hati dan selalu waspada dalam situasi dan kondisi yang ada. Itu yang okay. bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan telah bersama dengan kami di program Halo RRI. Ya, selamat bertugas kembali Bapak. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pendengar, demikian tadi kita sudah mengupdate kabar terkait dengan kecelakaan laut ini ya. Betul. Terbaliknya satu kapal di perairan Dufa-Dufa bersama dengan Kabasarnas Bapak
1: Iwan Ramdhani.
2: Iwan Ramdhani. Dan ternyata hingga saat ini memang belum ditemukan ya satu korban yang kemarin hilang. Ya, hingga saat ini belum. Mudah-mudahan memang seperti yang beliau harapkan juga ya. Di hari pencarian di hari kedua ini nanti akan ditemukan, karena memang untuk pencarian sudah diperluas untuk
1: wilayah pencariannya. Dan tantangannya sendiri memang tadi disampaikan angin dan arus yang cukup kuat ya Mbak Titi. Memang benar kan kayak seperti kita masyarakat umum lihatnya, wah cuaca cerah, ini enak nih buat betobo begitu ya, buat berenang kan. Akhirnya turun dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam itu ya, ini tadi disampaikan lautnya juga memang sekarang arusnya sedang kuat dan anginnya juga kencang. Ini mungkin diingatkan lagi untuk kita bersama ya pendengar, untuk tidak ya paling tidak ini dulu ya, mengamankan diri dulu lah ya. Betul. Jangan sampai terjadi sesuatu yang diinginkan.
2: Ini utamanya juga teman-teman atau mungkin saudara-saudara kita yang memiliki pekerjaan nelayan ya, cari pelaut. Ikan ini lebih harap lebih waspada lagi,
1: dan juga mungkin lagi memastikan juga ya kondisi alam kita. Nah, jadi memang kemarin itu 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak begitu. 3 diantaranya dievakuasi, yang meninggal dunia itu saat perjalanan menuju ke rumah sakit ya Mbak Titi. Baik, kita doakanlah mudah-mudahan satu korban ini juga ya bisa secepatnya ditemukan. Dan ini memang ramai diperbincangkan juga ya di media sosial. Betul. Begitu banyak yang turut mendoakan juga terkait dengan hal ini. Baiklah, itu ya pendengar informasinya untuk Anda. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Kepala Basarnas Ternate Bapak Iwan Ramdhani. Ini yang selalu update juga nih Mbak ya, dan cepat responnya nih.
2: Betul.
1: Baik,
2: kita balik lagi di Halo RRI ya.
1: Betul, di Halo
2: masih
1: RRI.
2: Boleh pendengar Anda bergabung di 312-5521 0821-2030-5180. Kalaupun Anda tidak berani atau malu untuk telepon
1: atau boleh takut ya,
2: boleh mengirimkan pesan singkatnya ya.
1: Boleh.
2: Kalau pesan singkat mohon disertai dengan foto apa yang Anda sampaikan. Ya, dilengkapi dengan foto-fotonya begitu.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali. Nah, jadi alhamdulillah ada beberapa informasi dari pendengar kita dan juga beberapa keluhan itu sudah ditanggapi ya. Yang belum ini yang terkait dengan pasar Jerkore ini untuk Pataher, kita akan coba maksimalkan nih untuk bisa mengkomunikasikannya dengan pemerintah Halmahera Barat begitu ya, untuk bisa menjawabnya. Baiklah, untuk Pak Yasim juga keluhannya masih sama terus nih Mbak, terkait dengan sampah. Karena memang di sana itu banyak di Mangga Dua terutama ya. Kalau lewat tuh memang kita lihat kan sampahnya numpuk terus. Padahal jam 6 pagi petugas tuh sudah angkut. Tapi tetap aja ada lagi ya.
2: Nah, itu karena memang tadi di hampir di kelurahan-kelurahan yang lainnya selain Kelurahan Mangga Dua itu tidak disediakan bak sampah. Jadi masyarakat lainnya nampung sampahnya di bak sampah yang ada di pinggir jalan gitu kan jalan, ya. Udah lah bang, sana aja ada bak sampah
1: daripada ada mengedua tuh gitu ya.
2: Daripada buang itu, buang sembarangan enggak tahu di mana gitu kan. Jadi sasaran deh bak sampah yang ada di Mangga Dua situ kan ya.
1: Iya. Kami juga berharap nih, sudah mengupayakan ya Pak Yasim, kalau untuk Dinas Lingkungan Hidup kan sudah sering menjawab juga di terkait hal ini. Ini ke camatnya, Camat Ternate Selatan dan juga lurah-lurah yang ada di wilayah Ternate Selatan. Ini yang sedang diupayakan supaya bisa memberikan keterangan. Tadi kan pertanyaan salah satunya juga dari Pak Yasim terkait dengan kemana sih motor Kaisarnya gitu ya. Karena memang sudah disampaikan juga tuh oleh Kadis DLH juga, memang ada gitu ya pengadaan motor Kaisar begitu di beberapa kelurahan. Nah, untuk Mangga Dua juga dipertanyakan. Nanti kita akan coba untuk konfirmasi ya mengenai hal ini. Pak Yasim, terima kasih untuk tidak bosan-bosannya menyampaikan keluhannya kepada kami ya. Mudah-mudahan ini bisa kami teruskan juga kepada pihak-pihak terkait yang untuk menjawabnya ya.
2: Betul. Tapi yang pasti saya memastikan juga Pak Yasin, saya juga Ternate Selatan, tapi saya nggak pernah buang sampah di situ Pak Yasin.
1: Saya juga Ternate Selatan di Jerbus ya.
2: Boleh mungkin dicek di CCTV di sana ya, dicek. Mungkin boleh kan biasanya. Kayaknya harusnya dipakai CCTV gitu kan ya pendengar. Iya Mbak Sisi ya. Ditaruh CCTV terus di situ nanti dicek

0: Siapa-siapa yang buang buang sampah di sini, nah nanti diberikan denda gitu, sanksi gitu.
1: Tapi susah juga ya ngeliatnya, fotonya dicek lagi, ini dia orang mana gitu ya. Tapi kalau kami itu kan di apa, di Tanah Tinggi Barat itu kan di Jerbus, di dekat Hotel Bella. Mungkin karena dekat hotel besar kali ya. Jadi bersih aja sih Mbak, alhamdulillahnya gitu ya. Tapi memang ini kembali ke apa, ke masyarakat juga. Jam 6 itu batas maksimal deh, udah dia. Jadi mulai dari malam tuh udah diturunin sampahnya, udah dikumpulin ya
0: subuh. Subuh itu dibuang sampah semuanya.
1: Di rumah tuh menyimpang semua, kasih keluar karena jam 6 itu waktunya mereka angkut sampah dari
0: daerah. Masalahnya ini bukan warga situ Mbak sih yang buang sampah di situ, dari warga lain. Jadi kan itu susahnya gitu.
1: Sudah terdeteksi ya. Jadi susah juga nih memang kalau sampah nih, aduh, harus kembali ke pribadi masing-masing.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi ingat sama Pak ini ya, Pak Transiro ya, kalau kita ngomongin sampah ya.
1: Benar-benar, karena setiap hari Pak Sagap setiap hari Sabtu itu selalu memberikan edukasi terkait dengan sampah. Yang pertama juga disampaikan gak boleh dibakar dan sebagainya kan. Itu juga terus diingatkan ya.
0: Sebenarnya pengen lagi ya, nunggu keluhan Anda atau mungkin masukan-masukan dari Anda, keluhan kendala yang Anda hadapi tentang fasilitas publik di sekitar publik lingkungan Anda mendengarnya. Tapi sudah jam 10 nih Mbak Si.
1: Sudah jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Jadi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama dengan kami di program Halo RRI, yang sudah menyampaikan keluhannya terhadap fasilitas publik di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya juga. Terima kasih. Dan tadi update-nya juga mudah-mudahan bisa berguna. Kita sama-sama doakan semoga korban yang hilang di kapal terbalik di Dufa-Dufa itu bisa secepatnya ditemukan ya. Baik, Mbak Titi saya pamit ya.
0: Ya, kita pamit dulu untuk Halo RRI di hari ini. 14 September 2026, saya Titi.
1: Saya Sisi.
0: Kita pamit di Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah ngurusnya lama, dok. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Untuk hari ini ya, awal pekan Senin 14 September 2026 pendengar ya. Dan yuk, masih ada banyak berita dari portal rri.co.id di hari ini ya. Coba kita update kembali pendengar, seperti yang tadi sudah kita dapatkan informasi, updatean informasi terkait dengan peristiwa terbaliknya perahu di perairan Dufa-Dufa pendengar ya, di mana masih ada satu korban yang hingga saat ini belum ditemukan, dan pencarian di hari kedua juga masih dilakukan oleh teman-teman tim SAR gabungan pendengar ya. Seperti tadi yang sudah dikabarkan, sudah kita update bersama dengan Kabasarnas Ternate Bapak Iwan Ramdhani, masih masih dengan 12 penyelam yang dikerahkan untuk mencari satu korban terbaliknya perahu kemarin ya, kemarin siang kejadiannya pendengar ya. Dan perluasan wilayah pencarian dilakukan tapi hingga saat ini di jam 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur memang belum ditemukan salah satu korban yang dinyatakan hilang kemarin pendengar ya. Pencarian masih juga dilakukan di hari kedua, mudah-mudahan di hari kedua ini bisa segera ditemukan ya untuk satu korban yang berusia masih 6 tahun pendengar ya. Oke, selain itu juga ada kabar-kabar lain, yakni MUI menggelar dialog kebangsaan di tengah wacana federalisme ya. Ini yang kemarin ini yang kemarin sempat dibincangkan ya dalam panggilan Jumat narasumber-narasumbernya kan dari MUI ya pendengar. Nah, di tengah hangatnya wacana tentang bentuk negara dan masa depan Indonesia, MUI Provinsi Maluku Utara menggelar dialog publik bertema NKRI, Federalisme dan Masa Depan Indonesia, Perspektif Kebangsaan dan Keumatan. Kegiatan berlangsung di MTS Negeri Ternate pada hari Kamis 10 September kemarin. Dialog ini resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Kiai Haji Sarbin Sehe. Pendengar, hadir sebagai narasumber ada 5 tokoh lintas bidang. Dari MUI Pusat ada Profesor Dr. Faisal Nasar bin Madi. Terus juga dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ada Dr. Herman Usman ya. Selain itu juga dari Fakultas Hukum Universitas Hairun ada Dr. Abdul Aziz Hakim. Selain itu juga dari IAIN Ternate ada Dr. Rahmat ya. Dan ada Kesbangpol, dari Kesbangpol Provinsi Maluku Utara ada Bapak Rahmat Rawo ya pendengar. Diskusi dipandu oleh Dr. Makbul Ahadin ya, berlangsung secara dinamis. Peserta tidak hanya mendengar tapi juga aktif bertanya dan menyampaikan pandangan tentang persoalan kebangsaan, tata kelola negara hingga kepentingan umat. Forum pendengar dihadiri berbagai elemen mulai dari dosen dan mahasiswa IAIN Ternate, Universitas Khairun Muhammadiyah, Universitas Nahdlatul Ulama, dan hadir juga perwakilan dari ICMI, BKMT, Al-Irsyad, Muslimat juga hadir. Kegiatan turut dipantau oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr. Haji Erik Yusuf pendengar ya. Ketua Umum MUI Provinsi Maluku Utara Bapak Dr. Haji Samlan Haji Ahmad juga menyebut dialog ini bagian dari agenda evaluasi organisasi, gitu loh pendengar ya. Oke, sudah terlaksana, diagendakan jauh-jauh hari juga sudah terlaksana akhirnya. Selain itu juga masih ada kabar lainnya lagi, masih berita dari Maluku Utara pendengar, di mana sampah rumah tangga itu berkontribusi pada perubahan iklim ternyata ya. Dan nanti kita kabarkan untuk Anda, tetap bersama kami di Ternate Pagi Jelang Siang Pro 1 RRI Ternate.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Dan kemarin pendengar dari Taksi Band ya, kapan kemarinnya, kemarin di tahun lalu gitu kan. Karena memang cuaca di Ternate untuk saat ini masih mungkin jauh dari kata hujan ya, masih cerah-cerah saja hingga saat ini pendengar ya. Dan sempat juga teman-teman BMKG juga memprediksi di bulan Oktober ya kemungkinannya akan turun hujan, itu pun ya belum juga dipastikan ya, kemungkinan ya, tapi kan kita tidak pernah tahu kan apa yang terjadi esok hari ya pendengar ya, itu hanya hasil dari prediksi atau perakiraan dari teman-teman BMKG ya. Dan masih juga dengan beragam berita-berita dari portal rri.co.id. kalau berita nanti dulu ya, berita-berita daerah dari Maluku Utara tadi sudah kami coba share untuk Anda pendengar. Oh iya, masalah SPPG pendengar ya, SPPG di Ternate mencantumkan arahan BGN pada kemasan MBG. Nah, jadi kemasannya baru ini ya. Nah, pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Ternate ini sudah mulai dilengkapi informasi pada kemasan makanan yang diterima oleh penerima manfaat ya. Salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi di Ternate mencantumkan label berisi imbauan supaya makanan MBG tidak dibawa pulang dan dikonsumsi sesuai waktu yang telah ditentukan. Ini pendengar ya. Pada label tersebut juga ada anjuran waktu konsumsi makanan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat ya. Selain informasi waktu konsumsi, kemasan MBG juga mencantumkan informasi nilai gizi. Informasi ini memberikan gambaran mengenai kandungan gizi dalam makanan yang disediakan ya. Biasanya kalau di label makanan kan kadar expired-nya kan ya, tapi kalau ini waktunya mendengar ya. Itu loh. Sama aja sih ya. Tapi kalau MBG kan ya kalau dari expired dia pasti ya jauh-jauh lah pendengar ya. Maksudnya kan ini kan makanan masak langsung dibagikan ke siswa. Cuma waktunya kapan, waktunya bisa dikonsumsi, batasnya sampai jam berapa, mungkin gitu ya. Nah, pencantuman informasi pada kemasan ini dinilai bisa membantu penerima manfaat memahami makanan yang dikonsumsi, sekaligus bisa meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya asupan bergizi. Himbauan ini supaya makanan tidak dibawa pulang juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan makanan MBG. Makanan dianjurkan dikonsumsi sesuai waktu yang tercantum untuk menjaga kualitas makanan ya. Program MBG pendengar diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan bagi penerima manfaat, tapi juga memberikan edukasi mengenai pola konsumsi makanan yang tepat, aman, bergizi. Dengan adanya informasi pada kemasan, penerima manfaat diharapkan bisa mengikuti petunjuk konsumsi yang diberikan dan memperoleh manfaat gizi secara optimal dari makanan MBG ya. Gitu kabarnya pendengar ya, walaupun ada beberapa SPPG yang disarankan untuk ditutup sementara, tapi ternyata untuk wilayah Maluku Utara tidak ada kayaknya ya, tidak ada SPPG yang ditutup untuk sementara ya pendengar ya. Makanan bergizi gratis ini sendiri, oke ya.

Okay, ada apa lagi nih? Kabar okay. Oh, ini. Pendengar, ada sebaiknya 40 penyandang tunanetra yang mengikuti tilawah disabilitas netra di MTQ Nasional. Keren ya. Keren dong pendengar ya. Oke, apa sih ini? 40 penyandang tunanetra. Jadi pendengar, ada sebanyak 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi di Indonesia, yang mana mereka yang mengikuti lomba tilawah disabilitas netra pada Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31. Nah, babak penyisian berlangsung mulai dari hari Minggu hingga Kamis 17 September ya pendengar ya. Sedangkan babak finalnya nanti dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 18 September. Dalam perlombaan tersebut, peserta bisa membaca Al-Quran melalui hafalan maupun menggunakan Al-Quran Braille. Oke. Keahlian tersendiri ini jadinya ya pendengar ya. Oke deh, itu dulu, nanti akan kami update kembali informasinya untuk Anda. Di Kita Willy, ku tetap menanti untuk semua.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Pagi Jelang Siang, dan kami yang tergabung di Ternate Pagi untuk hari ini Senin 14 Februari September 2026. Saya Riti dan juga Bung Dani pamit ya, nantinya akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Siang pendengar ya. Ada Bung Iqbal yang akan menemani Anda nanti pada pukul saat ini sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Tetap membersamai kami di 101,8 FM dan selamat siang, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat. Dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal seringkali, langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi Anda sudah bersama Mbak Titi tadi ya, dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ternate siang pendengar, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Ririn ya. Kami akan menemani Anda. Untuk Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur di Ternate siang dan juga Ternate sore. Apa kabar untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kurang beberapa menit lagi sudah memasuki jam 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar pastinya di siang hari ini punya rencana ya, untuk Anda yang akan makan siang. Hari ini rencana makan siang di mana pendengar? Di tempat-tempat favorit ataukah di rumah? Kayaknya lebih hemat di rumah aja ya pendengar ya. Oke pendengar, menemani waktu siang Anda, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan ya. Dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur ada lintas informasi. Kami sudah siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

hati. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, BMKG melalui stasiun meteorologi BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengeluarkan peringatan dini angin kencang di beberapa wilayah Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada Minggu 13 hingga Selasa 15 September 2026. Menurut perakirawan BMKG Marini Zahrina, terdapat pusat tekanan rendah di wilayah utara Maluku Utara. Terdapat pula siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua, serta kondisi atmosfer yang kering dan pengaruh El Nino kuat yang turut mendukung peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Karena itu pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini angin untuk beberapa wilayah di Maluku Utara, di antaranya Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Tidore Kepulauan. Selain itu pendengar, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Marini menambahkan, masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu pun perlu waspada dengan potensi angin kencang. Karena itu BMKG mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas dan menjauhi area pepohonan rawan tumbang. Kemudian bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan, diharapkan memperhatikan risiko tinggi gelombang akibat angin kencang terhadap keselamatan pelayaran. Ya, baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Basarnas memperluas pencarian satu korban yang hingga kini belum ditemukan di perairan Ternate. Kondisi angin dan arus laut yang kencang ini menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengatakan operasi pencarian ini terus ditingkatkan bersama seluruh unsur SAR. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab perhatian pendengar melalui program Halo RRI pada Senin 14 September 2026. Kata Iwan Ramdhani, angin berdasarkan sumber BMKG itu lumayan, 14 knot, ini tantangan kami, tim SAR gabungan, dan arusnya juga cukup kencang. Menurut Iwan, tim SAR memanfaatkan SAR Map Prediction atau SAR Map dalam merencanakan operasi pencarian. Aplikasi tersebut membantu memperkirakan kemungkinan lokasi korban berdasarkan kondisi lingkungan perairan. SAR Map dapat digunakan dalam operasi pencarian pada insiden maritim maupun penerbangan. Perhitungannya mencakup arah angin, kecepatan angin, serta arus permukaan dan bawah laut. Kondisi tersebut pendengar ini membuat tim SAR gabungan memperluas area sekaligus meningkatkan intensitas pencarian. Ini operasi yang sebelumnya dimulai sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, kini dioptimalkan sejak pagi. Pencarian akan berlangsung hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Tim terus mengoptimalkan berbagai metode untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Iwan mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban di wilayah perairan. Informasi tersebut dapat membantu tim mempercepat proses pencarian pertolongan dan evakuasi. Basarnas mengingatkan masyarakat Ternate dan Maluku Utara agar berhati-hati saat beraktivitas di wilayah

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucap

0: Dan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pemerintah Kota Ternate menggelar apel gabungan seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Apel tersebut dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Ternate pada Senin 14 September 2026. Dalam arahannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang hingga kini belum seluruhnya terselesaikan. Tauhid meminta instansi terkait segera menuntaskan pembayaran TPP ASN yang masih tertunda. Menurutnya, kebijakan pemerintah Kota Ternate bersama DPRD untuk tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN. Kebijakan tersebut juga memastikan pembayaran gaji P3K tetap berjalan. Terpisah PLT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Ternate Amiruddin Abdul Hamid mengatakan pembayaran TPP ASN masih dalam proses. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap karena kondisi fiskal daerah belum memungkinkan seluruh kewajiban dibayarkan sekaligus. Selain TPP ASN, gaji P3K paruh waktu juga tetap diupayakan terbayar. Amiruddin menambahkan BPKAD mengupayakan setiap hari terdapat satu OPD yang pembayaran TPP ASN-nya dapat diselesaikan. Pemerintah Kota Ternate menargetkan pembayaran TPP bagi ASN di sejumlah OPD yang masih tertunda dapat dituntaskan paling lambat akhir September 2026. Kita beralih ke informasi nasional, pendengar. Sebanyak 113 penumpang kecelakaan kapal berhasil dievakuasi tim penyelamat gabungan dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan penyelamatan korban tersebut berlangsung di wilayah perairan Masalembo, Laut Jawa pada Senin 14 September 2026. Petugas gabungan mencatat sebanyak 107 orang ditemukan dalam kondisi selamat serta 6 jiwa meninggal dunia. Tim SAR mengerahkan total 15 armada laut dan udara untuk menyisir area kecelakaan transportasi tersebut. Ia mengatakan jasad korban dibawa menggunakan kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patraniaga. Tidak hanya itu, sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan juga diangkut dengan kapal tanker Pertamina dari lokasi kejadian. Selain membawa jasad korban, Singgih mengungkapkan kapal tanker Pertamina tersebut juga mengangkut 15 penumpang yang selamat dari kecelakaan. Para penyintas KM Virgo Transport 8 itu kemudian mendapatkan penanganan di posko kesehatan yang telah disiapkan di kawasan pelabuhan. Sebelumnya, 69 korban selamat telah tiba di pelabuhan Trisakti menggunakan kapal MV Haida. Minggu malam 13 September 2026, para korban kemudian mendapatkan penanganan medis setelah dievakuasi dari wilayah perairan tempat kapal mengalami kecelakaan. Diketahui KM Virgo Transport 8 membawa total 243 penumpang ketika berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut bertolak pada Sabtu 12 September 2026. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Inilah yang disebut mitigasi. Menanam mangrove untuk menahan abrasi, membangun tanggul pengamanan, membuat zonasi rawan bencana, dan memberi edukasi risiko pada masyarakat. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama dari kita untuk keselamatan kita semua. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa melindungi masa depan. Mari bersama bangkit membangun Indonesia yang lebih kuat daripada sebelumnya.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Menemani waktu siang Anda pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk Senin 14 September 2026 untuk kumandang Azan Zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, ini akan dikumandangkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat beristirahat, selamat makan siang.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Mendengar satu lagu bagus yang sudah kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Lagu dari Tulus dengan judul Monokrom sudah menemani kita hingga pukul 12:18 waktu Indonesia Timur. Di siang hari ini pendengar, untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat, selamat beristirahat ya. Dan yang belum makan siang, luangkan waktu ya untuk makan siang hari ini. Tentunya agar Anda akan kembali beraktivitas nanti ya, di siang hingga sore nanti semuanya berjalan dengan lancar dan tetap semangat tentunya. Pendengar, di siang hari ini ya ada beberapa tips untuk Anda pendengar buat tetap semangat kerja di siang hari. Tentunya atur jadwal makan siang yang sehat, hindari makanan terlalu banyak, terlalu berat ya pendengar, atau banyak karbohidrat karena bisa bikin ngantuk ya. Pilih menu dengan protein seperti ayam, ikan, tahu, sayuran segar dan nasi dalam porsi sedang saja. Jangan makan terlalu banyak atau terlalu cepat pendengar. Beristirahat sebentar setelah makan sebelum kembali bekerja. Kemudian buat suasana kerja nyaman, buka tirai atau lampu agar ruangan ini terang cerah pendengar. Kemudian cahaya bisa membantu meningkatkan fokus dan suasana hati. Jika bisa gerakan badan sebentar setiap 30 sampai dengan 60 menit, jalan-jalan kecil di sekitar kantor, regangkan otot leher dan juga bahu. Kemudian kelola energi dengan baik, minum cukup air putih agar tidak dehidrasi yang bisa bikin lesu. Kemudian jika merasa mudah lelah pendengar, coba tutup mata sebentar selama 5 sampai dengan 10 menit atau lakukan pernafasan dalam bentuk pernafasan dalam untuk merilekskan diri pendengar. Kemudian bikin daftar pekerjaan berdasarkan prioritas, selesaikan yang paling penting atau sulit saat energi masih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu berikan sedikit reward kecil setelah menyelesaikan satu tugas. Berikan diri kamu ya, diri Anda pendengar, hadiah kecil seperti ngemil cemilan sehat, mendengarkan lagu favorit ya sebentar, atau chatting cepat sama teman kerja pendengar, apalagi sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Tentunya siang Anda semakin berwarna ya pendengar. Oke, pendengar yang lagi menikmati makan siang di siang hari ini, selamat makan siang. Yang dalam perjalanan juga ekstra hati-hati di jalan ya. Semoga untuk di hari ini apa rencana Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Menemani waktu siang Anda menjelang kumandang azan zuhur, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi. Tetap bersama kami.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini lagi menikmati makan siang bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, ataupun bersama rekan-rekan kerja Anda, ya tentunya selamat menikmati makan siang Anda. Semoga untuk menunya sesuai dengan seleranya masing-masing pendengar. Untuk cuaca di siang hari ini, cuaca sangat bersahabat ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya. Dan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Baik pendengar, di Ternate siang ini masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi pendengar. Pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Ternate mulai dilengkapi informasi pada kemasan makanan yang diterima penerima manfaat. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Ternate mencantumkan label berisi imbauan agar makanan MBG tidak dibawa pulang dan dikonsumsi sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada label tersebut pendengar, ini juga terdapat anjuran waktu konsumsi makanan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain informasi waktu konsumsi, kemasan MBG turut mencantumkan informasi nilai gizi. Informasi ini memberikan gambaran mengenai kandungan gizi dalam makanan yang disediakan. Pencantuman informasi pada kemasan dinilai dapat membantu penerima memanfaatkan manfaat memahami makanan yang dikonsumsi, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya asupan bergizi. Imbauan agar makanan tidak dibawa pulang ini juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan makanan MBG. Makanan dianjurkan dikonsumsi sesuai waktu yang tercantum untuk menjaga kualitas makanan. Program MBG ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan bagi penerima manfaat, tetapi ini juga memberikan edukasi mengenai pola konsumsi makanan yang sehat dan aman bergizi. Dengan adanya informasi pada kemasan pendengar, ini penerima manfaat diharapkan dapat mengikuti petunjuk konsumsi yang diberikan dan memperoleh manfaat gizi secara optimal dari makanan MBG. Salah satu orang tua murid SMA Negeri 1 Ternate, Helda, mengapresiasi adanya informasi tersebut karena dapat membantu orang tua mengetahui bahwa makanan yang diberikan kepada anak memiliki petunjuk konsumsi dan informasi gizi. Menurutnya, kejelasan informasi pada makanan MBG penting agar anak memahami bahwa makanan tersebut ini perlu dikonsumsi sesuai waktu yang dianjurkan dan tidak dibawa pulang. Pendengar, dengan adanya informasi pada kemasan, penerima manfaat diharapkan dapat mengikuti petunjuk konsumsi yang diberikan dan memperoleh manfaat gizi secara optimal dari makanan MBG. Ya, demikian pendengar, informasi mengenai SPPG di Ternate cantumkan arahan BGN pada kemasan MBG. Untuk informasi ini, Anda bisa baca juga pendengar ya di rri.co.id. Silakan kunjungi di situs resmi kami rri.co.id dan dapatkan informasi-informasi menarik dan terupdate lainnya. Tetap bersama kami.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, minyak goreng bekas yang selama ini dianggap sebagai limbah mulai dimanfaatkan menjadi peluang usaha oleh PKK Kelurahan Gamalama Kota Ternate. Setelah mendapatkan pelatihan mengolah minyak jelantah ini menjadi sabun, mereka kembali mendapatkan pendampingan mengenai pengemasan dan pemasaran produk agar lebih menarik dan memiliki nilai jual. Pendampingan tersebut, pendengar, dilakukan tim program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM Universitas Hairun melalui program Sibun dalam kegiatan edukasi pengemasan dan pemasaran produk yang digelar pada 26 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman bahwa kualitas produk perlu didukung dengan kemasan yang menarik serta strategi pemasaran yang tepat. Tim Sibun memberikan edukasi mengenai cara mengemas sabun agar lebih layak dipasarkan, sekaligus pengetahuan dasar untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen. Sekretaris Kelurahan Gamalama Jainuddin mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk bernilai jual dapat memadukan kepedulian terhadap lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesan positif juga disampaikan Ruspiati, peserta kegiatan sekaligus Sekretaris PKK Kecamatan Ternate Tengah. Ia menilai pengetahuan mengenai pengemasan dan pemasaran melengkapi keterampilan yang sebelumnya telah diperoleh dalam pembuatan sabun. Ketua tim Sibun, Nagita Dealova Lete, mengatakan pendampingan tersebut diharapkan dapat mendorong ibu PKK Kelurahan Gamalama untuk melanjutkan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran sabun secara mandiri. Bersama dua anggota timnya, Asmiranda Iqbal dan Salsabila Khairul, Nagita menjalankan kegiatan tersebut dengan ibu PKK Kelurahan Gamalama sebagai mitra utama. Minyak jelantah yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah dan mencemari lingkungan kini diolah menjadi sabun aromaterapi berbahan rempah yang dibuat oleh ibu PKK Kelurahan Gamalama. Ya, demikian pendengar ya, sabun jelantah naik kelas, ibu PKK Gamalama belajar kemas dan pasarkan produk. Informasi ini Anda bisa baca kembali juga di laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami bergabung

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Je prononce cet acte. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Game set match Zverev. Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai wamen AKR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum dalam di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot. Sometimes we don't shoot. We have good crosses, but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosira. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali untuk di Ternate siang ini pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate untuk menemani suasana siang Anda. Untuk Anda juga pendengar yang saat ini sudah kembali ke kantor ya, dan akan melanjutkan aktivitasnya, semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan menuju ke kantor ataupun ke tempat kerja Anda pendengar ya, di siang hari ini juga semuanya berjalan dengan lancar ya, ekstra hati-hati di jalan. Baik pendengar, di siang hari ini tentunya ya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar ya, padahal ya pendengar untuk di Ternate siang ini, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda, menemani waktu siang Anda yang saat ini sudah menjalankan aktivitas. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Pendengar, lagu Merpati Putih yang dinyanyikan ulang oleh Astrid, dan lagu ini bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap cinta yang telah pergi serta harapan agar suatu hari bisa bersatu kembali. Dan pendengar, lagu ciptaan Eros Djarot dan Yoki Suryo Prayogo ini dirilis pada tahun 2022. Maksud kami pada 22 Januari 2027. 2007 ya maksudnya ya, sebagai bagian dari album Jalur Suara atau soundtrack untuk film remake Badai Pasti Berlalu. Oke, pendengar, lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan semoga bisa menghibur Anda. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:53 waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar ya, selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang saat ini sudah kembali beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Halmahera Selatan pendengar. PT Gelora Mandiri Membangun atau GMM turut mengambil bagian dalam mendukung pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dengan memberikan beasiswa kepada 22 mahasiswa yang berada di desa-desa kecil di sekitar operasional perusahaan. Penyerahan beasiswa dilaksanakan pada Kamis 10 September 2026 dan dihadiri oleh Direktur PT GMM Park Jibae, Manager General Affair PT GMM Byung Jun Lim, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Siti Khodijah, serta Kepala Desa dan Camat dari wilayah penerima manfaat. Direktur

0: yang lebih luas lagi ya. Dan pendengar, tahun ini PT GMM menyalurkan beasiswa kepada 22 mahasiswa yang berasal dari Desa Awis, Gane Dalam, Jibubu, Kurunga, Sekeli, Yamli, dan Yomen. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan mahasiswa selama menjalani pendidikan, sekaligus menjadi dorongan untuk terus berprestasi. Pada akhirnya pendengar, nilai sebuah beasiswa tidak hanya terletak pada besaran bantuan yang diberikan, tetapi pada kesempatan yang tercipta. Kesempatan bagi 22 mahasiswa untuk terus belajar, menuntaskan pendidikan, dan kelak membawa pengetahuan mereka kembali untuk memberi manfaat bagi daerah asal. Ya, itu dia pendengar ya, beasiswa PT GMM jadi jalan 22 mahasiswa desa kecil lanjutkan pendidikan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, masih kami hadirkan juga informasi kita ke informasi selanjutnya pendengar. Persoalan nelayan, petani hingga distribusi pangan di wilayah Kepulauan Maluku Utara menjadi perhatian Akademisi Universitas Indonesia Dr. Rahma Fitriati melalui inovasi kawasan New Transmigrasi 5.0. Rahma mendorong perubahan tata kelola ekonomi masyarakat di daerah terpencil, khususnya Kabupaten Pulau Morotai. Gagasan tersebut mengantarkan Rahma menjadi nominator DPD RI Awards 2026 mewakili Provinsi Maluku Utara. Senator Maluku Utara Hasbi Yusuf menilai kiprah Rahma menunjukkan bahwa kontribusi terhadap daerah tidak harus datang dari birokrasi daerah. Dan pendengar, salah satu persoalan yang disoroti Rahma adalah posisi nelayan Morotai dalam rantai perdagangan ikan. Menurut dia, struktur pasar yang hanya bertumpu pada satu perusahaan pengolah membuat nelayan memiliki daya tawar yang rendah terhadap harga hasil tangkapan. Rahma mendorong revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan pengembangan kampung nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-Galo sebagai instrumen untuk mengubah posisi nelayan dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi pelaku ekonomi yang memperoleh nilai tambah. Dan pendengar, konsep itu mencakup penguatan rantai dingin, penyediaan sarana produksi hingga pengolahan tuna menjadi produk seperti abon, bakso, dan filet beku. Kemudian pendengar, bagi Rahma, persoalan perikanan tidak berhenti pada besarnya produksi. Nilai ekonomi yang dihasilkan harus kembali kepada nelayan sebagai pelaku utama. Dan pendengar, untuk informasi ini juga mengenai Rahma Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai masuk nominasi DPD Awards 2026 bisa Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk di siang hari ini pendengar Lintas Seribu Pulau. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakat.

masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Satu. Baik pendengar, kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Selamat mengikuti.
2: Nah, untuk hari ini pendengar, Senin 14 September 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang para pendengar di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dari Kota Ambon, Manise, saya Teddy Stegok dari Pro 1 RRI Ambon kembali menjumpai Anda di acara siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau edisi hari ini 14 September 2026. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini mereka kita akan menghadirkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Setidaknya ada 5 buah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik pendengar, dan kita langsung saja menghadirkan informasi yang pertama. Sebagai informasi yang pertama, kita awali informasi dari RRI Langgur. Dari Langgur, informasi terkait Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat. Bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Dari Langgur akan diinformasikan atau dibacakan sama Bosco Korisen berikut ini.
1: Ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Marwan Mardana, belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
2: Kabupaten Kepulauan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 kakak atau keluarga, sedangkan beras yang sekini sebesar 494 ton, 940 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan ada pada desa 1 sampai 5.
1: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima, namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar penerima.
2: Bulan 1 kemarin itu ada pegawai ketiga K juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih terdaftar sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi, tapi kami belum bisa memantau oleh karena data ini tidak per RT dan tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia di kolektif.
1: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027 disesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.

0: Ya, itulah informasi kita yang pertama dari Langgur, disampaikan Bosco Korizen. Terima kasih rekan Bosco dan teman-teman kita di Langgur. Informasi selanjutnya untuk lintas ribu pulau, kita akan bergeser ke Saumlaki. Di Saumlaki ada Jeffrey Ranglalin yang sudah menyiapkan informasinya terkait dengan permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September 2026. Namun belum berdampak signifikan bagi masyarakat yang ada di pesisir kota Saumlaki. Berikut informasi selengkapnya.
1: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan masih tergolong normal. Forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Patlai Yeri Saumlaki Indra mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di kota Saumlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya terjadi pada minggu dengan ketinggian permukaan air laut mencapai 1 meter. Hal ini tuh dipicu kenaikan tinggi gelombang yang saat ini mencapai 2,5 meter.
2: Di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, Pak. Nah, itu periode potensinya terjadi antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Salimbar. Tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka gunung muka laut, Pak.
1: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu BMKG meminta masyarakat khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Dari Saumlaki Kepulauan Talimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.

0: Tidak tinggalkan informasi dari Saum Laki bersama Jeffrey Ranglalin, dan terima kasih untuk rekan Jeffrey serta teman-teman di RRI Saum Laki. Kita menuju ke provinsi tetangga kita di Maluku Utara. Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dan Halmahera Selatan tercatat tertinggi, yaitu 35 kasus. Selengkapnya akan dihadirkan informasi bersama reporter Novianti Marasa Besi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairi yang mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
2: Nah, kalau di Taliabu, ini saya katakan juga tidak terlalu banyak di Taliabu, karena Juli sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti contohnya di Halsel, itu harus sampai 35. Ini Halsel terendah, karena sementara Taliabu ini masuknya kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya, dan kita jumlah penduduk di sini kan terus 9 ya, jadi kalau dihitung yang jumlah penduduk ya kita tidak bisa katakan bahwa sedikit, tapi tetap juga ada yang 9 juga. Tercatat 7 kekerasan seksual perempuan dan anak.
1: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Novianti Marasa Besi melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Baik, terima kasih pendengar. Kita masih menghadirkan lagi informasi dalam Lintas Ribu Pulau Berjaringan hari ini, Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Sudah 3 informasi yang sudah kami hadirkan dari Langkur atau Tual, kemudian Somlaki dan dari Maluku Utara. 2 informasi tersisa kita lanjutkan. Berikutnya dari Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur. DPRD Seram Bagian Timur mendorong pemerintah daerah setempat lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perikanan. Selanjutnya dihadirkan reporter Yasin Kaldrak dari Bula, Seram Bagian Timur.
1: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
2: Kita dorong itu pasar ikan hias itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
1: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mapia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mapia Ina juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
2: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut. Biar kita kasih ke pariwisata dengan koperasi itu 1 miliar yang mereka mencari uang di sana.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
3: Insya Allah kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September dia sudah mulai operasional.
1: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP.
0: Demikian informasi dari RRI Bula bersama Yasin Kaldrak informasinya, dan terima kasih rekan Yasin dan juga teman-teman di RRI Bula. Sebagai informasi yang terakhir tentunya dari RRI Ambon. Informasi ini akan dilaporkan oleh reporter kami Lina Teo Puring. Saudara, dari RRI Ambon, cegah paparan ekstremisme di Maluku, Densus 88 soroti pembatasan gawai di sekolah. Informasi selengkapnya bersama Lina Teho Puring.
4: Dan Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan dalam paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan dimaksud. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memastikan pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan dan tujuan yang tepat.
5: Kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai. Ini akhirnya mendapat respon yang baik.
4: Ia berharap upaya yang dilakukan dapat memperkuat perlindungan anak dari berbagai pengaruh negatif di ruang digital. Pencegahan akan lebih efektif apabila sekolah, keluarga, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjalankan perannya secara bersama-sama. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.

0: Baik, mendengar dengan berakhirnya informasi tadi, maka tuntaslah sudah kebersamaan kami dengan Anda di Lintas Ribu Pulau untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang ada di RRI Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang, kita berpisah. Dan atas nama kerabat kerja bertugas siang ini, kami mengucapkan selamat siang. Tetap semangat untuk aktivitas Anda di hari ini. Kita jumpa lagi untuk Lintas Ribu Pulau di edisi selanjutnya besok, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.
1: Sekian Lintas Ribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau bersama rekan Mateis Dekok ya dari RRI Pro 1 Ambon. Dan sudah Anda dengarkan juga informasi tadi pendengar ya, untuk berita dari RRI Langgur, RRI Somlaki, RRI Ternate, RRI Bula, dan juga RRI Ambon. Baik pendengar, untuk di siang hari ini tentunya Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar ya, serta rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang di saat ini, di sela-sela aktivitas Anda tentunya pendengar ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke pendengar, di siang hari ini tentunya informasi masih kami hadirkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda. Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda juga bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar ya, untuk Anda juga yang ingin dengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada, Anda bisa download aplikasi RRI Digital ya. Di situ Anda bisa pilih ada RRI Pro 1, ada RRI Pro 4 dan juga RRI Pro 2 tentunya pendengar ya. Tinggal Anda pilih mana yang ingin Anda dengarkan. Oke pendengar, kita ke informasi. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan keberadaan ribuan rumpon yang tersebar di perairan Maluku Utara. Langkah ini pendengar dilakukan untuk memastikan kepemilikan, legalitas serta posisi rumpon tidak menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan ruang laut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Kadri Laije mengatakan pemetaan dilakukan melalui identifikasi, klarifikasi, inventarisasi, legalitas dan penetapan rumpon. Kemudian pendengar, menurut dia kepadatan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI 714, 715 dan 716 ini menjadi salah satu alasan pemerintah membuka gerai perizinan. Dan pendengar, hal ini dilakukan mengingat tebaran rumpon di bawah 12 mil dan di atas 12 mil sangat padat di WPP 714, 715 dan 716, kata Kadri kepada RRI.co.id pada Minggu 13 September 2026. Gerai tersebut dibuka oleh DKP Maluku Utara dengan pendampingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Provinsi Maluku Utara. Pemilik rumpon, baik nelayan maupun pelaku usaha, dapat datang untuk mengurus sekaligus mendapatkan edukasi mengenai tata cara perizinan. Kadri mengatakan langkah ini juga ditujukan untuk mengetahui siapa saja pemilik rumpon yang berada di perairan Maluku Utara. Pemerintah ingin membedakan rumpon milik nelayan dan pelaku usaha lokal dengan rumpon yang diduga dimiliki pelaku usaha dari luar daerah tanpa legalitas yang jelas. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menghitung daya dukungan perairan, khususnya pada wilayah 0 hingga 12 mil dengan memperhitungkan jumlah armada dan keberadaan rumpon. Bagi pemerintah, persoalan rumpon bukan hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, penempatan yang terlalu padat berpotensi menimbulkan tumpang tindih jalur maupun penggunaan ruang laut. Dan pendengar, DKP Maluku Utara mengimbau pemilik rumpon memanfaatkan gerai perizinan yang telah dibuka. Pemilik yang sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIP diminta membawanya saat datang ke gerai. Selanjutnya, DKP bersama Dinas PTSP akan memberikan edukasi mengenai tata cara pengurusan surat izin penempatan rumpon atau SIPR. Melalui langkah tersebut pendengar, Kadri berharap seluruh rumpon di perairan Maluku Utara secara bertahap dapat terdata, diketahui status kepemilikannya, serta ditetapkan sesuai ketentuan. Penataan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah menjaga ruang laut agar tetap dapat dimanfaatkan berbagai sektor tanpa saling berbenturan. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai DKP Maluku Utara buka gerai izin rumpon, ribuan rumpon dipetakan. Tetap bersama kami.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang menjelang sore ya untuk Anda pendengar, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di saat ini. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, informasi mengenai hari ini rupiah dibuka stabil di 17.611 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pendengar, nilai tukar rupiah terpantau stabil terhadap dolar AS dalam pembukaan perdagangan hari ini. Akhir pekan kemarin rupiah ditutup turun 0,36% ke posisi 17.611 rupiah per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, nilai tukar rupiah masih berada di level 17.611 rupiah per dolar AS. Indeks dolar AS juga tidak banyak bergerak dan terpantau masih level 99. Pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh harga komoditas minyak mentah yang masih menguat. Selain itu, ada ekspektasi pengetatan kebijakan The Fed yang akan berpengaruh pada pergerakan rupiah ke depan. Pelaku pasar kini menunggu hasil pertemuan The Fed yang dijadwalkan pada tanggal 15 hingga 16 September 2026. The Fed akan menyampaikan asesmen terhadap perekonomian AS serta kebijakan suku bunganya. Begitu pula di dalam negeri pendengar, pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur BI dan kebijakan suku bunganya. Bulan Agustus 2026, BI masih mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Masih kami kutip dari rri.co.id dan pendengar, Hari Kunjung Perpustakaan. Ini diperingati masyarakat Indonesia setiap 14 September untuk mendorong pemanfaatan perpustakaan secara maksimal. Peringatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat budaya membaca dan menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran masyarakat. Melansir dari laman Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, Hari Kunjung Perpustakaan telah diperingati sejak 14 September tahun 1995 dan peringatan tersebut bermula pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui usulan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan mendengar sejarah Hari Kunjung Perpustakaan, pencanangan bermula melalui surat bernomor 020/A1/Romawi 8/1995 yang diterbitkan pada 11 Agustus 1995. Surat tersebut mengusulkan 14 September 1995 sebagai momentum pencanangan Hari Kunjungan Perpustakaan di Indonesia. Pendengar, Presiden Soeharto berharap penetapan tersebut memberikan dampak positif bagi gerakan intelektual di Indonesia. Harapan tersebut terutama diarahkan untuk memperluas budaya membaca kepada generasi bangsa. Kepala Perpustakaan Nasional pertama, Mas Tini Harjo Prakoso, ini juga mencatat perjalanan panjang dunia penerbitan Indonesia. Catatan tersebut dimuat dalam majalah Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia atau HPCI. Dan pendengar, pada tahun 1963 jumlah penerbitan buku Indonesia berkembang dan sektor swasta mulai membangun berbagai usaha penerbitan. Perkembangan tersebut kemudian menarik perhatian sejumlah negara terhadap berbagai terbitan yang dihasilkan Indonesia. Amerika Serikat ikut membeli buku terbitan Indonesia dan membuka perwakilan perpustakaan nasional di Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap perkembangan produksi buku Indonesia pada periode tersebut. Dan mendengar, Hari Kunjung Perpustakaan ini diarahkan mengajak masyarakat memanfaatkan perpustakaan secara optimal sebagai sumber pembelajaran. Perpustakaan menyediakan beragam informasi yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta kebiasaan membaca masyarakat. Dan mendengar, setiap daerah dapat memiliki cara berbeda dalam memperingati Hari Kunjung Perpustakaan setiap 14 September. Dan kegiatan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta program literasi yang berkembang di masing-masing wilayah. Kemudian mendengar, di Yogyakarta peringatan pernah dilakukan melalui peringatan pelayanan kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan kota.
Kemudian di Sulawesi Tengah, pendengar, kegiatan pernah dirangkai

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik dari mulai budaya memasak.
2: Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini, tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
0: Dari berita, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob. Pembagian bantuan

0: Bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September pada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa menilai, kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada Minggu menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang dan mereka menikmati sekali. Nanti sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal. Ranking institution.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob siang hari ini. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus dari Melabo melaporkan selengkapnya.
4: Oh, dalapan udah masang tadi dia, dalapan yang 9 ya.
5: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
6: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
5: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
6: Tak semua, dapur tak kena.
5: Dapur tak kena.
6: Semua rumah damu ya.
5: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
7: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, Abis itu ada satu yang di belakang.
5: Camat Johan Pahlawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
8: Nah, ini dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
5: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warinus melaporkan.
0: Pembagian bantuan pangan beras Juli, periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya.
9: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung menjelaskan, proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari, sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
10: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 KK.
9: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
11: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi Sony bisa terima lagi. Nah, Bepung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bepung KTP sa dengan kartu keluarga Tanta punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi dong sun dapat karena desil sun naik.
9: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
13: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia Malaysia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imad Dermawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
12: Pulang Karya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga lagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
13: Sementara itu, kabut asap akibat karutlah di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutlah dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
14: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
13: Indeks kualitas udara atau air quality index (AQI) di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Kusnia dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
16: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya. Ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
15: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
17: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
15: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
19: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
18: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dabayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
20: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
18: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arhan Kusuma melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu lalu menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India pada 12-13 September yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kementerian tersebut secara khusus menyambut baik penolakan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka, termasuk Yerusalem, dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina juga menyambut baik dukungan deklarasi terhadap UNRWA beserta mandatnya dan seruan untuk melindungi tempat-tempat suci dan menjamin aksesnya di Yerusalem, melindungi rakyat Palestina, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza berjalan lancar. Palestina mengapresiasi sikap-sikap tersebut karena sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, seraya menekankan perlunya mewujudkan langkah-langkah praktis dan konkret. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan stadion pelaksana turnamen untuk ajang FIFA Asian 2026 siap untuk digunakan. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa berbagai fasilitas dalam hal ini sejumlah venue akan menjadi lokasi pertandingan dari turnamen FIFA Asian 2026 ini atau FIFA Asian 2026 ini dipastikan telah siap untuk menghadapi turnamen tersebut. Untuk mendukung persiapan tersebut, PSSI sendiri telah menyiapkan sejumlah lapangan latihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa dan memastikan bahwa stadion utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama untuk divisi 1 yang akan bertanding di Jakarta ini dalam kondisi yang siap digunakan. Sementara jumlah lapangan latihan lainnya masih membutuhkan waktu pemulihan agar kualitas rumput dapat kembali optimal. Dan PSSI juga memantau kesiapan sejumlah lapangan di Jawa Barat seperti Sijalak Harupat yang nantinya akan menjadi venue utama atau pertandingan untuk divisi atau grup B yang akan bertanding di Jawa Barat, termasuk dengan beberapa lapangan latihan seperti Arca Manik, Sidolik, dan juga lapangan ITB. Namun ada satu lapangan yang disiapkan secara khusus tentunya untuk Timnas Indonesia, yaitu Stadion PT IKA atau yang sekarang bernama Estetika. Dan Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan latihan yang diminta langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman.
2: Alhamdulillah GPK menghitungi yang di sebelah tidak boleh dipakai lagi 10 hari supaya bisa transfer dan kondisi GPK bagus. Kita prihatin dengan kondisi tiga lapangan latihan. AB itu satu kondisinya 60% 150% tapi dengan kita pasti. Madia juga kondisinya waktu itu 60%. Mudah-mudahan 10 hari dari kantor. Tentu yang kita perlu pantau juga nanti Jawa Barat, di Jalan Harupat, Manik, Sidolik, dan ini juga akan mulai ke sana. Tetapi kalau Jalan Harupat memang perlu recovery lebih dari 10 hari, waktu itu kalau nggak salah hampir 17-18 hari, kenapa pertandingan Persib juga kita terima tanggal 6 kita tidak terima untuk Persib karena memang recovery kondisi rumputnya berbeda-beda. Tempat lapangan Timnas di STK juga kita siapkan, kita rapikan. Kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti yang di negara lain harus kita siapkan. Nah, sedangkan mungkin dari Kostion ada permintaan ada lapangan yang memang ya, kalau kita lihat soft Kostion itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat lapangan latihan yang tidak bisa diangkat dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang sampai sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, ambil itu kosong, ya tak mungkin.
21: Dan pendengar, FIFA ASEAN atau FIFA ASEAN 2026 sendiri jadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Dengan total ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim sendiri dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama akan bertanding di Indonesia dan dengan stadion ataupun lokasi pertandingan yaitu Stadion Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Dan pertandingan akan digelar di Stadion Kai Tak Sport dan juga Stadion Mongkok. Dan akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia untuk Divisi 1 dan terbagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Senayan, Jakarta, Nera Pilucil oleh Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inter Milan akan menjamu Udinese pada pekan keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Meazza pada Selasa dini hari nanti. Nerazzurri belum terkalahkan dalam 3 pertandingan Serie A pada musim ini dan bertekad menjaga tren positif di kompetisi domestik. Inter Milan sebelumnya kalah 1-2 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu pada matchday pertama Liga Champions tengah pekan lalu. Pertandingan melawan Udinese menjadi kesempatan bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, memastikan timnya dalam kondisi bagus menjelang pertandingan dan ia menilai skuad Sibriti memiliki kekuatan fisik dan kualitas yang dapat menyulitkan Inter.
3: Kami harus datang dengan kondisi yang baik, kami bersiap dengan cara yang sama, dengan fakta bahwa Udinese adalah tim yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga dari sudut pandang kualitas bisa menyulitkan Anda. Ini adalah tim yang dilatih dengan baik, dengan pelatih yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama mereka. Meskipun kehilangan beberapa pemain dan kedatangan pemain-pemain baru, dia selalu membuktikan keahliannya. Dan Udinese adalah tim yang menciptakan banyak masalah bagi lawan, menciptakan banyak masalah bahkan dalam cara mempersiapkan pertandingan.
0: Chivo meminta anak asuhnya tidak terlalu larut dalam kekalahan dari Real Madrid, karena menurutnya Inter tetap menunjukkan sejumlah hal positif saat menghadapi Madrid maupun Napoli. Selain itu, beberapa pilar yang sempat absen akibat masalah cedera, termasuk Federico Di Marco, kini siap kembali mengisi daftar susunan pemain.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat siang.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 101,8 FM, Pro 1 RRI Ternate.
4: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti tadi untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami informasikan untuk Anda, kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 15.34 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:34 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah.

Baik, mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.49 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih bersama kami di Ternate sore ini, pendengar ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani waktu sore Anda. Dan pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi dan juga cek fakta. Setelah itu kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar untuk di sore hari ini program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan nanti juga pendengar pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan juga untuk menemani waktu sore Anda, yaitu program siaran TK pendengar ya. Dan untuk hari ini nanti akan kami hadirkan yaitu dari TK Raudatul Atfal Bakti 1 Siko Kota Ternate ya, adik-adik dari TK Raudatul Atfal Bakti 1 Siko Kota Ternate nanti akan kami hadirkan ya untuk siaran TK pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini juga mempersiapkan diri yang akan balik ya ke rumah setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga saat ini, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, pendengar. Oke, yang lagi di jalan juga ekstra hati-hati di jalan, yang lagi di rumah lagi menikmati suasana santai di sore hari ini sambil mendengarkan kami, selamat menikmati suasana sore Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sar Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajuh.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, kasus dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban RD alias Rastiana, 17 tahun meninggal dunia, kembali dipertanyakan pihak keluarga. Kasus tersebut dilaporkan pada tanggal 23 Maret 2026 dengan laporan polisi nomor LP/B/Angka Romawi 3/Res.1.24/2026/SPKT/Res.Ternate/Polda Maluku Utara. Dan surat penyelidikan nomor SP.Sidik/80.A/Angka Romawi 8/Res.1.24/2026/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2026 serta surat perintah tugas penyidikan nomor SP.Gas/80.A/Angka Romawi 8/Res.1.24/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2026. Dahlia Darman, selaku kakak korban saat dikonfirmasi RRI.co.id menjelaskan dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual ini terjadi di salah satu hotel yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate. Dirinya juga mengaku setelah kejadian tersebut korban sudah tidak menyendiri dan tidak mau berkomunikasi hingga mengalami demam tinggi dan terpaksa dilarikan ke RSUD CB Ternate untuk mendapat perawatan. Selama di RSUD, korban sempat

muntah berwarna hijau dan kuning, bahkan mengeluarkan busa dari mulut. Korban lanjut kakaknya meninggal dengan kondisi mengenaskan, mulai dari memar di bagian paha, tangan dan belakang kepala. Bahkan bagian pinggul dan belakang korban juga terdapat semacam luka bakar korek api. Atas nama keluarga korban, pihaknya meminta tim penyidik Polres Ternate untuk melakukan penahanan terhadap dua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya juga meminta Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman hingga Kapolres Ternate Anita Ratna Yulianto untuk memberikan atensi khusus laporan tersebut karena korban meninggal dunia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arief Budi Aji saat dikonfirmasi terpisah mengakui adanya laporan tersebut. Kasat juga meminta waktu untuk mempertanyakan alasan tidak dilakukan penahanan para tersangka ke penyidik yang menangani perkara tersebut. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kapal KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dilaporkan terbalik pada Minggu 14 September 2026 di Laut Jawa. Sebelumnya kapal berangkat dari pelabuhan Surabaya pukul 6.52 dua hari lalu. Evakuasi tengah dilakukan untuk mencari para korban. Mereka yang ditemukan kemudian dibawa Basarnas ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Basarnas juga telah merilis daftar para penumpang KM Virgo Transport 8 yang tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tim SAR berhasil menyelamatkan 122 korban, dengan 85 korban telah diidentifikasi dan 37 lainnya masih dalam proses identifikasi. Demikian lintas informasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami informasikan mengenai cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Demikian pendengar, cek fakta mengenai 70% pegawai Kemensos terlibat judol adalah hoax, yang kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate sore ini ya, dan sudah Anda ikuti tadi lintas informasi dan juga cek fakta. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kita mulai untuk program 100% Indonesia untuk sore hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih setia menemani Anda di sore hari ini. Apa kabar pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke pendengar, untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget sore hari ini, kami aktifkan kembali untuk di line telepon kami 0921 312 5521 dan juga 0811 400 1082. Kami aktifkan juga pendengar ya untuk di WhatsApp, Anda bisa juga bergabung melalui telepon WhatsApp 0821 203 75180, ataupun yang mau chat silahkan ya pendengar, bisa. Oke, menemani waktu sore Anda yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Silakan bisa bergabung. Dan sudah ada yang bergabung di sore hari ini, kita terima. Halo, 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore. Ini dari Manado. Wah. Iya, Bunda Els, apa kabar, iya, Dang?
1: Bunda Els, bye-bye tuh kabar.
0: Bye-bye. Iya, bagaimana cuaca di Manado sore ini?
1: Mencekam, panas.
0: Panas. Iya, tapi hati Jang sampai panas ya? Kak, bagaimana?
1: Bukan. Hati tetap kelembut salju.
0: Oh, kira hati Sotaviaro. Oh.
1: Dia membentuk tetap. Anak
0: mutasi ya. Iya, betul, betul no. Iya, Bunda, kalau biasa sore Bunda minum apa nih? Kopi, teh atau susu atau apa ini kalau sore-sore begini, Dang?
1: Bunda biasa sore-sore begini energi.
0: Oh, begitu ya. Iya, supaya tong PT Naga dia tambah kuat ini. Iya. Oke, Bunda El sore ini mau dengar lagu apa, Dang?
1: Di mata dekat di doa, apa yang menyanyi itu?
0: Jauh di mata dekat di doa, begitu.
1: Iya.
0: Oke, Iqbal cek dulu ini siapa yang menyanyi ini. Oke.
1: Baru itu, jauh di mata dekat di doa.
0: Jauh di mata dekat di doa. Oke, Iqbal cari dulu sambil cari salam-salam untuk siapa ini.
1: Ya, salam pertama tentunya buat Iqbal yang sedang bertugas, selamat sore.
0: Iya, sore.
1: Jastra damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga terlebih. Cantik istri di rumah, juga nona-nona manis yang ada di rumah, nona-nona cantik kecil, salam sayang selalu dan sehat selalu. Lanjut, ada semua kru Kang Pro 1 Ternate, dapat salam semua dari Bunda Els yang ada di Manado. Lanjut mau menyapa, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mama, ada Ibu Farida di, apa namanya, Palu, Ibu Farida, salam sehat, Mama Indah juga salam sehat, Ibu Anggra ini juga di Manado, ada Ibu Ratna, Nona Fika semuanya salam manis, salam sehat, ada Bung Ono, Bung Otis, Pak Abdul, Pak Junaidi, ada Pak Andi di Batam, Pak Itin, Pak Din, Pak Tahir semuanya salam sehat, ada Ku Ama, Ku Ai, Pak Yasin, semuanya sehat-sehat diberkati, semua penggemar, pendengar Rosati Ternate, dapat salam sehat.
0: Iya. Bunda, yang Bunda lagu yang mana ini? Jauh di mata dekat di doa, yang mana ini? Yang menyanyi yang... siapa, Dang?
1: Masih kok yang menyanyi malah penyanyi terbaru kok itu.
0: Oh, penyanyi terbaru ini Iqbal cari tapi itu. Belum ada ini. Ini ada tapi jauh di mata dekat di doa. Spesial apa ini?
1: Jauh di mata dekat di doa ada?
0: Ini yang menyanyi laki-laki ke perempuan ini?
1: Mana-mana Jo, yang penting jauh di mata dekat di doa mar ada?
0: Atau ganti dulu ini, belum ada ini. Iqbal cari belum dapat ini. Oh.
1: Yang sudah kalau itu di ujung jalan
0: di ujung jalan iya.
1: Samson.
0: Oh, Samson. Oke. Okay. Iya, ini tadi yang Bunda Els bilang jauh di mata dekat di doa, ini menyanyi Parampuang, ini ada Anindya Pinggala.
1: Oh, itu sudah.
0: Itu sudah.
1: Sudah, ya. Jauh di mata dekat di doa. Kan dekat Tuhan. Doa yang terutama dekat di doa kan?
0: Iya, itu sudah.
1: Iya, itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Yang menyanyi siapa, Bang Iqbal? Yang menyanyi itu siapa?
0: Yang menyanyi siapa ini coba? Anindya. Ah, Anindya lagi.
1: Oh, Anindya, Anindya.
0: Mana ini?
1: Anindin.
0: Iya. Anindin. Anindya Pinggala.
1: Oh iya, itu sudah.
0: Oke.
1: Iqbal, makasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia bangun.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els ya. Ini nanti Iqbal cek dulu ya. Ya, tadi cadangannya Samson ya di ujung jalan. Oke. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, ya tadi sudah ada yang bergabung Bunda Els, penelpon pertama kita, perdana kita ya. Kita ke penelpon selanjutnya, ada siapakah di sana? Halo.
2: Halo.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di sana?
2: Dengan saya juga di Susupu Dang.
0: Oh, di Susupu Dang. Ini Iqbal kira orang Manado Dang, padahal ya, orang Susupu.
2: Orang Susupu Dang gitu.
0: Iya, apa kabar Bung Taher?
2: Kabar baik-baik Bung Iqbal. Semoga Iqbal juga kabar sehat juga satu di
0: saya. Saya ya, amin. Mudah-mudahan sehat selalu torang semua
2: dan Bunda El juga di Manado. Sehat selalu juga gitu.
0: Iya, amin ya. Oke, Bung Tahir sore ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa coy?
0: Iya,
2: Batu
0: sambil
2: Bara, Dang.
0: Batu bara. Iya, sambil dengar ini, sambil minum kopi atau teh ya di sore hari ini.
2: Iya, sebentar hari ini belum minum.
0: Oh, libur dulu.
2: Libur jam 7 baru minum.
0: Jam 7 ya, punya jadwal tertentu ya.
2: Oh iya.
0: Oke. Iya. Ya,
2: seperti hari-hari Senin tuh.
0: Oh iya ya, ada yang puasa Senin. Betul sekali ya. Oke, iya. Oke, Bung Tahir, salamnya untuk siapa nih?
2: Ya terutama salam hormat untuk selalu buat Bang Iqbal sama
0: Preta Kapolda selamat
2: tugas. Bunda El di Manado. Manado ya?
0: Iya.
2: Iya di Manado, sekeluarga harapan sehat selalu. Terima kasih atas salamnya. Ibu Indah di Ake Gale, Nono Fika juga di Manado, Bunda Natalia di Toli-Toli harapan sehat, dan Bunda Ustazah Ida di Oscar Toloko akan di Meliaro, Ila di Lumanggai harapan sehat, Yani juga di Meliaro. Mafia di Ratim harapan sehat. Bung Din ku ama kuai ipin di Tidore, Bung Yasin sama Mama Upazo, Pak Haji Halil sama Mama Eba, Papa Mama Sim juga sama Om Wai di Ngade juga harapan sehat. Dan Abdul Bung Liman di Lampung harapan sehat. Dan Bung Akbar siapa lagi? Bang Ahmad di Sulawesi Barat, Purnama Sari, Siguria, Ibu Farida di Palu juga harapan sehat, Purnama Sari di Banjarmasin juga harapan sehat, Bung Mas Andi di Batam, Andi di Bacan juga harapan sehat, Andi di Jambi juga, Bung Otis di Kampis. Sama semua teman-temannya semoga sehat-sehat selalu. Dan Buce di Rumah Tidore juga, dan Bung Abdul di Tidore juga harapan sehat selalu, dan semua-semua juga harapan sehat sudah.
0: Iya emak. Oke, itu saja. Oke, terima kasih untuk Bung Tahir yang ada di Susupu Halmahera Barat. Iya, yang pertama tadi dari Manado, setelah dari Manado kita meluncur ke Halmahera Barat. Setelah ini kita kemana lagi nih pendengar ya? Kita jalan-jalan dulu kayaknya nih ya. Halo, 100% Indonesia.
3: Dari Manado ke Susupu, kembali ke Tidore.
0: Ke Tidore, di Tidore ada apa ini? Amo goreng? Atau? Iya, oke, Kuama sehat sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Ko Ama semoga sehat terus ya Ko Ama ya. Tidurnya cerah ya Ko Ama ya?
3: Ya.
0: Iya, cerah ya. Oke. Ko Ama lagunya lagu apa nih mau didengarkan sore ini?
3: Yerjong Gehata untuk kamu.
0: Bagaimana?
3: Yerjong Gehata.
0: Oh, Gerson, Gerson Rehata ya untuk kamu. Oke, siap. Gerson Rehata untuk kamu. Salamnya untuk siapa nih? Silahkan.
3: Gerson yang oke kehadapan
0: lihat. Amin, amin iya.
3: Terima kasih atas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan tadi mana ada apa tadi? Yang pertama tadi. Mengasihkan benda air Yunaidi, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Asma, sampai Bapaknya Ayu. Karena itu sedang di Periade Sembara Pasir.
0: Iya.
3: Yasin dan Mama Uwa di Manggadua. Alhamdulillah, Mama Uwa di Mande. Menurut kancing dan desa-desa ini. Terus kumpul nama indah di Asli Sale, harapan saya. Tentang Yasin dan Dien, itu semua di Kuali, Kedisi, dan Kepadu, harapan saya.
0: Ya, amin, amin.
3: Ya, syukur dofu-dofu.
0: Oke, syukur dofu-dofu. Terima kasih Ko Ama yang ada di Tidore sana ya pendengar. Oke pendengar, sudah ada 3 penelpon di sore hari ini program 100% Indonesia. Tadi ada Bunda Els Manado, ada Bung Taher di Susupu Halmahera Barat, ada Ko Ama di Tidore Kepulauan. Ini kami ucapkan terima kasih juga ya yang sudah mengantarkan kue nih di sore hari ini ya, katanya buat penyiar RRI untuk promosi. Promosi apa ini? Oh, kuenya ini kayaknya enak nih ya. Iya, terima kasih ya. Oh, dari Bapak Nasir R. Haruna, mantan Kepsta RRI 2020. Wow, sangat luar biasa. Ini pasti enak nih ya. Ya, terima kasih untuk mantan Kepsta RRI tahun 2020. Oke pendengar ya, kita terima lagi atau kita putarkan lagu dulu ya. Jadi mohon bersabar dulu ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bunda Els. Oh iya Bunda Els, kita dengarkan dulu ya lagu Samson di ujung jalan. Lagu yang satunya ya belum bisa kami hadirkan ya, mohon maaf ya Bunda Els. Oke, di ujung jalan dari Samson spesial untuk Bunda Els, dan nanti juga menyusul lagu-lagu yang sudah di request spesial untuk Bung Taher dan juga Ko Ama di Tidore Kepulauan. Tetap bersama kami.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Pendengar masih di 100% Indonesia banget, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:37 waktu Indonesia Timur. Lagu yang baru saja kita dengarkan pendengar ya, requestan dari Ko Ama di Tidore Sana, dan juga Batu Bara tadi requestan dari Bung Tahir di Susupu ya, lagu dari Lula Drakel, dan juga sebelumnya di ujung jalan Samsons requestan dari Bunda Els di Manado. Ini pisang cuenya enak sekali nih ya. Iya, penyiar-penyiar yang lain juga bilang enak nih. Kalau mau pesan, hubungi di mana nih? Iya, terima kasih ya untuk ya untuk pisang cuenya ya, katanya buat penyiar RRI. Oke, dari Bapak Nasir R. Haruna ya, mantan Kepsta RRI 2020. Wow, pisang cuenya enak sekali. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program 100% Indonesia dan sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo 100% Indonesia, selamat sore.
1: Halo 100% Indonesia, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan Ko Abdul di Tidore.
0: Ko Abdul di Tidore. Apa kabar Ko Abdul sore ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya, sehat terus ya Ko Abdul ya.
1: Ya, amin.
0: Oke, amin ya. Ko Abdul mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Lagu judulnya Tetaplah di Sini.
0: Tetaplah di Sini. Ini lagunya siapa ya?
1: Kalau Elsa Pitaloka.
0: Tetaplah di Sini. Oke. Tetaplah di Sini, Elsa Pitaloka ya. Iqbal cek dulu ya. Ya, ya, silakan salamnya untuk siapa nih?
1: Sebelum salam-salam, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Eri.
0: Iya, terima kasih.
1: Ke 81 tahun sekali di udara, tetap di udara.
0: Iya.
1: Kalau salam buat Iqbal sama operatornya dan kru-krunya, selamat ulang tahun Eri untuk semua pegawai dan staff RRI di Ternate semuanya.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk penggemar dan pendengar acara yang ini di Ternate, Mama Indah, selamat sore Mama Indah, salam sehat. Pak Yasin di Mangga Dua sama istrinya, salam sehat. Bung Oti, salam sehat. Bung Oti, salam sehat. Untuk semua pendengar dan penggemar di Ternate, untuk di Tidore semuanya, penggemarnya, pendengar, untuk yang di Manado, di Bitung, Bunda Esterlita, terus yang di Sulawesi, di Ambon, Pak Junaidi, Putra Tengah di Papua sana, semua-semua yang mengikuti acara ini, salam sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Kalau sudah kenal, salam sehat dan
0: iya,
1: semuanya. Oke, lagunya ada.
0: Iya, di sini lagunya yang ada Arif nih.
1: Oh, itu sudah.
0: Iya, itu sudah Arif Putra.
1: Tetaplah di sini.
0: Oke, siap.
1: Oke, tetap di sini di RRI.
0: Di RRI, oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya untuk Ko Abdul yang ada di Tidore sana. Oke, setelah dari Tidore kita kemana lagi ya? Kita terima. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia, Bung Iqbal.
0: Halo juga, dengan orang mana di mana ini?
2: Orang di situ-situ ke atas.
0: Orang situ-situ ke atas, Ake Gale. Apa kabar nih, Mama Indah?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar
0: Alhamdulillah, sehat ya. Bagaimana, so ngopi kah belum ini sore ini nih?
2: Sedikit lagi.
0: Oh, sedikit lagi. Ini ada pisang coe ini.
2: Wah, mantap
0: ya. Iya, ini ada yang mengantarkan pisang coe ini, katanya untuk penyiar RRI, sekalian promosi katanya.
2: Makan jamukan coe.
0: Iya. Iya, siapa tahu Mama Indah mau pasang ini. Besok mau ulang tahun kapan nih? Iya.
2: Insya Allah.
0: Oke, Mama Indah mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Lagu Kemana Cintaku Bawa.
0: Kemana Cintaku Bawa? Ini lagunya siapa nih?
2: Lagunya Sultan.
0: Sultan, kemana cintaku bawa, begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, ya Iqbal cari. Oke, Sultan, iya ada nih. Ah, lanjut salamnya untuk siapa?
2: Oke, salam buat semua-semua yang di Tedore tadi, Ko Abdul ya. Tetaplah di sini. Siapa tuh Ko Abdul? Tetaplah di sini.
0: Iya, siapa itu?
2: Iya, buat Ko Abdul harapan sehat bersama keluarga di sana. Ada Ko Ama, Mama An juga. Terus ada Ko Ai, ada Ko Bin, Ko Bukubin. Terus ada Bang Otis, ada Pak Yayan, ada Pak Junaidia, ada Bunda Els, ada Nona Vika, Bunda Natalia juga, ada Bu Esther Lita, ada Bu Anggraini, ada Putra Tengah di Fak-Fak juga, ada Bung Ono, Bung Benijo, terus ada Ibu Farida, Ibu Ila, ada Cece Ayu, ada Bang Andi, ada Purnama juga, ada Mama Iba Paji Halil, terus ada Kota Harapada Makfiat, ada Kondi Alvarez, ada Koyasi Mama Ulfa juga harapan sehat, terus ada Mas Subiano Mas Santoso, ada Bang Ahmad di Makassar juga harapan sehat, Pak Guru di Morota juga, dan sama-sama sudah Bung Iqbal.
0: Oke, semuanya dibungkus ya, dirangkul ya. Oke, ya.
2: Spesial buat yang lagi monitor, tolong dijawab.
0: Iya. Oke, dijawab. Oke, syukur dofu-dofu ya untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale. Mama Indah menunggu nih jawabannya ya seperti apa. Oke, pendengar, selanjutnya kita kemana lagi setelah kita dari Akega Ale? Halo, 100% Indonesia.
3: Ekspresi Karya Makan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ini dari
0: Timbul Tenggelam. Ada apa nih timbul ya. Timbul Tenggelam nih? Ya,
3: biasa. Mama muda toh.
0: Oh, begitu. Oh, sejadi so mama muda sekarang ya.
3: Kan jadi mama muda itu katanya sibuk di rumah pernah.
0: Iya.
3: Belum kata bisnis lah itu.
0: Oh, ada bisnis lagi.
3: Biar musim El Nino nih jangan cuma konmo yang karinya sampai kantong karinya.
0: Iya, mudah-mudahan bisnis ini menjadi berkah ini, rezeki yang berlimpah.
3: Iya, jadi berkah. Iya. Amin, ya Rabbal.
0: Amin, amin.
3: Pak Iqbal sehat-sehat saja toh.
0: Alhamdulillah sehat ya, di situ juga semoga selalu sehat ya.
3: Iya,
0: barakallah.
3: Ya, Pak Iqbal.
0: Mau dengar lagu apa?
3: Berpanjang waktu.
0: Lagunya lagu apa
3: saya
0: nih?
3: Saya akan mempersingkat waktu dengan lagunya Memes, Pesawatku.
0: Pesawatku, lagunya siapa?
3: Memes.
0: Memes, pesawatku.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terbang dari Pulau Seram menuju Maluku Utara.
0: Menuju Maluku Utara, segera ya.
3: Segera.
0: Segera. Iya.
3: Sama
0: deh. Iya, jangan ditunda.
3: Iya. Oke. Okay. Kita akan lepas langsung, gitu kan?
0: Iya, lanjut salamnya untuk siapa?
3: Ya, salamnya buat Mama Indah, terima kasih sudah menyapa saya jarang bergabung di perusahaan dari Ternate, tapi saya tidak lupa dengan RRI-nya gitu ya.
0: Iya.
3: Dan selalu juga buat Mama Indah. Nah, terus buat warga semuanya di kota Ternate, saya selalu tanpa terkecuali kita sapa dari SMBZ. Semoga saya biasa berbahagia sama keluarga dan khususnya untuk warga Tarian Barat ya.
0: Iya.
3: Dari Maluku Utara nih di kita ngomong dan belajar semuanya masuk ke kampung keluarga rumah mama dan mama yang ada di sana berbeda ke kakak tersayang kota mama adik tersayang menangkan kecinta dan beda pun cucu menang terus ada cucu
0: itu ada cucu lagi ya. Iya, sama dengan Iqbal lagi, so ada cucu
3: iya,
0: ini.
3: Iya, jadi gak tau nih nenek muda toh.
0: Iya.
3: Iya, jadi Mbak Iqbal nih, kakek tua lah ini, kakek muda.
0: Iya, kalau ini kakek muda
3: Sada,
0: ini.
3: Iya, jadi kakek itu kata bersyukur kalau dong pengen kata nenek. Iya. Kata insya Allah, ketemu umur panjang.
0: Amin, amin.
3: Amin. Iya, Pak Iqbal, terima kasih. Okay. Dan assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ya untuk Mbak Ayu yang ada di Maluku Tengah. Oke, ya yang mau bergabung, ayo silahkan ya. Ini ada dari Bunda Natalia. Ini kenapa terputus nih? Oke, yang halo, 100% Indonesia.
4: Sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore juga Bunda Natalia, apa kabar nih?
4: Benar. puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Iya, semoga sehat selalu Terbaik ya.
4: Amin, amin.
0: Amin. Iya, sehat juga nih sore ini.
4: Amin.
0: Iya, ini lagi di mana nih? Di Toli-Toli atau sudah kembali ke Palu?
4: Di Toli-Toli, Bang Iqbal.
0: Oh, sudah di Toli-Toli.
4: Iya, sudah.
0: Iya, cepat juga ya.
4: Kalau apa, ada urusan pasti saya belum kembali, Bang Iqbal. Cuma ada urusan.
0: Iya, Iqbal kira langsung ke Ternate ya. Padahal langsung ke Toli-Toli.
4: Nanti, Bang Iqbal. Oh, nanti. Mau bareng sama itu.
0: Oh, iya.
4: Istrinya Pak Sarma.
0: Oh, gitu ya. Iya, jalan-jalan ya, keliling ya.
4: Oh, boleh.
0: Oke, okay, ya. Bunda mau dengar lagu apa nih?
4: Lagunya Ade Afi, Kejujuran.
0: Kejujuran, iya. Harus jujur ya.
4: Oh, harus, nggak boleh bohong-bohong. Iya.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa nih, silahkan. Iya.
4: Tentunya pertama buat Mama Indah ya. Selamat sore Mama Indah. Ibu Aja Ida juga selamat sore ya. Ada Dika di Taliabu, Purnama Sari ya. Ada juga Ipin, ada juga Bung Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buja, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga ya. Ada Pak Ibu It di Luwuk juga ya, Bang Leman yang ada di Lampung. Terus ada Bang Le, putar-putar, ada Bang Windy di Tokyo. Terus buat semua-semua sudah Bang Iqbal yang
0: iya,
4: lagi monitor
0: semua.
4: Ternate, selamat sore semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Bang Iqbal sukses selalu ya.
0: Sukses. Iya, terima kasih.
4: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang
0: okay,
4: Iqbal.
0: Oke, terima sore. Kasih.
4: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Luar biasa. Oke, okay, terima kasih ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Oke pendengar ya, menemani waktu sore Anda sudah kami siapkan nih lagu-lagu requestan dari pendengar ya. Terima kasih untuk Bunda Natalia, untuk Mbak Ayu, untuk Mama Indah, Ko Abdul ya, Ko Ama, Bung Taher, Bunda Els. Oh iya, ada yang bergabung lagi nih, kita terima lagi ya. Halo 100% Halo. Indonesia. Halo
5: 100% Indonesia.
0: Halo juga, dengan siapakah di sana?
5: Dengan Ibu Anggraini.
0: Ibu Anggraini, apa kabar Ibu Anggraini?
5: Aduh, kabar ini lagi selalu baik.
0: Selalu baik ya. Iya, semoga ya. Selalu baik terus ya.
5: Iya betul, okay. Selalu baik.
0: Iya.
5: Dahsyat ini dan luar biasa.
0: Luar sama. Biasa. Oke. Okay. Iya, ini kita sudah di penghujung program juga ini. Tadi sudah banyak.
5: Iya, sudah tinggal tenis.
0: Oh. Iya, salam-salam boleh ya?
5: Oh, salam-salam
0: iya.
5: Yang awal.
0: Mm-hmm.
5: Oh, salam judul ada Bung Iqbal yang lagi tugas.
0: Betul.
5: Selamat
0: sekali.
5: Bertugas tentunya.
0: Iya, terima kasih.
5: Salam sehat.
0: Amin.
5: Dan salam sukses.
0: Amin,
5: buat
0: ya.
5: Bung Iqbal.
0: Iya.
5: Tentunya salam buat keluarga Bung Iqbal yang ada di rumah.
0: Iya.
5: Oke, lanjut. Salam Jo ada. Mama Indah, apa kabar Mama Indah yang ada di Ternate? Selamat sore. Ada Ibu Farida, selamat sore juga bersama dengan keluarga, ada Bung Otis, ada Pak Widi di Tokyo, selamat sore. Ada Bung Agus, ada Pak Din, ada Bung Gitin, selamat sore juga. Ada Pak Andi, ada Pak Junaidi, ada siapa lagi ya? Ada Bunda Els, ada Tika di Manado, ada Ibu Ratna di Manado juga sama Sony, ada Ko Ama. Semua saja ya, Iit, karena durasi tinggal pete itu. Oke. Semua itu ada di hati, Pak Ibu Anggrei.
0: Iya, semuanya di
5: tetap
0: hati.
5: Tetap dapat
0: ya.
5: Salam sama di hati.
0: Okay.
5: Oh, yang satu baru gabung tadi ada Ayu, kan?
0: Iya.
5: Ayu.
0: Betul.
5: Di mana sana Ayu, Iit?
0: Oh,
5: aduh,
0: okay.
5: Lupa ini Ayu di mana?
0: Di
5: yang penting
0: iya.
5: Di mana Ayu?
0: Di Maluku, Maluku Tengah.
5: Oh, di Maluku Tengah.
0: Iya.
5: Ayu, selamat sore. Salam dari Ibu Anggraini yang ada di Manado. Oke, Bung Iqbal yang tugas.
0: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
5: Selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih ya untuk Ibu Anggraini di Manado. Rame ya dari Manado juga ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung ya. Ini ada juga dari Ibu Ila di Luwuk Banggai ya, katanya salam buat Bunda Natalia. Ini ada juga dari Mama Indah, katanya untuk Ibu Anggra ini. Oke, kita tuntaskan dulu untuk WhatsApp. Ada dari Mbak Dika di Taliabu. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Sore juga. Apa kabar Kakak Iqbal? Alhamdulillah sehat nih. Dika bagaimana? Dari Dika di Taliabu, salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang sehat. Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Kakak Ayu Masohi. Kakak Ayu Masohi. Kemudian Bang Taher, Ko Ama, Ko Ai, Putra Tengah, Pak Abdullah, kemudian Bang-Bang semuanya. Lagu dari Dewi Purwati judulnya Belenggu Rindu. Buat Kakak Iqbal terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam 100% Indonesia. Oke, terima kasih ya untuk Dika dan untuk semuanya yang sudah bergabung. Kita dengarkan lagu yang direquest oleh Bung Abdul. Dan nanti juga menyusul lagu-lagu requestan lainnya. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan juga program ya untuk menemani suasana sore Anda pendengar, yaitu siaran TK. Dan untuk sore ini ya, untuk 14 September 2026, yaitu dari TK Raudatul Atfal Bakti 1 Siko Kota Ternate. Oke pendengar, dan untuk di Ternate sore dan Ternate malam ya, untuk hari ini nanti Anda bersama rekan kami ada Bung Roni. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bisa menemani dan memberikan warna bagi aktivitas Anda. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa terus dengarkan RRI Ternate untuk menemani hari-hari Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya pendengar, salam hangat dan salam selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembrojo. Saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembrojo.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ayo Mengenal Rempah Nusantara, karya Yani Trisnawati, berisi informasi tentang jalur rempah Indonesia yang merupakan warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. Jalur ini telah berkontribusi dalam perkembangan peradaban wilayah-wilayah yang dilaluinya. Mulai dari Indonesia Timur, yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara, sampai Jawa dan Sumatera, dan akhirnya ke Afrika dan Eropa. Indonesia kaya dengan rempah. Saat ini terdapat 400 hingga 500 jenis rempah di dunia. 275 jenis diantaranya berada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia paling dominan, sehingga dijuluki dengan Mother of Spice. Rempah telah banyak dimanfaatkan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Jamu misalnya, minuman penyehat ini telah dimanfaatkan sejak zaman Kerajaan Mataram, sekitar tahun 1300 Masehi. Bahkan pada saat ini jamu telah menjadi salah satu industri kesehatan. Rempah juga dapat dipakai untuk mengusir tikus, parfum, bahan pengawet, dan bumbu masakan. Yani Trisnawati juga memaparkan tentang cengkeh avo dan pala yang merupakan komoditas andalan dari Ternate dan Tidore. Pala dari Pulau Run dan Banda, serta vanili dari Indonesia bagian barat. Indonesia berpeluang sebagai pemasok rempah dunia. Rempah Indonesia telah diekspor ke berbagai belahan dunia. Vanili diekspor ke Amerika Serikat, Kanada, Mauritius, Belanda, dan Belgia. Lada diekspor ke Amerika Serikat, India, Spanyol, Kanada, dan Mesir. Sementara kayu manis diekspor ke Belanda, Peru, Bangladesh, Kanada, dan Korea Selatan. Buku Ayo Mengenal Rempah Nusantara adalah sebuah upaya memperkenalkan aneka rempah melalui tulisan kepada anak-anak bangsa. Buku ini merupakan komik tulisan bergambar yang tidak saja memberikan informasi mengenai rempah-rempah, tetapi juga menyajikan gambar-gambar menarik yang dapat membantu memberikan ilustrasi situasi yang ditulis. Dari buku karya Yani Trisnawati ini, banyak informasi yang dapat diambil anak-anak mengenai sejarah dan kegunaan rempah-rempah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

pendengar, khususnya Jadimai di rumah, sore hari ini kita berjumpa kembali dalam ruang tamu sanak-sanak kerabat di satu siko dari stasiun kami. Sebagai pengasih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dalam jalan kami. Adik-adik manis di rumah, acara kami dan tamu sanak-sanak kerabat di satu kerabat satu siko sore hari ini terdiri atas nama acara yaitu menyanyi bersama, bercakap-cakap tentang lingkunganku, membaca ayat-ayat pendek, membaca doa, membaca Pancasila, mengucap rukun Islam, dan penutup. Nah, anak-anak yang manis, marilah kita sama-sama memberikan salam kepada orang tua kita yang berada di rumah dan para pendengar serta teman-teman yang tak sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai pengantar dari acara ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah.

Iya, nah anak-anakku yang manis, kita mulai saja ya dengan acara yang pertama. Marilah kita bersalawatan. Sebelum kita memulai acara kedua, kita salawatan dulu ya. Soal

Mengebudu pagi bangsa, anak yang berbakti pada Allah. Iya, tadi kita sudah salawatan. Sudahlah, dahulu aku masih kecil. Dan yang lagu ketiga tadi adalah Mars R.A. Nah, anak yang berada di rumah, itu tadi lagu salawat serta Mars R.A. dari Bakti Satu Siko telah dilantunkan. Nah, sekarang kita beralih ke acara yang kedua ya, yaitu tentang sekolahku. Ayo, tepuk sekolah. Sekolahku, tempat belajar, tempat bermain, tempat berteman, rajin belajar, rajin berdoa, sayang guru, sayang teman, R.A. hebat, anak soleh, semangat, semangat, yes, iya pintar sekali. Wah, teman-teman yang berada di rumah, kami dari R.A. Bakti 1 akan bercakap-cakap tentang lingkungan sekolahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak manis di rumah maupun yang berada di studio. Pada hari ini, kita akan bercakap-cakap tentang sekolah. Iya, sekolah adalah tempat belajar peserta didik bersama guru, bersama para pendidik. Nah, di sekolah, di lingkungan sekolah itu ada apa-apa saja, ayo. Coba sebutkan apa-apa saja yang berada di sekolah. Oh, ada permainan, ada ruang kelas. Iya, di ruang kelas itu ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Oh iya, oh ada yang bilang ada ibu guru. Nah, di sekolah ada ruang guru. Ruang guru itu ialah tempat berkumpul para guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ada ruang kepala sekolah juga. Di tempat ini, para kepala sekolah melaksanakan tugasnya. Terus di sekolah ada toilet apa tidak? Ada dong, iya ada toilet juga. Toilet adalah tempat anak-anak mau buang air pada tempatnya. Nah, teman-teman yang berada di rumah, di sekolah kami juga ada tempat bermain, yaitu namanya Taman Bermain R.A. Bakti 1. Taman bermain itu ada ayunan, ada perosotan, ada papan seluncur, jungkit-jungkit. Karena di tempat ini adalah tempat bermain untuk anak-anak beserta teman-temannya. Sekarang kita menuju ke dalam sekolah. Di sekolah ada apa saja, ayo ibu guru. Ada apa? Ibu guru, ada kepala sekolah. Iya. Dan ada peserta didik. Terus ada penjaga sekolah juga. Iya, ada apa tidak? Ada dong, ada tenaga administrasi. Nah, mereka dengan tugas mereka masing-masing. Begitu juga dengan peserta didik yang tugasnya harus sekolah biar cepat jadi pintar. Nah, anak-anak yang manis, itulah tadi orang yang berada di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan di sekolah bersama teman-teman? Iya, oh iya, ibu guru lupa. Di dalam anak-anak kalau ke sekolah kan sering bawa tas. Berarti di dalam tasnya isi apa? Ayo, ada buku, ada pensil, ada miskan. Iya, ada bawa minuman apa tidak? Oh, ada bawa juga. Iya, begitu juga buat teman-teman di rumah juga ya. Kalau ke sekolah, jangan lupa membawa perlengkapan sekolah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, yang itu tentang sekolah. Mulai dari tempat yang ada di sekolah sampai peralatan yang kita bawa di sekolah. Terus jangan bermain di pinggir pantai ya, karena lagi musim ombak. Ya, jadi sebagai orang tua harus menjaga anak-anaknya biar terbebas dari malapetaka mara bahaya. Nah, jangan membuang puntung rokok sembarangan biar tidak terjadi kebakaran, karena sekarang lagi musim panas. Nah, anak-anak yang manis, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikut. Sekarang kita beralih ke acara yang ketiga, yaitu membaca ayat pendek dan membaca doa serta menyanyi bersama. Alif Maharani Hanang Maju. Ayat pendek surat Al-Ikhlas. Jangan lupa memberikan salam buat mama dan papa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pintar. So, doa keluar rumah. Bismillah.

kepada Allah. Doa kedua orang tua.

0: Iya, sekarang kita rangkaian baca Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Lima.
0: Iya, pintar sekali. Kita masuk ke yang ke-6, yaitu rukun iman, tapi menggunakan lagu rukun.

0: Masya Allah. Nah, teman-teman yang berada di rumah, kita akan dengar teman-teman. Kita dari era abad ke-1 akan menyanyikan lagu menggunakan bahasa Ternate dari 1 sampai 10. 1, 2, 3. Romoi, romoi. Pintar sekali. Tepuk anak soleh.
1: Aku
0: anak soleh.
1: Lagi-lagi lagi soleh. Orang tua bilang lagi. Kita itu sampai lagi.
0: Pintar sekali. Teman-teman yang berada di rumah, kita sudah dengar membaca doa, surat pendek, menyanyi, dan membaca Pancasila. Sebagai lagu penutup dari kami, marilah kita dengar. Terima kasih, Ibu.
1: Terima kasih.

bilhaqi wa tawasau bilsabri. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, untuk mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI Ternate beserta karyawan dan karyawati yang telah menerima kami pada sore hari ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Rapat Pusat Psikolog Saida SPD, terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar yang beserta bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Pendengar, menjelang di pukul 18.00, jangan lewatkan sebentar ada Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dalam HUT RRI yang ke-81, ini 11 September di beberapa hari kemarin ya, spesial hari ini juga. Untuk pembaca beritanya nanti spesial juga ya, ada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, ada Ibu Sertalia J. Rando akan bersama Anda ya. Pastikan tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita jelang pukul 18.00.

0: tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Hari kedua upaya pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa dilakukan tim SAT gabungan dengan memperluas lokasi pencarian ke arah utara Ternate. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Suleman, menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 14 September 2026. Bersama saya, Sirtalia Gerando, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara. Berita pertama, saudara, hari kedua upaya pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa dilakukan tim SAT gabungan dengan memperluas lokasi pencarian ke arah utara Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
1: Hari kedua pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dilakukan tim SAR gabungan Senin pagi pukul 7.00 waktu Indonesia bagian timur dengan membagi 4 zona pencarian. Insiden perahu terbalik tersebut terjadi pada Minggu siang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi dinyatakan hilang. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani kepada RRI mengatakan tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian yang diperluas hingga 8 nautical mile ke arah utara Ternate, termasuk 12 orang penyelam yang terlibat dalam pencarian tersebut.
2: Sementara penyelam masih total jumlahnya 12 orang. Namun untuk seru penyisiran ada bertambah, tadi ditambah 1 unit longboat dari masyarakat. Luas pencariannya yang kita tambahkan karena kemungkinan yang terjadi. Jadi di situ kami ada yang namanya SAR map yang bisa memprediksi sebaran kemungkinan korban itu berada berdasarkan arah angin, kecepatan angin, kecepatan arus atas dan kecepatan arus bawah.
1: Sementara itu, Lukman, warga Dufa-Dufa pada hari kedua pencarian korban hilang mengatakan dirinya bersama warga lainnya mengarahkan satu unit longboat

0: Boat untuk melakukan pencarian bersama-sama dengan tim SAR gabungan.
1: Selama keluarga kami dari masyarakat Dufa-Dufa mengeluarkan satu longboat untuk melakukan pencarian korban untuk membantu tim SAR.
0: Informasi yang dihimpun menyebutkan perahu yang terbalik ditumpangi 4 orang, 1 orang dewasa, dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang tersebut, 2 orang diantaranya selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 1 lagi atas nama Muhammad Afan berusia 6 tahun masih dalam pencarian. Korban merupakan warga Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan yang melakukan aktivitas memancing di perairan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Diduga karena angin kencang, perahu naas tersebut terbalik. Syakir Saleh melaporkan.
2: Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN. Saat menggelar apel gabungan, seluruh jajaran berlangsung di halaman kantor Wali Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
3: TPP semua sudah belum? Ya.
4: Pemerintah Kota Ternate menggelar apel gabungan seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Ternate. Dalam arahannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang hingga kini belum seluruhnya terselesaikan. Kebijakan pemerintah Kota Ternate bersama DPRD untuk tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN.
3: TPP semua sudah belum? Belum. Sudah ada belum. Ya, meskipun di daerah lain ada pengurangan TPP, kita Ternate masih tetap menjaga itu. Karena saya yakin bahwa kalau TPP ada, itu perputaran uang, belanja di pasar, itu pasti hidup. Ya, karena memang kita yang memutarnya. Karena berharap dengan kondisi normal-normal seperti tahun-tahun sebelumnya, saya yakin tidak seperti itu. Jika mau tidak mau, ada pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah bersama DPR untuk tidak mengurangi TPP.
4: PLT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Amiruddin Abdul Hamid mengatakan pembayaran TPP ASN masih dalam proses. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap karena kondisi fisikal daerah yang belum memungkinkan seluruh kewajiban dibayarkan sekaligus. Selain TTP ASN, gaji P3K per waktu juga tetap diupayakan terbayar.
5: Jadi mengenai TPP maupun per waktu tetap terbayar. Skema pembayaran tadi kan tar satu kaligus karena dari 48.642 OPD itu paling terakhir kurang lebih sisa 10 OPD saja. Jadi orang sistem cicil, tara sistem satu kali karena kondisi fiskal orang ini kan tara mampu untuk bayar satu kali terus karena kita keterbatasan fiskal yang mana Pak Wali sampaikan tadi. Entar ada setiap hari itu ada gerakan-gerakan, ada pergerakan tara banyak mungkin setiap hari satu OPD.
4: Pemerintah Kota Ternate menargetkan pembayaran TPP bagi ASN di sejumlah OPD yang masih tertunda dapat dituntaskan paling lambat akhir September 2026. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, saudara, keluarga korban kekerasan fisik dan seksual hingga meninggal dunia mendesak Polres Ternate untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
6: Kasus dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban RD alias Rastiana 17 tahun meninggal dunia kembali dipertanyakan pihak keluarga. Kasus tersebut dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ternate pada tanggal 23 Maret 2026 dan saat ini sudah masuk pada tahap penyidikan. Dahlia Darman selaku kakak korban saat dikonfirmasi RRI menjelaskan dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual tersebut terjadi di salah satu hotel yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Dirinya juga mengakui setelah kejadian tersebut, korban sudah tidak menyadarkan diri hingga mengalami demam tinggi dan terpaksa dilarikan ke RSUD Ternate untuk mendapat perawatan dan dinyatakan meninggal beberapa hari setelahnya. Atas nama keluarga korban, pihaknya meminta tim penyidik Polres Ternate untuk melakukan penahanan terhadap pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Ya, kasih. Kalau kencing, langsung sampai mampan ke dia. Dari situ. situ langsung. Saya lihat saya Arif kayak cuma bisa tatapan kosong begitu dia. Maka saya bingung situ, saya bilang mama itu pakai otot sudah datang bawa. Panas sekali, berkejang. Sampai di situ dia telah sadar. Andong infus dia, dia habis itu. Pas di jam 3 tuh, minta keluar hijau dan kuning. Nah, sampainya di situ dia di ICU kasih masuk. Barang ketiga tuh, langsung dia meninggal di jam 4.
6: Dahlia juga mengakui korban meninggal dengan kondisi mengenaskan, mulai dari memar di bagian paha, tangan dan belakang. Bahkan bagian pinggul dan belakang korban juga terdapat semacam luka bakar.
7: Saya lihat dia pe ini biru, tangan biru, kaki biru. Terus dia pe ini ke rambut tuh saya mau sisir padahal dia keras sekali. Ya dia pe ini juga bangka. Polisi mau foto tidur dia di tempat tidur, langsung saya tes cek-cek semua. Ternyata dia pe belakang sini tuh ada luka bakar. Kayak baru begitu. Kayak bakar tuh sama dengan orang kasih bakar yang garis.
6: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi terpisah tidak menampik laporan tersebut. Kasat juga meminta waktu untuk mempertanyakan alasan tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik terhadap para terduga tersangka. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Warta sore Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman meminta seluruh aparatur sipil negara menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mematuhi program pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap Jumat di 4 kecamatan di Pulau Tidore. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
8: Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman meminta seluruh aparatur sipil negara menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mematuhi program pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di setiap hari Jumat di 4 kecamatan di Pulau Tidore. Hal tersebut disampaikan Ahmad Laiman saat memimpin apel pagi gabungan dalam rangka mendukung pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di 4 kecamatan di Pulau Tidore. Apel berlangsung di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin 14 September 2026. Pada kesempatan itu, Ahmad Laiman mengatakan pembatasan aktivitas setiap hari Jumat tidak semata-mata berkaitan dengan penghentian aktivitas kerja untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menjalankan ibadah salat Jumat. Menurut dia, terdapat nilai yang lebih luas yang ingin dibangun melalui kebijakan tersebut. Menurut Ahmad Laiman, pembatasan aktivitas setiap Jumat diharapkan pada akhirnya menjadi sebuah identitas bagi Kota Tidore Kepulauan. Karena itu, Ahmad Laiman meminta ASN untuk menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan tersebut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan. Silakan informasinya, Mas Wafsi.
9: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Fauzi sebagai perakiran cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Senin tanggal 14 September 2026. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian untuk perkiraan esok hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 55 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 80%. Selanjutnya untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Perlu diwaspadai akibat dari peningkatan kecepatan angin yang berakibat pada peningkatan tinggi gelombang di seluruh wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Baik, terima kasih Mas Fauzi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Sirtalia Jerando, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, bersama teknik montase Ririn dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore spesial HUT RRI yang ke-81 tadi disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, ada Ibu Sertalia J. Rando. Baik pendengar, sudah pukul 18:16 waktu Indonesia Timur. Anda bersama Ternate Malam Senin hari ini 14 September 2026. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kamera. Kami akan temani Anda pendengar serangkaian program-program di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24:00 waktu Indonesia Timur. Hari Senin begitu banyak aktivitas yang sudah Anda selesaikan dari pagi, siang sampai dengan sore ini. Nah, mungkin saatnya sudah di rumah, sudah kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Saya mau jumpai juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18:33 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudahan azan maghrib, kami menghadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jeta.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 18:33. Saatnya untuk Komandan Azan Maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Kasawan Kasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو ذر الغفاري رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapat

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gapi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gapi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gapi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang di pukul 19 ya, serangkaian program menemani waktu malam Anda. Sebentar saya akan hadirkan Cek Fakta, tapi sebelumnya satu lagu saya akan persembahkan untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baiklah, selamat malam. Kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi ini terkait dengan Menteri HAM Pigai menyebutkan korupsi merupakan hak asasi manusia. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai yang sedang duduk di depan mikrofon. Unggahan tersebut memuat kutipan yang seolah-olah berasal dari Pigai yang menyebutkan bahwa korupsi merupakan hak asasi manusia serta dapat dilakukan selama tidak diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Unggahan tersebut telah mendapatkan 101,4 ribu komentar dari pengguna Facebook. Dan namun benarkah Menteri HAM Natalius Pigai menyebutkan korupsi merupakan hak asasi manusia? Nah, berdasarkan penjelasan foto dalam unggahan tersebut merupakan tanggapan dari video YouTube antara berjudul Natalius Pigai tekankan integrasi HAM dalam kebijakan pembangunan. Dalam video tersebut tidak ditemukan pernyataan Pigai yang menyebutkan korupsi sebagai hak asasi manusia. Video tersebut membahas visi Natalius Pigai dalam pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Pembahasannya antara lain itu mencakup perjalanan Pigai sebagai aktivis, pegawai pemerintah, anggota Komnas HAM hingga menjadi Menteri HAM. Video itu juga menjelaskan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan kekerasan dan politik, tetapi mencakup hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, sandang, dan papan. Selain itu, Pigai membahas upaya pemerintah memperbaharui undang-undang HAM, termasuk perlindungan bagi pembela HAM serta isu HAM dan bisnis, lingkungan, korupsi, dan ruang digital. Ia juga menilai penyelesaian persoalan HAM di Papua membutuhkan dialog dan keterlibatan berbagai pihak Indonesia. Jadi ia juga perlu berperan lebih besar dalam isu perdamaian HAM dan internasional. Dalam kesempatan lain, Pigai juga menyampaikan bahwa koruptor dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM karena tidak tindakan mencuri uang negara dapat menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, klaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menyebutkan korupsi sebagai hak asasi manusia adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Sekali lagi, pernyataan tersebut tidak terdapat dalam video asli dan bertentangan dengan pernyataan Pigai yang justru menyebutkan koruptor dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM. Informasi tersebut adalah tidak benar. Untuk mengisi cek fakta pukul 19 di malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di Ternate malam dengan sajian lagu-lagu hiburan ya, menemani waktu malam Anda nih yang selagi makan malam di jam-jam seperti ini. Ya udah, saya ucapkan selamat makan malam saja untuk Anda. Nah, tadi sempat juga dengar kan, jangan sampai tagihan listrik Anda membengkak di rumah. Kira-kira apa yang harus Anda perhatikan? Misalnya kalau tagihan listrik yang tiba-tiba membengkak, terkadang ini membuat mungkin bingung berpikir kira-kira apa yang paling boros ya di dalam rumah ini. Tiba-tiba saja banyak yang harus Anda bayar begitu. Padahal penggunaan perangkat elektronik di rumah terasa tidak jauh berbeda dari biasanya. Ini kepikiran juga kan. Namun tanpa disadari mendengar sejumlah kebiasaan sehari-hari ini sebenarnya bisa sih membuat konsumsi listrik menjadi lebih besar. Mulai dari membiarkan perangkat tetap terhubung ke stop kontak sehingga menyalakan AC di ruangan yang kosong begitu ya. Jika dilakukan terus-menerus lah, kebiasaan tersebut juga pendengar dapat membuat penggunaan energi rumah ini menjadi kurang efisien. Karena itu mengenali bagaimana sebenarnya kebiasaan yang membuat listrik itu boros ya. Paling boros kira-kira apa sebenarnya? Misalnya menjadi langkah sederhana untuk mengendalikan ya, menanya apa ya, pengeluaran bulanan Anda lah. Jadi apa saja sebenarnya kebiasaan ini membuat tagihan listrik Anda membengkak di rumah? Nah, kebiasaan membiarkan apa? Itu charger ya. Anda biasanya sudah menyencas charger ini, televisi ataupun perangkat elektronik lain tetap terhubung ke stop kontak meski tidak digunakan. Mungkin sebenarnya Anda berpikir ah udah mati lah karena sudah tidak dipakai lagi, padahal kalau masih dalam colokan sebenarnya masih jalan gitu, terasa sepele begitu. Namun beberapa perangkat sebenarnya masih dalam mengkonsumsi listrik ya, ketika berada dalam kondisi siaga ataupun standby begitu ya. Jadi kondisi ini dikenal sebagai standby power ataupun vampire power. Ini biasanya konsumsi dari satu perangkat memang relatif kecil, tetapi pendengar, penggunaan banyak perangkat secara bersamaan ini terus dan terus menerus ini dapat juga menambah konsumsi listrik rumah tangga Anda. Jadi ada banyak kalau dicabut begitu ya. Karena itu mencabut perangkat ataupun charger dari stop kontak setelah digunakan dapat menjadi salah satu cara sederhana ini untuk mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan. Jadi jangan menancap terus lah begitu ya. Kalau ada baiknya Anda cabut biar aliran listriknya stop lah, tidak mengalir begitu ya. Nah, itu salah satunya, membiarkan kabel tetap tertancap di colokan. Begitu juga kalau AC menjadi salah satu perangkat rumah tangga yang membutuhkan cukup energi yang cukup besar juga. Penggunaan pun bisa semakin boros jika AC dibiarkan menyala ketika ruangan sedang kosong. Jadi pengaturan suhu yang terlalu rendah juga dapat membuat AC bekerja lebih lama untuk mencapai dan mempertahankan suhu tersebut. Department of Energy Amerika Serikat menyarankan penggunaan pengaturan suhu yang moderat ini tentu saja untuk membantu menghemat yang namanya energi. Jadi peringat, jika ruangan terasa cukup nyaman, suhu sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius dapat menjadi pilihan yang efisien dibanding mengatur suhu terlalu rendah. Jadi jangan lupa, yaitu apa? Mematikan AC ketika meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jadi tidak ada pemborosan yang namanya ya, listrik Anda di rumah. Nah, begitu juga kulkas ini bekerja sepanjang waktu loh ya, untuk menjaga makanan dan tetap dingin. Karena itu kebiasaan membuka dan menutup pintunya berulang kali juga sebaiknya tidak dianggap remeh. Kenapa? Ketika pintu terbuka, udara dingin keluar dan udara lebih sangat masuk ya, hangat itu masuk. Nah, kulkas kemudian perlu bekerja kembali untuk menurunkan suhu di dalamnya. Department of Energy Amerika Serikat juga menyarankan agar pintu kulkas tidak dibiarkan terbuka terlalu lama. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah yaitu mengambil beberapa kebutuhan sekaligus sehingga pintu tidak perlu dibuka berkali-kali karena pemborosan listrik juga ya. Nah, begitu juga kalau lampu yang tetap menyala ketika ruangan sedang kosong ataupun ketika cahaya matahari sebenarnya sudah cukup ya. Nah, ini bisa menjadi sumber pemborosan energi juga di rumah Anda. Jadi penggunaan satu lampu memang tidak serta-merta membuat tagihan melonjak. Namun jika kebiasaan tersebut dilakukan setiap hari dan di banyak ruangan, konsumsi listrik terakumulasi tentu menjadi lebih besar lagi. Karena itu kebiasaan mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan pada siang hari, manfaatnya cahaya alami selama kondisi memungkinkan. Karena juga pemborosan ya, pemborosan listrik lah, aliran listrik Anda di rumah. Nah, setrika ini salah satunya juga sebenarnya termasuk perangkat rumah tangga yang membutuhkan daya cukup besar. Ketika Anda gunakan, salah satu kebiasaan yang dapat membuat penggunaan kurang efisien adalah terlalu sering menyetrika pakaian dalam jumlah sedikit. Setiap kali digunakan, setrika membutuhkan energi untuk memanaskan permukaannya hingga mencapai suhu yang dibutuhkan. Jika kegiatan menyetrika dilakukan berkali-kali dalam sehari atau beberapa kali dalam seminggu, nah untuk itu pakaian yang hanya sedikit penggunaan listrik pun dapat menjadi kurang efisien. Jadi pendengar, menyetrika pakaian sekaligus dalam satu waktu dapat menjadi pilihan yang lebih praktis sekalian, istilahnya begitu ya. Selain menghemat waktu, kebiasaan ini juga membantu mengurangi frekuensi penggunaan setrika di rumah Anda. Nah, salah satunya juga ada loh ya. Kalau televisi yang menyala sebagai teman suara Anda ketika sedang mengerjakan aktivitas lain, mungkin sudah menjadi apa? Kebiasaan kita lah sehari-hari. Nah, masalahnya televisi tetap menggunakan listrik selama perangkat tersebut menyala. Jika dibiarkan berjam-jam, setiap hari ini bisa jadi pemborosan juga sebenarnya ya. Konsumsi listrik pun terus berjalan. Jadi daripada membiarkan televisi menyala tanpa kebutuhan, pastikan matikan perangkat ketika tidak digunakan. Jika hanya membutuhkan suara sebagai latarnya, pertimbangkan apakah televisi memang perlu tetap menyala begitu ya. Kalau ada baiknya dimatikan saja, ada perlunya juga langsung dicabut celokannya begitu ya. Nah, begitu juga Anda pengguna mesin cuci di rumah. Jadi mesin cuci untuk mencuci beberapa potongan pakaian mungkin terasa praktis lah, terutama ketika pakaian tersebut ingin segera digunakan. Namun pendengar, kebiasaan ini membuat penggunaan mesin cuci menjadi kurang efisien. Setiap siklus pencucian membutuhkan energi untuk menjalankan mesin dan tergantunglah serta programnya ya. Dengan menggunakan air serta proses tambahan lain, tentu saja kebutuhan tersebut tetap berjalan meski pakaiannya yang dicuci hanya sedikit begitu ya. Jadi ialah itu kebiasaan menggunakan perangkat elektronik secara lebih bijak tidak harus dilakukan dengan perubahan besar. Mematikan perangkat yang tidak digunakan, mencabut charger, mengatur penggunaan AC, hingga menunggu mesin cuci cukup penuh bisa menjadi sederhana yang dilakukan setiap hari. Nah, tentu saja dengan mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan, tentu saja juga konsumsi energi di rumah dapat menjadi lebih efisien. Pada akhirnya, kebiasaan kecil tersebut juga bisa membantu menjaga pengeluaran rumah tangga agar tidak ikut membengkak.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pendengar, beberapa jam lalu Presiden Prabowo Subianto ini resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Kepresidenan ya. Suhasil sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan Wamenkyu pada Kabinet Merah Putih dengan pengalaman panjang di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan Kementerian Keuangan. Nah, Suhasil ini kini mendapat amanah baru untuk memimpin Kementerian Keuangan. Jadi penunjukan tersebut membuat sosok Suhasil kembali menjadi perhatian publik sebelum masuk lebih jauh ke pemerintahan. Ia telah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan kebijakan nasional. Nah, Suhasil Nazara merupakan lulusan sarjana ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1994. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Suhasil melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar magister S2 dari Cornell University pada tahun 1997. Pendidikan akademik kemudian berlanjut ke University of Illinois at Urbana-Champaign di Champaign, ya, di universitas tersebut. Suhasil menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang ekonomi pada 2003. Latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal Suhasil dalam menjalani karir sebagai akademisi sekaligus terlibat dalam berbagai kebijakan ekonomi fiskal dan pemerintah. Karir Suhasil di dunia akademik dimulai pada 1999 ketika ia bergabung sebagai dosen di Universitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 10 tahun kemudian, Suhasil dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Selama berada di lingkungan kampus, ia juga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis. Nah, Suhasil pernah menjabat sebagai kepala program studi pasca sarjana ilmu ekonomi pada 2004-2005. Setelah itu menjadi kepala lembaga demografi UI pada 2005-2008. Pada 2009-2013, Suhasil dipercaya sebagai ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Pengalamannya di bidang akademik kemudian turut membawa semakin dekat dengan urusan kebijakan publik ya. Ia juga pernah menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan di bidang desentralisasi fiskal pada 2009-2011, pada periode yang sama juga. Jadi pada periode 2013-2014, ia tercatat sebagai Dewan Anggota Komite Nasional Ekonomi Nasional. Berbagai pengalaman juga telah didapatkannya ya. Jadi untuk hari ini memasuki pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Suhasil kembali dipercaya menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan dan Kabinet Merah Putih. Pengalaman tersebut membuat Suhasil tetap berada di lingkungan kebijakan fiskal pemerintah sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Keuangan sekarang yang menggantikan. Ini baru beberapa jam lalu ya, dilantik menggantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Kepresidenan ya. Jadi kini setelah Presiden Prabowo resmi melantik sebagai Menteri Keuangan di hari ini, Suhasil Nazara mendapat tanggung jawab lebih besar untuk memimpin Kementerian Keuangan. Dengan latar belakang sebagai akademisi, pejabat dan Kementerian Keuangan serta pengalaman dalam berbagai kebijakan publik, Suhasil membawa pengalaman panjang di bidang ekonomi dan fiskal ke posisi barunya sebagai Menteri Keuangan. Ya, itu dia ya. Ini beberapa jam lalu ya, baru ada pelantikan yang menggantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Baik, sepertinya kita break dulu sesaat. Anda, kaum muslimin dan muslimat, malam ini yang akan kembali juga menunaikan sholat isya. Kami informasikan waktu azan Isya sebentar jatuh pada pukul 19.41 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan komandan azan Isya.

Kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kumandan azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
4: Baik, untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat isya. Sudah pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate Malam, kita masih punya ada beberapa program lagi untuk anda ya, menemani waktu malam anda. Kita jelang pukul 20, sebentar ada lintas informasi.

0: inspirasi.
1: Inspirasi.
0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Peringat Lintas Informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menko PMK Pratikno mengapresiasi peran BPOM dalam menjaga keamanan, mutu dan khasiat obat serta makanan. Menurutnya tugas tersebut semakin penting karena pengawasan berlangsung sejak hulu hingga produk digunakan masyarakat. Pratikno menilai tanggung jawab BPOM tidak berhenti pada pengawasan produk yang sudah beredar. Perannya juga mencakup pengembangan industri agar kebutuhan obat nasional semakin mandiri dan berkualitas. Menurutnya kemandirian industri obat perlu diperkuat karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah produk impor. Kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk mengoptimalkan kekayaan hayati sebagai sumber pengembangan obat nasional. Penguatan industri ini membutuhkan dukungan riset yang berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi kesehatan. Pratikno menilai kebijakan dan kemajuan bioteknologi memberikan peluang besar untuk memanfaatkan kekayaan hayati Indonesia secara lebih optimal. Kita ke informasi daerah, pencarian korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa Kota Ternate memasuki hari kedua pada Senin hari ini. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan Muhammad Afan yang berumur 5 tahun, satu-satunya korban yang hilang kini belum ditemukan. Untuk mendukung proses pencarian, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi. Penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana BTB Kota Ternate Anca Nardiansa. Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Ternate Peduli. Penanganan musibah seperti pencarian korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Ia juga menegaskan Basnas Kota Ternate akan terus mendukung upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah maupun bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Dukungan logistik yang diberikan Basnas antara lain itu berupa konsumsi bagi tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan personil dalam selama proses pencarian berlangsung. Demikian Lintas Informasi pukul 20 malam ini.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Anda masih bersama kami malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate malam dengan sajian lagu-lagu hiburan. Juga ada beberapa informasi yang kita bagi menemani waktu malam Anda. Di luar sana anginnya masih cukup kencang ya, dari beberapa hari ini ya. Dan cuacanya memang tidak berubah dalam bulan September. Sudah di pertengahan bulan September sekarang, cuacanya masih sama ya. Maluku Utara masih dilandai musim kemarau. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, ini selalu menginformasikan ke kita semua melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi peningkatan kecepatan angin kencang di wilayah Maluku Utara pada bulan September ini ya. Jadi kecepatan angin tersebut di wilayah Maluku Utara diperkirakan mencapai 10 hingga 55 km per jam atau berkisar antara 5 sampai dengan 25 knot yang berpotensi terjadi, yaitu pada malam ini hingga nanti dini hari. Yaitu peringatan dini terintensif dikeluarkan secara bertahap dari BMKG, salah satunya berlaku mulai tanggal 13 sampai dengan 15, mungkin dengan sampai dengan akhir September ini ya, potensi lanjutan yang dipantau oleh kita semua dari BMKG. Nah, peningkatan kecepatan angin ini berdampak langsung loh pada perairan sekitar, dengan perairan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 2 meter, bahkan berpotensi lebih tinggi di beberapa titik perairan. Untuk himbauan keselamatan perlu juga harus kita beritahu ke Anda pendengar, apalagi Anda yang suka melaut ya, para nelayan, yaitu pengguna perahu kecil, terus juga nelayan dan jasa pelayaran dihimbau untuk waspada terhadap tinggi gelombang dan potensi perubahan cuaca yang tepat. Masyarakat juga dimintai yaitu harus berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, menghindari area di sekitar pohon yang mudah tumbang atau baliho tinggi. Nah, ini disarankan juga untuk terus memantau pembaharuan cuaca resmi melalui aplikasi info BMKG ataupun kanal informasi terpercaya dari BMKG. Itu dia ya. Jadi di saat cuaca yang memang kalau dibilang bersahabat, tapi di luar sana anginnya cukup kencang, mungkin salah satu imbasnya juga di gelombang yang tinggi, harus perlu kehati-hatian bersama.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ketika Senyummu Hadir, itu dari Tika Bisono yang sudah bersama Anda di malam ini. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital. Risiko tinggi telah terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang tunggu anak siap, yaitu PP Tunas. Adapun ada 8 akun media sosial tersebut, yaitu di antaranya ada Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, juga ada X, Bigo Live dan Roblox ya. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid, bahwa terlindunginya akun anak dari berbagai risiko ini merupakan kontribusi berbagai platform di ranah digital, yang itu terlepaslah dari kerjasama antara pemerintah dengan platform digital. Jadi PP Tunas sudah diimplementasikan 6 bulan sejak terbitnya Permenkomdigi nomor 9 pada Maret 2026. Jadi sebagai dasar implementasi PP Tunas tersebut, sejak implementasi tersebut terdapat 28 juta akun anak Indonesia telah terlindungi dari berbagai risiko. Nah, berbagai platform yang ada, Roblox menjadi salah satu platform yang melakukan perubahan cukup signifikan lah. Ini dimaksud yaitu perubahan fitur yang dilakukan amat terasa oleh publik, khususnya para orang tua. Nah, Roblox ini telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah modifikasi fitur perlindungan anak. Salah satunya yaitu klarifikasi penggunaan berdasarkan usia, termasuk menghapus fitur chat dengan yang namanya orang luar, orang asing istilahnya ya. Menteri Komunikasi juga mengatakan meski PP Tunas sudah berjalan 6 bulan, tidak semua platform menunjukkan tingkat komitmen kerjasama setara dan pemerintah. Sebagai contoh, platform X yang sejauh ini proyeksi akun anak baru 7 juta. Pemerintah menilai tersebut belum ada semangat perlindungan anak Indonesia. Jadi selain itu, X juga telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sehingga berdampak pada sulitnya pemerintah melakukan koordinasi. Kemudian, pendengar, ini sulit melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi untuk memastikan tingkat tindak lanjut atas perubahan pemenuhan kewajiban dari perlindungan anak melalui portal rri.co.id, sementara untuk platform Meta yang meliputi Facebook, Instagram, Threads, ini menunjukkan menurut Menteri Komunikasi dan Digital, platform tersebut telah melakukan pemblokiran, yakni ada sekitar 184 ribu akun Facebook yang dilaporkan terakhir pada bulan Mei 2026. Jadi pendengar, hanya saja belum ada laporan tambahan terhadap laporan pada Mei 2026, sedangkan total anak yang ada di grup Meta diduga mencapai sekitar 33 juta anak. Sedangkan untuk akun YouTube, sejauh ini platform tersebut telah menindak sebanyak 600 ribu akun anak. Hanya saja sejak April 2026 hingga kini belum ada laporan kembali. Jadi pemerintah juga mengapresiasi YouTube yang membuat fitur safe search ya, merupakan upaya perlindungan anak di ranah digital. Nah, untuk platform TikTok sejauh ini baru melaporkan sekitar 4,1 akun anak kepada pemerintah. Hanya sejak 4 bulan lalu hingga saat ini belum ada update dari platform tersebut. Untuk Bigo Live sendiri saat ini telah melaporkan menonaktifkan sekitar 9.409 akun anak. Bahkan Bigo Live telah menjadi akun untuk di atas 18 tahun. Tentu saja pendengar, dengan fakta tersebut, pemerintah menilai bahwa belum semua platform patuh terhadap PP Tunas ini ya. Oleh karena itu pemerintah mengingatkan bahwa sanksi bisa dijatuhkan kepada platform bersangkutan, mulai dari altera administratif, sanksi, teguran, dan juga tertulis begitu ya. Jadi peringatan sudah diberikan sebelumnya, juga dikeluarkan kembali denda administratif sehingga pemutusan akses. Nah, ini pemutusan akses ini bisa beberapa pemutusan akses fitur ataupun hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya. Itu dia informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda pendengar di malam ini.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Pendengar, penertiban rumpon di perairan Ternate Maluku Utara ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPD RI asal Maluku Utara, Dr. Graal Taliau Ensos, ya. Graal mempertanyakan langkah penertiban yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara terhadap sejumlah rumpon yang disebut belum mengantongi izin. Menurutnya, penegakan aturan tersebut nelayan harus tetap menyedepankan keadilan, kemanusiaan, dan keterpihakan kepada masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Ya, mengingatkan rumpon bukan sekedar benda yang berada di laut. Bagi nelayan, fasilitas tersebut merupakan salah satu penopang utama untuk mencari ikan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Graal juga menyayangkan apabila penertiban dilakukan tanpa sosialisasi dan pemberitahuan yang memadai kepada nelayan ataupun pemilik rumpon. Graal menjelaskan izin penempatan rumpon di wilayah perairan 0 sampai 12 mil merupakan kewenangan gubernur, sedangkan di atas 12 mil menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, dalam kasus penertiban rumpon di Ternate, ia menyoroti adanya informasi bahwa rumpon yang dibongkar ini merupakan rumpon yang belum memiliki izin. Persoalannya lagi, sejumlah nelayan mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan perizinan tersebut. Menurut anggota Komite 2 DPD RI ini membidangi sektor perikanan, kondisi tersebut seharusnya ini menjadi evaluasi bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya DKP. Graal juga mengaku menemukan banyak keluhan serupa ketika melakukan kunjungan pengawasan ke desa-desa pesisir di berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Ia menyebutkan masyarakat nelayan masih banyak yaitu mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah baik berupa bantuan alat tangkap, fasilitas fisik maupun program pemberdayaan. Nah, Graal juga meyakini nelayan dapat memahami aturan apabila pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dan menyeluruh. Jadi perizinan rumpon memang penting untuk memastikan bagaimana penempatan rumpon tidak mengganggu jalur pelayaran, kawasan konservasi, ekosistem terumbu karang maupun aktivitas kelautan lainnya. Rumpon yang legal juga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah daerah dalam bagaimana mengoptimalkan pengelolaan ruang laut dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu ia meminta DKP tidak sekedar melakukan penertiban, tetapi aktif menampingi nelayan dalam proses perizinan tersebut. Pendengar, ia juga menyempertanyakan langkah konkret DKP dalam membantu nelayan menghadapi yaitu proses perizinan yang dinilai cukup rumit karena melibatkan kewenangan pemerintah secara berjenjang. Jadi Graal menilai persoalan sosialisasi perlu menjadi perhatian serius. Nah, jika nelayan di Ternate yang lokasinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan provinsi yang mengaku belum mendapatkan sosialisasi, ia juga mempertanyakan bagaimana kondisi nelayan di wilayah pesisir yang jauh dari pusat pemerintahan. Dan ia menekankan pentingnya perspektif kemanusiaan dalam menerapkan hukum terhadap masyarakat nelayan. Itu dia, ya. Jadi ia meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu memastikan bahwa nelayan memahami aturan dan mendapatkan pendampingan sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di pukul 21 sebentar, Anda nanti bisa ikuti ada Warta Sentral bersama program 3 RRI. Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimun Polda Maluku Utara melalui Subdit 4 Renakta Remaja, Anak, dan Wanita ini mengamankan 86 perempuan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Mereka diduga menjadi korban tindak pidana perlindungan anak atau TPPA dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ya. Pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat, yaitu terkait aktivitas sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Halmahera Selatan yang diduga mempekerjakan remaja di bawah umur. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, tim Subdit 4 Renakta di Reskrimun Polda Maluku Utara bersama Polres Halmahera Selatan dan Polsek Obi yaitu melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi di sana. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Kanit PPA Subdit 4 Renakta di Reskrimun Polda Maluku Utara AKBP Joy Ananda Sianipar. Nanti menyasar sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kawasi, Kecamatan Obi, diantaranya itu di Karaoke Aradila, Cafe Karaoke Family, Cafe Karaoke Real, Cafe Karaoke Humaka, Cafe Karaoke Bintang, Cafe Karaoke Double Six, Fortuna Cafe, Bunglau 1 dan 2 dan 3, Rama Cafe juga, serta Hox Cafe, banyak juga ya. Dari pemeriksaan tersebut, tim menemukan ada 86 perempuan yang diduga dipekerjakan di tempat-tempat hiburan tersebut. Dan seluruh perempuan yang diamankan masih dimintai keterangan untuk mengetahui bagaimana mereka bekerja ya, bisa bekerja di tempat-tempat hiburan tersebut. Dan menurutnya pendalaman masih dilakukan untuk mengungkap pihak yang diduga mempekerjakan para remaja tersebut. Itu dia informasi ya. Ya, ini seperti yang sudah Anda dengar tadi bahwa ada sekitaran 86 perempuan ya di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang diduga menjadi korban tindak pidana perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Nah, banyak sepertinya tempat-tempat hiburan malam ya di wilayah Kawasi, Kecamatan Obi di sana, seperti kafe-kafe yang memang tempatnya di situ ya. Jadi ini selain perempuan yang diamankan masih dimintai keterangan ya, bagaimana mereka bisa bekerja di tempat-tempat hiburan seperti itu.

0: Say goodbye dari Celine Dion juga Paul Anka. Sepertinya kita cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu hiburan malam ini bersama Anda. Dan selanjutnya kita jelang pukul 21 untuk penyampaian Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Masih ada beberapa program lagi menemani waktu malam Anda di Ternate Malam hingga nanti jam 12. Kita bergabung ke Pro 3 RRI.
1: Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta

0: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
1: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: Tahun 1945
6: Serta akan menjalankan
5: Segala peraturan perundang-undangan
6: Dengan seluruh-lurusnya
5: Demi Dharma Bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
0: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
1: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari

0: negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
1: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
2: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
1: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
0: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
3: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
4: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
3: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, BigoLive, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
6: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
7: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
8: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap 2 bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
7: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
9: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
10: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30 WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
9: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
11: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
9: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
13: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
12: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
14: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
12: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
5: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
15: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
16: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
15: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
17: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
15: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
18: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
19: Kami dari masyarakat Desa Baledana, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya, kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
18: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
20: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baludanu. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
18: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
21: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
22: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
21: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
22: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
23: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita
1: membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
22: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Perhatian. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21:29 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk Ternate malam, kita lanjut lagi untuk Anda hingga nanti di jam 12 malam.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas. Banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

persembahan lagu-lagu hiburan pendengar di malam hari ini ya. Kami persembahkan di Ternate Malam. Ini satu lagu dari Mayang Sari dengan Rasa Cintaku. Pendengar, mungkin pernahkah Anda merasa apa ya, seperti dada Anda ini terbakar, terus juga mual atau mulut terasa pahit ketika sedang dikejar pekerjaan. Nah, keluhan tersebut kerap dikaitkan dengan yang namanya apa? Pola makan pasti ya. Seperti mungkin Anda sering terlambat makan atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas, begitu, yang pedis ya, yang orang Ternate bilang pedis. Ya. Nah, padahal kondisi psikologi juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Jadi, ini ada berkaitan juga sebenarnya dengan stres yang berlangsung terus-menerus dapat memicu ataupun mungkin ya memperburuk berbagai keluhan pada yang namanya saluran cerna, termasuk gejala refleks, asam, dan gastritis ya. Hubungan antara kondisi mental dan pencernaan ini terjadi karena otak dan organ ini pencernaan saling berkomunikasi lah melalui jalur yang dikenal sebagai gut-brain axis ataupun sumbu otakus usus. Jadi ketika seseorang mengalami stres, nah disitulah tubuh dapat mengalami perubahan pada sistem saraf dan hormon yang kemudian turut mempengaruhi fungsi pencernaan Anda. Begitu ya, jadi saat stres juga tubuh mengaktifkan respon terhadap tekanan yang melibatkan hormon stres dan sistem saraf simpatis. Kondisi ini dapat mempengaruhi pergerakan saluran cerna, terus juga ada persepsi terhadap rasa sakit, terus serta gejala yang berkaitan dengan asam lambung. Jadi kalau stres juga dapat membuang seseorang lebih sensitif lah ya terhadap rasa tidak nyaman di tubuh. Akibatnya sensasi panas ataupun nyeri di dada dan perut dapat terasa lebih kuat. Jadi ini banyak mempertanyakan sebenarnya bagaimana stres ini mempengaruhi yang namanya salah satu yaitu lambung Anda. Jadi pendengar, selain perubahan psikologis, stres juga sering membuat pola hidup berubah loh ya. Nah, seseorang yang sedang banyak pikiran misalnya bisa melewatkan waktu makan dalam jumlah berlebihan ataupun mengandalkan kopi agar tetap terjaga saat mereka bekerja. Nah, kebiasaan tersebut kemudian dapat memperburuk keluhan pencernaan pada sebagian orang. Nah, itu dia ya. Jadi kalau gastritis ini merupakan peradangan ataupun iritasi pada lambung Anda. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk apa? Infeksi, konsumsi alkohol, penggunaan obat tertentu, hingga faktor lain yang mengiritasi lambung Anda. Jadi stres dan kecemasan yang berat, pendengar, ini dapat berkontribusi loh ya terhadap munculnya keluhan pencernaan. Nah, jadi stres ini dan kecemasan dapat mempengaruhi mekanisme yang berkaitan dengan produksi cairan pencernaan Anda dan perlindungan lapisan di lambung. Kondisi tersebut dapat muncul ketika seseorang yaitu menghadapi tekanan pekerjaan, jadi perubahan gaya hidup, masa belajar yang intens, ataupun persoalan emosional, apakah mungkin persoalan keluarga dan kesehatan. Jadi kondisi tersebut umumnya bukan masalah serius, tetapi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu nanti kualitas hidup Anda. Banyak sih pendengar bahwa keluhan pada sistem pencernaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Karena itu penting loh mengenali bagaimana perbedaannya. Sakit perut dapat terasa seperti nyeri, menusuk, terus juga ada kram, ada rasa berat ataupun gangguan pencernaan. Penyebabnya bukan beragam dan tidak selalu berasal dari yang namanya lambung. Sementara itu, heartburn ataupun sensasi terbakar biasanya terasa di bagian atas perut dan dapat disertai dengan sendawa serta regurgitasi ya. Nah, regurgitasi ini terjadi ketika cairan ataupun makanan dari lambung naik kembali ke kerongkongan, bahkan terkadang sampai ke mulut kita. Terasa juga mungkin pedih begitu ya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sensasi terbakar pada tenggorokan dan mulut serta rasa pahit yang muncul. Adapun kembung ditandai dengan pembengkakan ataupun rasa penuh di perut yang terkadang disertai dengan nyeri. Jadi pendengar, rasa penuh setelah makan umumnya dapat menghilang setelah proses pencernaannya berlangsung. Namun jika kembung disertai nyeri yang menetap ataupun semakin berat, harus pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebabnya ya. Jadi masalah pencernaan akibat stres tidak hanya berkaitan dengan lambung,
Stres kronis juga dapat mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur berbagai fungsi tubuh Anda, termasuk yaitu tadi saluran pencernaan. Jadi cara mencegah gangguan lambung akibat stres itu, Anda bisa mengelola stres menjadi salah satu bagian penting loh dalam menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu pola makan dan gaya hidup juga perlu diperhatikan. Itu yang memang harus diutamakannya. Jadi jangan sampai stres lah. Kadang-kadang orang larinya begitu ya. Ini karena soal pekerjaan, terus juga soal rumah tangga, dan mungkin beban hidup yang sering Anda alami begitu terbawanya sampai Anda kepikiran dan stres. Ini mengganggu salah satunya di dalam tubuh Anda. Begitu juga lambung, ini akibatnya ke lambung lah ya. Sistem pencernaan juga tidak baik bagi Anda yang mungkin kadang-kadang membuat banyak hal yang harus dihindari, yaitu stres. Bagaimana mengelolanya, seperti apa? Sebenarnya gaya hidup yang baik yang harus diperlukan, itu salah satunya yang terbaik untuk Anda ya. Masih dengan lagu-lagu hiburan menemani waktu istirahat yang Anda lakukan di malam ini.

0: Trap Makhluk Halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini mengungkapkan pelanggaran SOP menjadi salah satu penyebab keracunan makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah sekarang ini ya. Salah satu temuan ialah makanan diproduksi terlalu lama sebelum akhirnya disajikan kepada penerima manfaat. Kepala BPOM Taruna Ikran mengatakan sejumlah satuan pelaksanaan tidak menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan. Jadi rentan waktu tersebut jauh melampaui batas yang direkomendasikan BPOM dalam pengelolaan makanan tersebut. Ya, di sini dikatakan juga bahwa penetapan prosedur terkait penyiapan, penyajian, hingga distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis, ketentuan tersebut menjadi pedoman agar setiap proses tetap memenuhi standar keamanan pangan. Ya. Taruna mengatakan BPOM terus melakukan mitigasi terhadap berbagai kejadian luar biasa keracunan makanan penerima BMBG ini. Pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan lapangan dan pengambilan sampel dari makanan yang diduga bermasalah. Nah, temuan tersebut membuat BPOM memberikan rekomendasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak menjalankan SOP. Rekomendasi tersebut mencakup suspensi hingga kemungkinan penutupan bagi unit yang tidak dinilai tidak memenuhi ketentuan. Dari portal rri.co.id, informasi yang kami bagi untuk Anda di malam ini, jadi ditegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam seluruh pelaksanaan program MBG. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi di berbagai daerah.

0: Digital Platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
2: Ini kalau bicara tentang jalur penerbangan, Anda yang suka naik pesawat dan kadang-kadang membuat Anda agak sedikit marah dan kecewa, apalagi kalau mengganggu perjalanan Anda. Apa itu? Penundaan ya, atau delay. Nah, kita bicara sedikit tentang delay atau penundaan ini ya. Bahwa penerbangan yang mengalami penundaan atau delay atau pembatalan tentu bisa. Ini salah satunya mengganggu rencana perjalanan penumpang pesawat. Dan dalam kondisi tersebut pendengar, penumpang sebenarnya memiliki sejumlah hak yang perlu diketahui. Hak yang diberikan dapat berupa makanan dan minuman selama mengalami keterlambatan hingga pengembalian biaya tiket jika penerbangannya dibatalkan. Namun pemberian kompensasi juga tergantung pada penyebab terjadinya delay maupun pembatalan penerbangan yang sering terjadi. Salah satu contoh pembatalan penerbangan terjadi setelah erupsi Gunung Anak Rakatau kemarin ya, yang kita tahu di beberapa hari kemarin abu vulkanik yang menyebar di sekitar jalur penerbangan ini membuat sejumlah penerbangan harus dibatalkan demi alasan keselamatan. Nah, salah satu erupsi Gunung Api Anak Rakatau termasuk dalam kategori force majeure ya, ataupun kejadian di luar kendali maskapai. Dalam kondisi tersebut, penerbangan dapat ditunda ataupun dibatalkan untuk menjaga keselamatan penumpang dan kru. Nah, meski begitu penumpang tetap memiliki hak tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015. Kompensasi delay diberikan apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor manajemen maskapai. Ada sedikit mengenai kompensasi yang bisa diterima penumpang berdasarkan durasi keterlambatan, yaitu kategori 1 delay sekitar 30 atau 60 menit, ini mendapatkan minuman ringan. Betul kan? Terus juga ada kategori 2, delay 61 sampai dengan 120 menit, mendapatkan minuman dan makanan ringan atau snack box ya. Ada juga kategori 3, delay 121 sampai dengan 180 menit, mendapatkan minuman dan makanan berat atau heavy meal. Kategori 4, delay 181 sampai dengan 240 menit, ini mendapatkan minuman, makanan ringan, dan makanan berat. Kategori 5, yaitu delay lebih dari 240 menit, mendapatkan ganti rugi maksudnya sebesar Rp300.000. Sedangkan kategori 6, penerbangan dibatalkan maskapai wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya ataupun mengembalikan seluruh biaya tiket. Jika penumpang memilih refund ataupun pengembalian dana juga memiliki batas waktu sesuai ketetapan pasal 10 ayat 5. Nah, untuk tiket yang dibeli secara tunai, pendengar, ini uang wajib dikembalikan ke paling lambat 15 hari kerja sejak pengajuan. Sementara itu pembelian menggunakan kartu kredit ataupun debit memiliki

memiliki batas pengembalian maksimal yaitu 30 hari kerja. Perlu Anda tahu juga pendengar, selain kendala dari maskapai, ada sejumlah faktor lain yang dapat menyebabkan penerbangan mengalami delay maupun pembatalan. Salah satunya masalah dari maskapainya, yaitu keterlambatan dapat terjadi karena berbagai persoalan operasional seperti kru pesawat yang belum lengkap, keterlambatan catering, proses pelayanan di darat yang lambat, hingga pesawat yang belum siap digunakan. Itu salah satunya. Ataupun mungkin ada kondisi di bandara, ya mungkin bisa dilihat ya kondisinya seperti apa. Situasi di bandara juga dapat mempengaruhi jadwal penerbangan. Misalnya fasilitas bandara yang tidak dapat digunakan, kerusakan infrastruktur, terus terjadi banjir ataupun kebakaran, antrian pesawat hingga kendala saat pengisian bahan bakar minyak. Nah, begitu faktor salah satunya itu cuaca ekstrim ya. Cuaca menjadi salah satu faktor yang berada di luar kendali maskapai. Misalnya ada hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, terus juga jarak pandang yang rendah hingga angin kencang. Tentu saja dapat mengganggu keselamatan dari penerbangan. Nah, ada juga penerbangan dapat terdampak oleh situasi darurat di sekitar bandara, seperti apa yang terjadi, kerusakan ataupun aksi demonstrasi. Kondisi tersebut dapat membuat operasional penerbangan terganggu dan memicu delay maupun pembatalan. Itu dia ya beberapa hal yang mungkin perlu kita tahu bersama. Kadang-kadang pesawat yang delay atau dibatalkan, mungkin Anda harus ketahui apa saja yang harus bisa Anda dapatkan, ataupun mungkin kadang-kadang membuat Anda kecewa ya dengan delay yang mungkin agak sedikit lama, memakan waktu juga berjam-jam. Kadang-kadang Anda menunggu membuat membosankan lah begitu ya. Itu dia beberapa hal yang perlu Anda tahu terkait dengan kompensasi yang bisa diterima penumpang berdasarkan durasi keterlambatan dan juga kendala dari maskapai. Ada sejumlah faktor lain yang mungkin dapat menyebabkan penerbangan mengalami delay maupun pembatalan yang terjadi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda pencinta drama radio, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio di Senin 14 September 2026, persembahan dari RRI Tahuna dengan judul Kemerdekaan di Ujung Dunia. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri, dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
6: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita sudah ikuti drama radio persembahan RRI Tahuna dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri. Drama radio hadir kembali untuk Anda di besok malam ya. Baik, sudah pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di Ternate malam ini. Dan sebentar akan hadir untuk Anda. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Manusia hidup hanya dalam tiga waktu. Masa lalu, kini, dan nanti. Belajar dari masa lalu. Lakukan yang terbaik untuk saat ini dan bersiap untuk masa depan. Karena waktu akan terus berjalan bahkan tanpa permisi. Ia teramat berharga. Untuk itu, gunakan waktu sehat sebelum sakit. Gunakan waktu luang sebelum sempit. Gunakan waktu hidup sebelum mati. Karena waktu

Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Anda yang selagi bersama kami di 101,8 FM, aplikasi RRI Digital yang lagi dengar melalui streaming di www.rri.co.id, saya ucapkan selamat malam juga untuk Anda semuanya. Begitu juga di Mabah Halmahera Timur, selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat Anda di sana ya, melalui stasiun relay kami di sana di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay di 93,6 FM. Selamat malam juga semuanya di sana. Selamat menikmati.

0: ini, selamat malam untuk Anda, selamat melanjutkan lemburnya saja. Semoga pekerjaan Anda juga bisa selesai dan tentu saja Anda juga pasti butuh istirahat, begitu kan? Baik, dan ya sih, yang sambil membaringkan tubuh Anda di tempat tidur sambil mendengarkan kami juga. Oke deh, sambil memilih lagu-lagu malam ini ya, sudah berbunyi dari tadi. Ada siapa di ujung telepon? Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bung Goni yang ganteng.
0: Oke, ada Ko Ama di penelpon pertama malam ini ya. Baik, iya. Ko Ama, silakan, mau dengar lagu apa malam ini nih?
1: Namani
0: Salmahira. Tidak mau yang lain, lagu yang lain boleh ya? Itu saja. Gimana? Lagu
1: andalan.
0: Oh, lagu andalan. Oke deh, baik. Ayo, lagunya buat siapa nih?
1: Ya, buat Bung Goni dan operator rapat ya. Selamat tahun yang ke 81. Tepatnya tanggal 11 September 2020 kemarin. Sekali juara tetap di udara.
0: Oke.
1: Selanjutnya untuk Haji Ali dan Manoja. Resmi dan Manoja dengan Nadia. Sama Masjidu Salsini sama Kasera. Sama Rungkar di Sisi. Sama Nadia Segale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ama sebagai penelpon pertama kita malam ini ya. Ko Ama itu suka sekali sama lagunya Apulsian, Nona Manis Almahera. Oke, Anda seharian ini yang sudah bekerja dengan segala kegiatan aktivitas, hari ini kan hari pertama di minggu ini ya, hari Senin tanggal 14 September, yang pasti banyak sih yang sudah pekerjaan yang sudah Anda selesaikan. Tapi besok bah, mungkin ada pekerjaan yang baru lagi sih yang mungkin bisa menanti Anda kembali ya. Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abdul ya?
2: Saya, Pak Abdul.
0: Oke, Ko Abdul di Tidore. Baik, Tidore. Pak Abdul mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Lagu dari siapa? Elsa Pitaloka sudah.
0: Elsa Pitaloka, oke. Yang judulnya apa?
2: Ya, yang penting Elsa Pitaloka.
0: Yang penting yang nyanyi Elsa Pitaloka ya?
2: Saya.
0: Oke, baik. Mau jumpai siapa kira-kira malam ini?
2: Untuk Bung Roni sama operatornya. Salam sehat untuk Bung Roni sama operator dan semua rekan kru RRI Ternate. Okay.
0: Amin.
2: Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke 61.
0: Delapan puluh satu, Pak.
2: Iya.
0: 81.
2: Ya, 81 sekali di udara tetap di udara.
0: Merdeka. Oke, okay. Terima kasih. Merdeka. Silakan.
2: Oke, okay. Terus salam untuk buat Pak Yasin sama Bunda Mama Ulfa di Ternate. Terus assalamualaikum Pak Haji Halil di Ngade sama ibunya. Terus Mama Indah, so tidur Pak belum ini. Assalamualaikum Indah, Mama Indah. Mama Indah mungkin suka jalan-jalan lagi kemana-mana lagi ini. Panas lagi Mama Indah, jangan terlalu jalan. Nanti sakit lagi.
0: Dengar tuh Mama Indah.
2: Ada angin, debu dan segala macam.
0: Betul, betul
2: jangan
0: sekali.
2: Terlalu, jangan terlalu jalan lagi Pak Tado di rumah. Oke, salam untuk semua yang ada di Ternate, terus yang di Sulawesi di sana, Ibu Esterlita di Itung.
0: Betul.
2: Di kampung apa, Grian ke apa itu. Terus yang semua yang ada di Sulawesi Utara di sana, ada Ibu Esterlita, ada Bunda Natalia, Anggraini, ada

0: Nona Fika di Manado Malalayang. Terus Bu Ratna dan semua pendengar yang ada di Sulawesi Utara Manado sana.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus yang di mana lagi di Sulawesi Barat? Andi Sampung, Andi sama Purnama Sari, Mbak Dika sama siapa Andi di Jambi sana. Oke.
1: Oke. Okay, baik.
0: Pak Junaidi di Ambon. Assalamualaikum Pak Junaidi.
1: Oke.
0: Okay, okay, terima kasih Bu Roni.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul sudah ya, yang ada di Tidore. Di belakang Pak Abdul sudah menunggu ada dari Talia Bo. Selamat malam Mbak Dika. Halo. Halo Mbak Dika, selamat malam. Mana nih suaranya Mbak Dika nih? Halo Mbak Dika. Kok tidak ada suaranya ya? Oke. Nanti Mbak Dika balik lagi boleh ya? Kenapa tidak ada suara? Baik, Mbak Dika nanti coba lagi ya. Oke, nanti bisa dicoba lagi. Baik, kita terima saja. Ini Mbak Dika. Mbak Dika, selamat malam. Halo.
2: Iya, halo, selamat malam.
1: Iya. Waalaikumsalam. Nah, suaranya dibesarkan sedikit.
2: Iya.
1: Ah, boleh.
2: Malam.
1: Iya, salam berjumpa kembali malam ini ya. Ah, Mbak Dika di mana? Talia Bu ya?
2: Di Talia Bu.
1: Oh, kirain udah pindah, di Jambi sana ya.
2: Naik capung kali.
1: Atau mau pindah kemana? Sukanya pindah kemana?
2: Ya, di mana-mana aja, yang penting bisa nginap.
1: Oh, begitu. Oke deh. Baik. Talia Bu gimana? Udah hujan di sana belum, Talia Bu?
2: Aduh, Talia Bu sini belum hujan nih.
1: Belum hujan.
2: Malah ya, belum hujan, Mas.
1: Oh, kalau begitu cuma ada hujan air mata kali ya.
2: Masa aku
1: tahu? Tahu aja sih dari suaranya Mbak Dika.
2: Oh gitu ya kak.
1: Oke, Mbak Dika mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Ance dan Pance.
1: Ance dan Pance. Apa judulnya tuh?
2: Diam bukan tak cinta.
1: Diam bukan tak cinta. Oh begitu ya. Diam bukan tak cinta ya. Oke.
2: Iya, tetap cinta dong sama RRI.
1: Oh baik, terima kasih. Oke, silakan lagunya buat siapa nih?
2: Sebelumnya Dika ucapkan ya ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI menjaya di udara.
1: Amin.
2: Dengan semboyan sekali di udara tetap di udara.
1: Yes.
2: Tetap merdeka.
1: Tetap merdeka. Oke, baik. Ayo, silakan.
2: Pertama Bu Karoni yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitas malam ini lancar.
1: Amin.
2: Sampai pada titik kesorannya nanti, salam sehat.
1: Mm-mm.
2: Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam sayang, salam sehat juga. Semoga terhibur kalau lagi monitoring.
1: Oke.
2: Terus salam buat Bunda Ustazaku. Mana Bunda udah pulang di Ternate apa belum nih? Mungkin lagi masih MTQ ya Karoni.
1: Masih sepertinya.
2: Iya. Karena Dika dengan Bunda nih chat terus nih.
1: Oh begitu.
2: Terus
1: okay.
2: Terus salam buat Deni, Ibu Natalia, Bu Farida, Bang Tahir di Susupu bersama keluarga. Kak Ayu Masohi, Ciguria, Bang Ono, Putra Tengah yang ada di Fak-Fak, Bang Nason. Terus siapa lagi ya, Bang Andi Alvarez, Ko Amo, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Bang Leo, Bang Arifin, dan Pak Abdul ya. Dan buat semua aja tanpa terkecuali salam sehat dari Ika.
1: Baik.
2: Buat Karen ada lagunya ya Kak?
1: Ada, sudah disiapkan nih. Diam bukan tak cinta.
2: Itu baru namanya Karoni.
1: Oh begitu.
2: Iya buat Karoni yang bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang rindu. Oke, monggo dilanjut Kak.
1: Baik, terima kasih Mbak Dika ya di Talia Busana. Oke, ada 3 lagu di sini sudah tersiapin nih. Gimana, kita putar lagunya dulu ya, biar gak kelemahan menunggu begitu kan. Nah, untuk ruang rindu malam ini, dan nanti Anda bisa kembali lagi untuk memilih lagu-lagu supaya sambil menikmati suasana santai dengan siapa saja lah di rumah begitu ya, sambil mungkin duduk termenung lagi sambil memberikan tubuh Anda lah istilah. Yang lagi kerja lembur ya udah, selamat melanjutkan lembur saja. Ada Nona Manis Almahera buat Ko Ama nih.

0: lagu-lagu yang di request oleh Mbak Dika di Talia Bo ya, dari Ance dan Pance dengan Diam Bukan Tak Cinta. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan, requestannya dari Pak Abdul. Tadi ada Elsa Pitaloka yang judulnya itu yaitu Hati Yang Berlukis Rindu, dan Apulsian dengan Nona Manis Salmahera. Baik, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita lanjut lagi malam ini ya, sudah 29 menit berlalu sekarang dari pukul 23 malam. Masih ada sekitaran 25 menit lagi lah waktu kita nih. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, iya. Ruang berbagi rindu.
0: Apa? Lewat apa?
1: Lewat laki-laki, itu gak pernah laku-laku.
0: Eh tadi itu ada yang masuk loh.
1: Saya bilang ini kalau tadi angkat juga memang
0: ya harus nah. Ya harus dong, ya harus lah.
1: Saya bilang memang capek.
0: Kata Anda kan saya ini raja gombal katanya. Iya kan?
1: Oh iya sudah supasti.
0: Anda menjuluki saya katanya raja gombal gitu kan? Udah. Oke. Gimana?
1: Sampai tidak mau diangkat teleponku kan lagi
0: ya. Begitu, biasanya berdua, sejoli, tapi malam ini sendiri ya?
1: Sejolinya sudah tidur.
0: Oh, udah tidur. Tadi apa?
1: Udah capek main voli.
0: Oh, di Dina Bobokan ya tadi ya?
1: Kenapa?
0: Di Dina Bobokan tadi ya?
1: Iya, sebenarnya kan di Dina Bobokan dulu, karena capek main voli kan?
0: Oh, begitu ya, oke deh. Luar biasa nih ya Bung Andi nih. Selain saya ini orang tuh raja gombal nih satu nih ya.
1: Siapa dulu suhunya kan.
0: Oke deh Bung Andi, mau lagu apa malam ini?
1: Aku Tak Berdosa. Dari lagu ini diciptakan oleh Arianto tapi dibawakan oleh Angel Puff.
0: Aku Tak Berdosa, Angel Puff.
1: Iya.
0: Aku Tak Berdosa ya.
1: Iya.
0: Emang kamu tidak ada dosa ya?
1: Tak berdusta.
0: Oh, tak berdusta, ya ampun, kenapa bukan tak berdusta?
1: Tak berdusta.
0: Aku Tak Berdusta. Angel Puff ya?
1: Iya, betul ya.
0: Oke deh. Oke, lagunya buat siapa nih Bung Andi?
1: Pertama buat Bung Rusu. Bahwa lagu ini ada di cover oleh ini Balada Musik, penyanyi baru. Ini saya dengar lagu ini cocok untuk Bang Roni bawakan.
0: Oh, begitu. Nih. Jadi ambil yang covernya atau gimana nih?
1: Angel Puff saja. Yang covernya karena laki-laki yang covernya kan?
0: Yang covernya laki-laki ya. Yang
1: iya, Balada Musik.
0: Laki-laki namanya siapa tuh?
1: Balada Musik itu nama apa itu, grup apa itu?
0: Oh begitu. Oke, nanti cariin deh. Ayo, buat siapa dulu lagunya?
1: Iya, pertama buat Bung Roni lah. Saya sebetulnya tadi mau cari lagu ini. Nona Manis apa? Tobelo ada nggak?
0: Ya tadi udah diputar Nona Manis Salmahera tuh.
1: Salmahera Tobelo yang sama cari-cari saya mau pergi
0: pacar. Iya, tapi yang Nona Manis Salmahera itu julu apa? Tertujunya ke Tobelo tadi tuh.
1: Iya,
0: di dalamnya kan ada kata Tobelo kan?
1: Ada Tobelo makanya. Nah,
0: itu dia.
1: Kalau bisa dirubah judulnya jangan Salmahera Tobelo aja.
0: Tobelo aja ya. Mumpung saya
1: nanti saya bilang sama perusahaan tuh.
0: Oh begitu.
1: Saya mau menciptakan lagu spesial buat orang Tobelo kan.
0: Eh tadi yang cover yang laki-laki namanya siapa?
1: Balada Musik.
0: Balada Musik ya.
1: Ya.
0: Ya udah nanti dengar saja ya. Baik. Nah, lanjut lagi buat siapa?
1: Terus salamnya yang lagi tidur semoga nyenyak, mimpi yang indah gitu kan. Nah, makanya karena ini berbicara dengan suhu harus yang apa namanya yang kalau ngomong harus hati-hati.
0: Makanya kalau salah ngomong ya udah.
1: Mama Indah ini banyak sekali yang mendoakan Mama Indah ini. Jangan jalan terus Mama Indah katanya.
0: Oh begitu.
1: Siapa tadi itu, siapa namanya?
0: Yang mana?
1: Yang bilang Mama Indah jangan jalan terus, siapa namanya?
0: Pak Abdul.
1: Iya, salam juga buat Pak Abdul ya. Ya ada salamnya tadi. Harus baru sekali ini dengar. Jadi mudah-mudahan bisa
0: Pak Abdul rajin request.
1: Iya, semoga Pak Abdul sehat ya. Okay. Gimana alamatnya Bung Roni, gimana?
0: Tidore.
1: Oh, Tidore juga.
0: Tidore.
1: Iya, semoga sehat bersama keluarganya di sana.
0: Oke.
1: Ada Bung Din, Kak Ama, Kak Buce. Untuk bersingkat waktu, sarangku semua aja Bung Roni.
0: Baik, baik.
1: Bunda-bunda semua, cuma mama angkatnya Bung Roni di Manado, semoga sehat selalu. Pokoknya buat bunda semua lah, Nona Tika juga.
0: Oke.
1: Pokoknya semua deh, apa kecuali Bung Roni, sarangku semuanya. Dan di belakang juga bisa gabung. Oke, Bung Roni.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi ya, sudah bersama kita. Bung Andi itu Raja Gombal. Bukan saya ya. Baik, di belakang Bung Andi ada siapa? Oke, selamat malam Bunda Natalia.
2: Selamat malam Bang Roni. Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Betul.
2: Bagi siapa tadi yang Raja Gombal?
0: Raja Gombal dari Batam.
2: Kalau masih muda gombal-gombal, tapi jangan kalau udah gombal-gombal.
0: Oh begitu ya, oke, yeah. Baik.
2: Aha. Yang masih bujangan,
0: boleh ya.
2: Iya boleh. Udah yang sudah tua-tua nggak boleh lagi gombal-gombal.
0: Kalau udah tua-tua diam di, udah tua-tua diam di tempat begitu ya.
2: Diam di rumah.
0: Diam di rumah. Oke, Bunda mau lagu apa malam ini?
2: Saya masukkan lagunya Hari Parintang.
0: Hari ada Parintang. Rindu ada rindu ya. Untukmu. Oke, boleh. Ya. Ayo buat siapa lagunya, silakan.
2: Ya, Bang Ron.
0: Silakan.
2: Pertama ya ada Mama Indah, selamat malam ya. Ada Ibu Haja Ida juga, ada Ipin, Pak Din ya, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus. Ada Kang Ahmad Irwan juga ya, Pak Taher. Ada Ibu Ila di Luwuk, ada Bung Abdul. Ada Bang Leman yang ada di Lampung juga. Terus ada Bang Bintang Pratama ya. Ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Windy Tokyo
0: ya.
2: Dan semua-semua sudah Bang Ron ya. Sapu rata dari Asam
0: Beset. Betul.
2: Tanpa terkecuali ya. Jangan terlalu panjang-panjang bersalam.
0: Oke.
2: Yang penting buat semua-semua. Kalau terlalu panjang-panjang yang antri
0: betul dong. Sekali. Oke.
2: Cukup singkat dan padat aja.
0: Padat lah.
2: Pokoknya ya salam kompak-kompak selalu Bang Roni, tetap semangat.
0: Amin.
2: Sukses selalu, bahagia selalu ya. Pulangnya hati-hati sebentar Bang Roni.
0: Oke.
2: Tiba di rumah dengan selamat.
0: Baik.
2: Oke, makasih Bang Roni.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Buang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ada Bunda Natalia sudah bersama kita dari Toli-Toli. Di belakang ada siapa lagi? 100% Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu, Abang Bang Roni ya?
0: Iya, betul. Dengan Bang siapa nih?
1: Bang Andi di Jambi, Andi Cakrawinata, Bang.
0: Oh iya, tadi temannya apa ya? Udah masuk tadi dari Taliabu tuh.
1: Udah masuk?
0: Udah tadi, katanya salam sayang buat Bung Andi.
1: Dia apa ini?
0: Dari Taliabu, Mbak Dika katanya.
1: WhatsApp dia ya?
0: Lewat WhatsApp, lewat WA, betul. Ayo, Bung Andi mau lagu apa nih malam ini?
1: Saya minta lagu dari Bro Episode 5.
0: Apa judulnya tuh?
1: Aku Begini.
0: Aku Begini, Engkau Begitu. Iya, iya begitu. Itu kan?
1: Iya, buat semangka itu, buat semangka berdaun itu.
0: Asik, coba terus lagi lagunya, ayo.
1: Tapi lihatlah apa yang terjadi. Buah semangka berdaun sirih, engkau begitu, aku begini, sama saja.
0: Asik. Itu kalau dengar suaranya Bung Andi yang tadi Taliabu pasti memang sudah udah gemes begitu ya. Udah gemes katanya.
1: Bisa aja Bang Roni.
0: Oke, ayo buat siapa lagunya, silakan.
1: Lagunya pertama-tama buat Bang Roni yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga Bang Roni sehat selalu, panjang umur, lancarkan rezekinya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terus buat Dika Taliabu tadi, terima kasih sayang salamnya. Kalau di monitor, selamat monitor. Semoga Dika diberi kesehatan, baik-baik saja di sana bersama keluarga besar. Semoga Dika selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tadi balasan chatnya sayang. Terus buatnya Ko Ai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, Mia di Manado, salam sehat, salam bahagia selalu buat kita semua. Salam persahabatan kita udara, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Roni, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi di Jambi. Sudah ya? Gimana? Kita lepas dulu lagunya. Tadi Bung Andi katanya pingin dengar lagunya Aku Tak Berdusta. Aku Tak Berdusta. Coba kita dengar dulu lagunya. Nanti menyusul dua lagu di belakangnya untuk Anda yang sudah request malam ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ini lagu dari Rose and Andres dengan My Love. Waktu kita tersisa 4 menit lagi ya. Terima kasih Anda yang sudah memilih lagu-lagu malam ini sebagai pengantar istirahat Anda ya. Terima kasih juga Anda yang sudah request. Tadi ada lagunya, lagunya siapa baru saja berlalu ya? Oh, dari Bruri, tadi tiba-tiba hilang suaranya ya. Aku Begini Engkau Begitu dari Bung Andi di Jambi. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan ya. Mudah-mudahan terhibur yang sudah request malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan akhirnya kami juga harus akhiri dulu kebersamaan kita di Ternate Malam edisi Senin 14 September 2026. Akhirnya juga kami yang bertugas, saya Roni, ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kaya Merah, kami harus pamit ya. Terima kasih sudah memilih program 1 untuk hari ini. Dan nanti besok Anda bisa dengar kembali program 1 mulai dari pukul 5 pagi hingga nanti selesai kembali di jam 12 malam. Mendengar dengan membiarkan sesuatu hal yang mengalir secara alami, sama sepertinya hal ke Anda menerima kenyataan hidup yang Anda hadapi tanpa harus dinyal. Setiap masalah pasti akan mendewasakan Anda. Anda tidak perlu marah dan menolak hal-hal yang terjadi pada diri Anda. Sekalipun hal itu mungkin sangat menyakitkan bagi Anda sekalipun ya, di balik sebuah setiap peristiwa ada hal baru yang mungkin bisa Anda mengerti ketika Anda sudah bisa menerelakan kenyataan sebagai sebuah kenyataan, bukan lagi sebagai mimpi. Baik, dan kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur, sampai jumpa.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Selasa 15 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Mulk oleh Omar Hisham.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Peringati pengasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan alhamdulillah pendengar, kami bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh pada hari ini, edisi 15 September 2026. Untuk hari ini akan diisi oleh Ustadz Asep Hedi Turmudi dengan judul Belajar Menghadapi Musibah. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz. Selamat pagi Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk mengisi Kuliah Subuh ya, pada pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa lamul bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat

0: Ya, silakan Ustaz untuk dilanjutkan. Ya.
1: Baik, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, alhamdulillah torang baku dapat lagi di acara kuisub hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik pemirsa, pada kesempatan ini temanya tentang belajar dari musibah ya. Kita kutip bersama dalam konteks nasional maupun lokal, kita dikejutkan beberapa kejadian yang musibah yang menimpa orang semua. Dalam konteks nasional kemarin ada musibah terbaliknya kapal Virgo ya, yang menyebabkan ada ratusan yang masih belum ditemukan ya. Ada kapal terbalik yang tujuan dari Surabaya ke Banjarmasin, itu terbalik di Laut Jawa. Begitupun di konteks lokal di Maluku Utara, di Ternate, di Tulang Ikan kemarin ya, di Dufa-Dufa ini ada juga perahu yang terbalik begitu ya. Ini musibah yang akhirnya ada juga yang wafat ya, yang meninggal. Ada yang satu masih dalam tahap pencarian. Maka musibah yang melimpa orang semua ya, baik dalam skala nasional ya, ada kapal terbalik di sana di Jawa dan juga di Maluku Utara atau di Kota Ternate yang terjadi juga karena cuaca buruk dan lain sebagainya. Ini musibah menghadapi orang semua. Maka musibah ini seketika menimbulkan duka di dalam hati kita. Mungkin saja ada keluarga, mungkin saja ada kerabat dekat kita yang menjadi korban dan dampak dari musibah tersebut. Oleh sebab itu, rasa ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan di antara sesama umat Muslim ini telah melebihi dari ikatan darah. Sehingga dikala ada saudara-saudara kita sesama Muslim dilanda musibah, maka kita pun turut merasakan goncangan dalam jiwa kita. Rasa sedih itu pun ikut datang dan mewarnai perasaan kita. Dan memang begitulah seharusnya. Di saat orang beriman yang lain ditimpa bencana, maka orang beriman yang lainnya juga turut merasakan atas bencana dan musibah tersebut. Ini sebagaimana sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, masalul mu'minin fi tawadzihim wa ta'atufihim wa tarahumuhim kamasalil jasad idza staka minhu 'udwun tada'alahu sa'ilu jasad bisahri wal humma. Jadi perumpamaan orang beriman dalam rasa cinta, belas kasih dan rasa simpati, ini ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ini merasakan sakit dan juga demam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Baik pemirsa Pro 1 di acara Kulis Subuh pada hari ini, maka menurut Imam Ar-Raghib Al-Isfihani dalam kitabnya yang bernama Mu'jam Mufradat di Al-Fadil Quran, ketika berbicara tentang kata musibah ini, maka dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kata musibah yang digunakan pada bentuk makna, yaitu bisa bermakna kebaikan dan juga bisa bermakna keburukan atau kejelekan. Nah, biasanya kata musibah yang bentuk pertama ini dalam bentuk fi'il asoba, yaitu fi'il madi, atau yusibu fi'il mudhari. Selanjutnya kata musibah Yang kedua adalah kata musibah yang hanya dapat digunakan pada satu bentuk makna, yang itu hanya bermakna keburukan atau kejelekan. Nah, biasanya ini digambarkan dalam Al-Quran dalam bentuk makna atau bentuknya adalah ismu fa'il atau isim fa'il, yaitu kata musibatun. Ya, ini kalau kata musibatun ini bermaknanya hanya pada satu makna, yaitu keburukan ataupun kejelekan. Baik, ini entah berapa kali ya bencana menghadapi yang dihadapi oleh orang semua. Ya, bencana demi bencana, apalagi ini cuaca juga terbaik ya. Bencana demi bencana seakan susul menyusul tiada henti. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana torang, bagaimana kita menyikapi dari bencana atau musibah yang melanda pada diri kita? Bagaimana Islam mengajarkan apabila ada bencana, ada musibah yang melanda, yang menghadapi, bagaimana menghadapi musibah tersebut? Islam mengajarkan seperti apa? Maka di pertemuan atau di subuh kali ini akan belajar bagaimana menghadapi musibah tersebut dari dalam Islam. Yang pertama adalah menyadari bahwa segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah paradigma dasar yang akan mengantarkan kepada umat Muslim, kepada orang Islam menuju yang namanya sikap sabar. Karena dari kesabaran yang mampu dihadirkan di saat menghadapi bencana ataupun musibah, maka insya Allah seorang Muslim akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karenanya, di saat orang Muslim ditimpa bencana dan musibah, ini spontan keluar dari lisannya, dari mulutnya, ketika menghadapi ataupun tertimpa musibah, apapun itu musibah tersebut, maka orang Muslim ini langsung spontan menyebutkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mengucapkan tersebut, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasthamarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Nah, dari ayat yang telah disebutkan tadi, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, di dalam tafsir fi zilalil Quran, ini akan mendapati penjelasan yang menarik dan bagus dari Syekh Said Qutb tentang bagaimana kesadaran yang harus kita miliki, bahwa kita adalah milik Allah, bahwa kita semua dan segala sesuatu yang ada yang menimpa kepada diri kita, maka eksistensi kita, apa yang ada di dalam kita, itu adalah kepunyaan Allah. Karena kepunyaan Allah, maka kita akan kembali dan menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus pasrah dan tawakal secara mutlak. Baik, pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh. Lalu yang kedua adalah sabar di dalam menghadapi musibah tersebut. Ini kata sabar ini gampang diucapkan, mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan ya. Nah ini sabar ini kalau diucapkan gampang, sabar, sabar. Tapi dilakukan atau melakukan atau menghadapinya yang sulit. Nah terutama yang paling berat dalam sabar ini adalah sabar ketika menghadapi musibah yang pertama, yang awal. Nah inilah kita diuji ya, hakikatnya sabar di dalam menghadapi yang pas pertama, momen pertama sekali. Di saat seseorang muslim hidup dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kelezatan ya, hal-hal yang enak-enak, yang nikmat, yang sadap ini ya, lalu dicabut seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang shock, banyak orang yang terguncang, banyak orang yang panik ya, banyak orang yang otomatis menangis, menjerit dan lain sebagainya, yang menggambarkan betapa ia belum siap dalam menghadapi musibah tersebut. Maka di saat seseorang biasa hidup penuh dengan kekayaan ya, kenikmatan, banyak doi ya, lalu tiba-tiba jatuh miskin, maka di saat itulah yang paling berat baginya. Di saat seseorang memiliki rumah, di saat seseorang memiliki kendaraan, oto dan lain sebagainya yang disukai dan dibanggakan, lalu tiba-tiba ada gempa, lalu ada tsunami, ada banjir, ada apa yang menghancurkan segalanya, maka itulah saat-saat yang paling berat bagi dirinya. Tapi disitulah letak kesabaran akan diuji, apakah kita memiliki kesabaran atau tidak. Baik pemirsa Pro 1, selanjutnya yang ketiga ketika menghadapi musibah ini adalah melakukan yang namanya introspeksi atau muhasabatun nafs. Kita mengkaji diri, kita melihat kepada diri kita ya. Bencana yang menimpa, musibah yang menimpa seseorang muslim kepada seorang yang beriman, ini bisa jadi sebuah ujian, bisa jadi sebuah teguran atas kesalahan yang diperbuatnya. Jika bencana itu merupakan ujian, maka beruntunglah ia dan masyarakat itu. Sebab semakin besar ujian, maka semakin besar pahalanya. Maka sabar dan ridho pada ujian itu adalah merupakan pilihan yang terbaik. Lalu jika musibah yang menimpa kepada kita pada hari-hari ini, pada saat-saat ini, momen sekarang ini, mungkin saja ini diakibatkan dari kesalahan ya, dari dosa-dosa kita yang belum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, masih ada kita terkadang mengabaikan kemaksiatan, mengabaikan kemungkaran yang ada di depan kita, kita abaikan. Nah, maka kita saatnya yang terbaik dalam mengevaluasi diri kepada diri kita, masyarakat kita ya, juga kepada para pemimpin kita baik di pusat maupun di daerah, untuk melakukan evaluasi dan segera menyadari atas kesalahan dan apapun dosa yang melanda kepada diri kita, maka segeralah bertaubat, memohon ampun ya pada Allah, melakukan istighosah ya, untuk melakukan perbaikan secepatnya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah kita bangkit kembali dari keterpurukan, dari musibah tersebut, dan mengambil hikmahnya. Di saat bencana terlewati, maka setelah taubat yang kita lakukan, kita pun perlu move on, perlu bangkit untuk menatap masa depan. Bangkit kembali untuk menata kembali mental kita, menata kembali diri kita ya. Belajar kita, bangkit kita untuk menghadapi kehidupan kedepannya. Maka rekonstruksi harus segera dilakukan, ini dari semua aspek. Dan perlu kita sadari bahwa setiap bencana, setiap musibah ini ada hikmah yang ada di dalamnya. Karena hikmah yang setara atau lebih besar dari bencana, dari musibah tersebut. Betapa banyak orang yang kemudian bertaubat dan juga beristiqomah ya dalam taubatnya setelah adanya musibah. Betapa banyak orang-orang yang kemudian sukses setelah dilanda bencana, lalu karena bisa melihat ada hikmah, ada celah sejarah, dan memanfaatkan momentum itu untuk bangkit kembali supaya kita menghadapi ke depannya. Oleh sebab itu, marilah orang sama-sama merenung ya tentang sebab-sebab bencana dan musibah yang terjadi dalam skala nasional ya dan skala lokal, yaitu di Maluku Utara, di Kota Ternate. Adakah kezuliman Allah di balik musibah tersebut, ataukah ulah manusia dan kejahatan dari masyarakat yang menyebabkan terjadinya musibah tersebut? Untuk itulah, marilah kita jadikan musibah apapun yang menimpa kepada diri kita, keluarga kita.
0: Ya, Ustaz sudah ada bergabung ya.
1: Silakan, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bandung.
0: Oh ya, silakan, Pak Ahmad ya.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini kedengaran suara saya sama Pak Ustadz?
0: Iya, silakan. Ini soalnya by phone nih.
1: Iya, silakan.
2: Begini Pak Ustadz ya, tentang masalah bencana di sini. Sekarang kan yang terjadi, yang dirasakan bencana di negara kita ini berbagai macam ya Pak ya. Kalau gunung meletus itu kan jelas bencana itu tanpa ada campur tangan manusia. Itu mungkin ada bisa juga peringatan. Tapi kalau bencana banyak seperti kebakaran, banjir, apalagi bencana sekarang MBG yang banyak keracunan itu kan. Nah itu seperti itu diantaranya ya. Nah sekarang ini Pak, kan ada jadi janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kan oleh manusia dirusak, atau misalkan sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Manusia seperti siapa? Bukan manusia macam saya Pak, tidak punya kekuatan apa-apa, masyarakat yang lemah. Mereka yang justru merusak alam itu adalah punya kekuatan ekonomi, kekuatan jabatan, kekuatan saya kebal hukum seperti itu yang saya apa ya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang masalah itu bencana? Kedua bencana kan tadi juga saya katakan kalau karena bencana di gunung meletus di Krakatau itu jelas tidak campur tangan manusia, itu kan ada murni itu ada mungkin ada peringatan dari Allah. Sedangkan sekarang satu lagi Pak. Kalau segala sesuatu, misal pekerjaan yang banyak mudaratnya lebih baik dihentikan. Nah, bagaimana menurut penilaian Bapak masalah MBG lebih banyak mudaratnya, lebih manfaatnya? Kalau pada pasar lebih banyak mudaratnya, kan itu bagaimana? Karena terjadilah sering keracunan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh dikopi, Mbak?
0: Iya, ini ada dua pertanyaan nih, Pak Ustadz. Yang pertama, ini seperti bencana karhutla begitu ya. Ini karena pasti ada campur tangan manusia begitu. Nah, ini yang merusak ini mereka-mereka yang merusak alam ini pastinya mempunyai kekuatan atau kekuasaan begitu. Nah, itu pertanyaan pertama, Ustadz.
1: Yeah.
0: Bagaimana tanggapan Ustadz? Yang kedua, ini yeah. Kalau hal-hal yang banyak mudaratnya harusnya dihentikan, begitu ya. Tadi dikatakan contohnya ada MBG tentang adanya keracunan, begitu. Nah itu bagaimana menurut Ustadz? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Ini dengan dari Pak Ahmad ya?
0: Iya, di Bandung.
1: Di Bandung, Jawa Barat ya. Oke, terima kasih. Atur nuhun pisan Pak Ahmad atas pertanyaannya ya. Baik, jadi yang pertama ini tentang campur tangan dari manusia ini yang mempunyai kekuasaan ya, yang mempunyai pengaruh. Seharusnya ini kalau ada mempunyai kekuasaan yang mempunyai otoritas, seharusnya ini harus membuat sesuatu preventif ya, konsepnya kalau preventif itu kalau dalam usul fikih itu namanya sadu dari'ah. Artinya sebelum musibah terjadi itu perlu kita melakukan sesuatu yang jangan sampai terjadi musibah tersebut. Nah, ini maka harus kita, kalaupun contoh berkendaraan ya ataupun di pesawat kan ada bagaimana penyelamatannya seperti apa. Kalau di kapal juga harus ada penyediaan namanya pelampung ya. Pelampung untuk yang bagaimana kalau dalam kondisi darurat ada menyelamatkan diri. Karena yang namanya menyelamatkan diri, ini Pak Ahmad dan pemirsa Pro 1 Kuliah Subuh, itu adalah merupakan kewajiban dan harus kita menjaga diri. Namanya hibdun nafs, ya menjaga diri. Jadi jangan kita malah kebalikannya merusak diri. Harus kita menyelamatkan diri kita dari macam-macam yang bisa mengakibatkan musibah, yang mengakibatkan diri kita tersakiti ataupun hilang nyawa. Nah, ini wajib. Bagi diri kita, apalagi bagi yang pemegang kekuasaan ya, yang saat ini jadi pemimpin di pusat maupun di daerah, dari stakeholder semua ini harus menyiapkan bagaimana skema supaya musibah ini memang akan ada terjadi, tapi kita bagaimana memperkecil, meminimalisir ada terjadinya kecelakaan, ada ketika lagi musibah. Nah, ini perlu pemerintah menyiapkan bagaimana keselamatan di perjalanan, keselamatan kepada yang lain sebagainya, terutama hal yang Basarnas dan lain sebagainya, bukan hanya ketika musibah terjadi, tapi bagaimana kita itu sebelum terjadi musibah preventif. Nah itu Pak Manian, ini perlu dari pemerintah harus menyiapkan skema tersebut supaya masyarakat terhindar dari musibah yang akan terjadi ke depannya. Nah itu, dan itu sesuai dengan hukum Islam ya, harus namanya sadu dari'ah namanya. Selanjutnya yang kedua ini
0: Ustaz, mohon ditahan dulu ya.
1: Boleh silakan.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: dengan Pak Haji Udin di Sabiro.
0: Oh, silakan Pak Haji Udin.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, ini saya tanggapi mengenai musibah yang terjadi ya.
0: Iya.
2: Seperti yang kemarin di mana di Laut Jawa itu kapal feri bukan tinggalan terputar balik ya.
0: Iya.
2: Nah, itu sebagaimana Ustaz bilang pemerintah harus siapkan apanya, misalnya bantal-bantal ringan misalnya, atau dengan ada speed yang kecilnya sudah tidak ada di dalam kapal itu. Nah, tapi kalau saya melihat itu terenang itu ada sudah disiarkan, tapi tidak berapa, hanya 1-2 saja begitu. Kemudian seperti yang tergantung di kapal juga cuma 1-2 lagi, kecil saja. Jadi tidak mampu mengatasi penumpang yang ada di kapal itu, kapal dengan ratusan, sedangkan skupsinya itu atau kapal itu kecil saja, dia punya itu tempat perlindungan itu kecil saja, bagi tempat renang cuma 1-2 saja. Ya, tidak mencukupi penumpang yang ada.
0: Ya.
2: Itu bagaimana Ustaz? Ya, apakah itu memang kelalaian atau kita mati itu memang sudah ajar penyebabnya seperti itu atau bagaimana Ustaz ya? Nah, itu saya sampaikan kepada Ustaz, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Haji Udin, Ustaz.
1: Ya, bagaimana pertanyaannya?
0: Iya, ini menanggapi mengenai tenggelamnya kapal di Laut Jawa ya, kapal Virgo. Di mana ya. Ini kan tadi Ustaz katakan pemerintah seharusnya ada hal-hal preventif begitu ya, seperti mungkin menyiapkan speed kecil begitu, perahu kecil. Namun kenyataannya kemarin hanya sedikit begitu, jadi tidak mampu untuk menampung penumpang yang ada. Nah, apakah itu termasuk kelalaian ataukah ajal atau seperti apa Ustaz?
1: Baik. Ya. Dari Pak Haji Udin, kita jawab dulu yang
0: iya,
1: kedua yang dari Pak Ahmad ya. Iya. Pak Ahmad, ini terjadinya ada juga musibah keracunan ya di salah satu program pemerintah. Ini bagaimana kondisinya? Ada di dalam kaidah fikih menyebutkan idza ta'arodol maslahah wal mafsadah ru'iya arjahuma. Jadi apabila terjadi perbenturan antara maslahah, ya, kemanfaatan dengan kemadorotan, maka dipilih mana yang paling arjah, malah yang paling sedikit sisi kemadorotannya. Nah, di sisi pertama adanya program, ya, gizi nasional untuk memperbaiki gizi, tapi di sisi lain ada juga terjadi keracunan. Mana, makanya mana yang akhufu darurain, yang paling rendah, yang paling minimal kemafsadatannya atau kerusakannya. Kalau lebih banyak yang keracunannya, maka ya lebih baik jangan dilanjutkan lagi, Romlu. Tapi ketika lebih banyak yang bermanfaatnya, lebih banyak kemanfaatannya, contoh perbaiki stunting dan sebagainya, maka dilanjutkan. Maka ini perlu dilihat, dikaji mana yang lebih itu namanya tadi akhofu dororen, mana yang paling minimal kerusakannya. Terus juga ada namanya di dalam fikih itu namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Jadi melihat dari pemerintah itu mana prioritas yang lebih, apa yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ini yang penting dikaji, apalagi kalau terjadi banyak musibah tersebut, ya. Terus yang tadi Pak Haji Udin, ya, Pak Haji, iya, Udin, tentang apa tadi, Mbak, tentang
0: mengenai kemarin yang kapal tenggelam itu. Tidak apa? Ada hal-hal preventif seperti perahu kecil, ya, itu apakah kelalaian atau seperti apa?
1: Oh, baik, itu apakah kelalaian atau apa? Ini seharusnya, ya, yang namanya kelayakan untuk transportasi, baik itu di darat ataupun di laut, ya, ataupun di udara, itu seharusnya dikedepankan, ya. Kemarin terjadinya kapal Virgo musibah ini kan kapal juga sudah cukup lama, ya. Itu kan baru dari Jepang, ya, kiriman dari Jepang itu 37 tahun. Nah, ini harusnya ditinjau kelayakannya, ya. Kelayakan artinya ini masih layak, ini enggak berlayar enggak? Jangan sampai ini kan ketika terjadi musibah begini kan yang disalahkan siapa? Makanya otoritas yang meneliti apakah layak ini berangkat atau tidak, ya. Karena ini kendaraan Ustaz, yang
0: iya. Ya. Ustaz, mohon maaf waktunya sudah habis nih, mungkin penutup sekalian, ya, silakan.
1: Sudah habis. Baik. Baik, kita mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan yang lain kalau seandainya bisa ini, ya. Kita akan tutup saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari musibah yang terjadi kepada kita semua. Insyaallah itu bermasalah dan bermanfaat kepada kita semua. Baik, itu saja ditutup. Mudah-mudahan bermanfaat, ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asep yang sudah berkenan mengisi kuliah sepuh pada pagi hari ini. Dan pendengar, jangan berpindah frekuensi, sekali lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Kafilah Maluku Utara tanya berlaga dalam MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk lokal Maluku Utara menembus pasar nasional melalui Expo UMKM. Basnas Kota Ternate bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang melakukan pencarian satu korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Kafilah Maluku Utara tak hanya berlaga dalam MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk lokal Maluku Utara menembus pasar nasional melalui Expo UMKM. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami berharap bahwa produk-produk UMKM yang hadir di sini itu bisa memberikan sedikit promosi kepada masyarakat yang hadir Semarang maupun dari
2: Provinsi Maluku Utara tidak hanya membawa semangat siar Al-Quran dalam ajang MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Momentum nasional tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM Maluku Utara kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Stan Maluku Utara hadir di arena pameran Expo UMKM MTQ ke-31 berdampingan dengan Stan Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak dibuka pada 12 September 2026, Stan Maluku Utara mulai ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah. Beragam produk khas Maluku Utara ditawarkan, mulai dari minuman rempah, makanan olahan, kerajinan hingga kain tradisional. Di antaranya air guraka, minuman khas Ternate berbahan jahe, gula merah, dan kenari. Ada pula kopi rempah khas Ternate yang dikemas modern, sehingga praktis untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Produk makanan juga cukup beragam, seperti roti kenari, kukis sagu kenari, makaron kenari, pia kenari, dan pia nanas. Sementara dari sektor kerajinan, pengunjung dapat menemukan aksesori berbahan besi putih khas Maluku Utara serta kain batik dengan motif lokal. Wakil Ketua LPTK Maluku Utara, Mulyadi Wawat, mengatakan kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah melalui momentum MTQ Nasional.
1: Maluku Utara dengan tidak saja membumikan Al-Quran di bumi Semarang, tetapi kami juga membawa produk-produk UMKM.
2: Selain produk olahan rempah dan kenari, Stan Maluku Utara juga memamerkan sirup pala, aneka keripik, coklat sulamina dari Sanana, serta batik tubuh dengan berbagai motif lokal. Produk-produk tersebut merupakan dukungan Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara, Bank Indonesia, serta pelaku usaha lokal. Mulyadi mengatakan, keikutsertaan dalam event berskala nasional seperti MTQ menjadi kesempatan penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Tidak hanya dikenal masyarakat Maluku Utara, tetapi juga membuka peluang produk lokal menembus pasar nasional bahkan internasional.
1: Kami berharap bahwa produk-produk UMKM yang hadir di sini itu bisa memberikan sedikit promosi kepada masyarakat yang hadir Semarang maupun dari seluruh Indonesia untuk bisa mengetahui ciri khas makanan atau keripik pelaku UMKM yang diproduksi di Maluku Utara.
2: Menurut Mulyadi, produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi oleh-oleh sekaligus memperkenalkan identitas Maluku Utara kepada masyarakat luas. Ia menyebut, dukungan pemerintah daerah dan mitra, termasuk Bank Indonesia serta pelaku UMKM binaan, menjadi modal penting untuk memperluas pemasaran produk lokal. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Tim SAR gabungan memperluas lokasi pencarian ke arah utara pada hari kedua pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
3: Hari kedua pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dilakukan tim SAR gabungan Senin pagi pukul 7.00 waktu Indonesia bagian timur dengan membagi 4 zona pencarian. Insiden perahu terbalik tersebut terjadi pada Minggu siang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi dinyatakan hilang. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani kepada RRI mengatakan tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian yang diperluas hingga 8 nautical mile ke arah utara Ternate, termasuk 12 orang penyelam yang terlibat dalam pencarian tersebut.

0: Hari kedua pencarian korban hilang mengatakan dirinya bersama warga lainnya mengarahkan satu unit longboat untuk melakukan pencarian bersama-sama dengan tim SAR gabungan.
1: Selama keluarga kami dari masyarakat Dufa-Dufa mengeluarkan satu longboat untuk melakukan pencarian korban untuk membantu tim SAR.
0: Informasi yang dihimpun menyebutkan perahu yang terbalik ditumpangi 4 orang, 1 orang dewasa, dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang tersebut, 2 orang diantaranya selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 1 lagi atas nama Muhammad Afan berusia 6 tahun masih dalam pencarian. Korban merupakan warga Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan yang melakukan aktivitas memancing di perairan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Diduga karena angin kencang, perahu naas tersebut terbalik. Syakir Saleh melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, pencarian korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa Kota Ternate memasuki hari kedua pada Senin 14 September 2026. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan Muhammad Afan, 5 tahun, satu-satunya korban yang hingga kini belum ditemukan. Untuk mendukung proses pencarian, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi. Penanggung jawab Basnas Tangga Bencana Kota Ternate, Anca Nardiansyah, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Ternate Peduli. Menurutnya, penanganan musibah seperti pencarian korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Ia menegaskan Basnas Kota Ternate akan terus mendukung upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah maupun bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Dukungan logistik yang diberikan Basnas antara lain berupa konsumsi bagi tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan personel selama proses pencarian berlangsung. Sekitar 90 personel dikerahkan dalam operasi SAR ini dan mereka berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Satpol Air, BPBD, Tim Kesehatan Dokes Polda Maluku Utara, serta penyelam dari Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Perahu sampah yang terbalik di perairan Dufa-Dufa sebelumnya digunakan untuk aktivitas memancing. Perahu tersebut membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. 2 korban anak yakni Zaid Abdullah dan Ibrahim berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, korban dewasa bernama Mudafar M. Kadir meninggal dunia saat proses evakuasi. Hingga hari kedua, pencarian Muhammad Afan masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polres Ternate didesak melakukan penahanan terhadap tersangka kekerasan fisik dan seksual hingga meninggal dunia di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
3: Kasus dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban RD alias Rastiana 17 tahun meninggal dunia kembali dipertanyakan pihak keluarga. Kasus tersebut dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ternate pada tanggal 23 Maret 2026 dan saat ini sudah masuk pada tahap penyidikan. Dahlia Darman selaku kakak korban saat dikonfirmasi RRI menjelaskan dugaan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual tersebut terjadi di salah satu hotel yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Dirinya juga mengakui setelah kejadian tersebut, korban sudah tidak menyadarkan diri hingga mengalami demam tinggi dan terpaksa dilarikan ke RSUD Ternate untuk mendapat perawatan dan dinyatakan meninggal beberapa hari setelahnya. Atas nama keluarga korban, pihaknya meminta tim penyidik Polres Ternate untuk melakukan penahanan terhadap pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
4: Ya kasih, kalau kincin, langsung saya pemampan ke dia. Dari situ langsung, saya lihat saya peradit, kayak cuma bisa tatapan kosong begitu dia. Makanya saya bingung, situ saya bilang, mama, itu pakai otos sudah datang bawa. Panas sekali, semuruh kejang. Sampai di situ, dia telah sadar. Andung infus ke dia, habis itu. Pas di jam 3 tuh, minta keluar hijau dan kuning. Sampainya di situ dia di ICU, kasih masuk. Orang ketiga tuh, langsung dia meninggal di jam 4.
3: Dahlia juga mengakui korban meninggal dengan kondisi mengenaskan mulai dari memar di bagian paha, tangan dan belakang. Bahkan bagian pinggul dan belakang korban juga terdapat

0: semacam luka bakar.
1: Saya lihat dia pe ini biru, tangan biru, kaki biru. Terus dia pe ini ke rambut tuh saya mau sisir padahal dia keras sekali. Ya dia pe ini juga bangka. Polisi mau foto tidur dia di tempat tidur, langsung saya tes cek-cek semua. Ternyata dia pe belakang sini tuh ada luka bakar. Kayak baru begitu. Kayak bakar tuh sama dengan orang kasih bakar yang garis.
0: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi terpisah tidak menampik laporan tersebut. Kasat juga meminta waktu untuk mempertanyakan alasan tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik terhadap para terduga tersangka. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN saat memimpin apel gabungan bersama jajaran pegawai lingkup Pemkot Ternate pagi kemarin. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
3: TPP sama sudah ke belum? Belum. Ada sudah ada belum? Ya.
4: Pemerintah Kota Ternate menggelar apel gabungan seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Ternate. Dalam arahannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyoroti pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang hingga kini belum seluruhnya terselesaikan. Kebijakan pemerintah Kota Ternate bersama DPRD untuk tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan ASN.
3: TPP sama sudah belum? Belum. Ada sudah ada belum? Ya, meskipun di daerah lain ada pengurangan TPP, kita Ternate masih tetap menjaga itu. Karena saya yakin bahwa kalau TPP ada, itu perputaran uang belanja di pasar itu pasti hidup, ya, karena memang kita yang memutarnya. Karena berharap dengan kondisi normal-normal seperti tahun-tahun sebelumnya, saya yakin tidak seperti itu. Jika mau tidak mau ada pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah bersama DPR untuk tidak mengurangi TPP.
4: PLT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Amiruddin Abdul Hamid mengatakan pembayaran TPP ASN masih dalam proses. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap karena kondisi fisikal daerah yang belum memungkinkan seluruh kewajiban dibayarkan sekaligus. Selain TTP ASN, gaji P3K per waktu juga tetap diupayakan terbayar.
5: Jadi mengenai TPP maupun per waktu tetap terbayar. Skema pembayaran tadi kan terus satu kaligus karena dari 48.642 OPD itu paling terakhir kurang lebih sisa 10 OPD sejumlah. Jadi terus sistem cicil terus sistem satu kali karena kondisi fiskal orang ini kan terus mampu untuk bayar satu kali. Terus karena kita keterbatasan fiskal yang mana Pak Wali sampaikan tadi. Antara ada setiap hari itu ada gerakan-gerakan, ada pergerakan terbanyak mungkin setiap hari satu PD.
4: Pemerintah Kota Ternate menargetkan pembayaran TPP bagi ASN di sejumlah OPD yang masih tertunda dapat dituntaskan paling lambat akhir September 2026. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tani Motasa Bung Izar dengan Des Editor Davi Baba. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pagi untuk edisi hari ini 15 September 2026. Dan kami sapa kembali untuk Anda pendengar, selamat pagi semuanya pendengar 21 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini ya. Bersama dengan Bu Izar, nanti kita akan temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya di Ternate pagi hari ini beragam informasi akan kami hadirkan, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga tentunya lagu-lagu hiburan menemani Anda di pagi hari ini pendengar, dan sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda. Di lantainya pendengar, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Pagi, dan nanti pada pukul 9 kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Timur pendengar, hari ini kami akan hadirkan ada Dialog Ternate pagi hari ini ya. Dan ini kita akan membahas mengenai etika dan empati digital untuk melawan perundungan dan komentar negatif, nanti bersama dengan Korwil Mavindo Ternate, dan akan dipandu langsung oleh saya sendiri. Nanti ada juga bisa bergabung ya pendengar untuk berinteraksi di dialog pagi nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar, sejumlah program yang akan kami siapkan untuk pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan mengupdate informasi mengenai pencarian korban, yaitu tenggelamnya kapal Virgo. Mendengar di sini kapal tanker MT Mau Hau milik PT Pertamina Patraniaga menuntaskan misi kemanusiaan. Kapal Pertamina ini juga membantu mengevakuasi total 16 korban kapal MV Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa pada hari Minggu 13 September 2006. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan MT Mau Hau tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada hari Senin sekitar pukul 6.10 waktu Indonesia Tengah. Dan dari 16 korban yang dievakuasi, pendengar, sebanyak 15 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Tibanya di Pelabuhan Trisakti, seluruh korban diserah terimakan kepada Posko SAR atau Basarnas yang untuk mendapatkan penanganan dan evakuasi lanjutan sesuai dengan kondisi masing-masing. Aksi penyelamatan itu bermula ketika MT Mau Hau yang sedang berlayar menuju Tuban, Jawa Timur, menerima sinyal darurat dari MV Virgo Transport 8 melalui radio VHF. Nahkoda MT Mau Hau kemudian segera mengarahkan kapal menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 10 nautical mile. Dan awak kapal juga berkoordinasi dengan Basarnas dan pihak terkait untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Sekitar pukul 3 waktu setempat, mendengar, awak MT Mau Hau mendeteksi parakut flare yang diduga para korban sebagai tanda keberadaan mereka. Kapal kemudian berhasil mengevakuasi 16 orang termasuk nahkoda MV Virgo Transport 8. Selama berada di atas MT Mau Hau, para korban mendapatkan pertolongan awal serta kebutuhan dasar. Namun, satu korban yang mengalami luka berat kemudian dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 10.16 waktu setempat. Kemudian mendengar, menurut Kitty, keselamatan jiwa menjadi prioritas utama dalam respon cepat awak MT Mau Hau merupakan wujud semangat kemanusiaan insan Pertamina dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada nahkoda dan seluruh awak yang bergerak cepat dalam proses penyelamatan korban. Setelah proses serah terima selesai, MT Mau Hau kembali melanjutkan pelayaran menuju Tuban dan kapal berangkat dari OB Banjarmasin pada 14 September pukul 13.30 waktu setempat. Dan seluruh 21 awak MT Mau Hau dilaporkan dalam kondisi aman dan juga sehat. Demikian mendengar informasi untuk Anda, ya. Ini kita terus doakan untuk proses pencarian korban yang masih hilang, begitu ya pendengar. Kita tahu bahwa ada banyak sekali korban yang belum ditemukan hingga saat ini. Tentu kita sama-sama berdoa, ya, semoga saudara-saudara kita segera ditemukan dan seluruh proses evakuasi diberikan kemudahan dan kelancaran, begitu. Dan tentunya untuk seluruh keluarga korban diberikan ketabahan atas musibah yang menimpa kapal Virgo Transport 8 ini, ya pendengar. Amin. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya di Ternate pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami, ya, di Pro 1 RRI Ternate.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Sementara itu, pendengar, ada informasi dari KPK di mana Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bogor, Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Konfirmasi disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan pertanahan. Saat ditanya mengenai informasi adanya penangkapan petinggi Kementerian ATR BPN, Setio tidak membenarkan informasi tersebut. Setio menyebut pihak yang diamankan antara lain berasal dari kantor pertanahan serta beberapa pihak lainnya. Sebelumnya, mendengar kabar mengenai OTT KPK di Bogor ini beredar pada Senin sore, dan informasi tersebut menyebut adanya kegiatan penindakan KPK terhadap pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Meski demikian, Setio belum merinci identitas para pihak yang ditangkap, dan dia juga belum membeberkan dugaan tindak pidana dan barang bukti yang disita dalam OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor ini. Namun, mendengar ada berita lainnya, ini masih dari KPK ya, masih terkait dengan OTT, ini diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor tersebut. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN turut diamankan dalam kegiatan tersebut. Namun, lagi-lagi belum menjelaskan secara rinci begitu ya identitas pejabat tersebut. Budi menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup KPK, dan peristiwa tertangkap tangan itu diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya. Budi menyebut pendengar jumlah koper yang diamankan ini mencapai sekitar 20 koper, dan saat ini KPK masih melakukan perhitungan terhadap uang tunai tersebut berdasarkan estimasi sementara nilai uang yang diamankan mencapai ratusan miliar rupiah. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dalam proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya. Selanjutnya, KPK akan menyampaikan perkembangan dan konstruksi perkara setelah proses pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan ini setelah selesai, dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak. Demikian pendengar ya, informasi sementara dari KPK terkait dengan OTT, begitu terkait dengan pengurusan HGB ini, ya, di mana tafsiran uang tunai yang diamankan ini ratusan miliar begitu ya, namun KPK belum merinci besaran uang yang telah disita, diamankan begitu, dan siapa-siapa saja yang dijerat ya dalam OTT kali ini. Nanti akan kami update kembali pendengar untuk informasinya, dan informasi ini tentu dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan sebagian besar rokok elektronik yang beredar memiliki karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk, sehingga berpotensi menarik perhatian anak-anak dan juga remaja. Demikian disampaikan Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif BPOM Nova Emelda dalam diskusi bersama media di Jakarta pada hari Senin kemarin. Ia mengatakan sebanyak 61,06% rokok elektronik yang diamati dalam pilot project pengawasan di tingkat retail menggunakan perisa buah dan juga buah dingin. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan rokok elektronik tidak hanya dipasarkan dengan beragam pilihan rasa, tetapi juga memiliki karakteristik yang dapat menarik kelompok usia muda. Selain rasa, BPOM juga menemukan sejumlah rokok elektronik dikemas dalam bentuk yang menyerupai barang sehari-hari. Kondisi itu dinilai dapat membuat produk sulit dikenali sebagai rokok elektronik. Di sisi lain, BPOM telah memiliki regulasi untuk mengawasi produk tembakau dan rokok elektronik melalui peraturan BPOM nomor 18 tahun 2025 tentang pengawasan produk tembakau dan juga rokok elektronik. BPOM menerbitkan peraturan nomor 19 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan nomor 9 tahun 2024 mengenai pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat bahan obat narkotika psikotropika dan juga zat aditif. Dan selain regulasi, BPOM memiliki aplikasi BPOM Watch yang memfasilitasi produsen dan importer untuk melaporkan kadar nikotin serta contoh kemasan produk yang digunakan. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengantisipasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Abu Bakar, mengatakan pihaknya telah mengusulkan 2 unit mobil tangki air dan 50 unit sumur bor kepada BNPB. Menurut Muhammad, tambahan armada tersebut diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana pada musim kemarau, terutama kekeringan dan juga karhutla. Kebutuhan air bersih menjadi perhatian khusus karena sejumlah wilayah di dataran tinggi berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Untuk pembangunan sumur bor, BPBD Kota Tidore Kepulauan akan berkoordinasi dengan Perumda AK Mayora guna menentukan titik pengeboran yang dinilai sesuai. Mompat berharap usulan bantuan tersebut dapat segera direalisasikan. Menurutnya, armada yang saat ini dimiliki oleh BPBD Kota Tidore Kepulauan sudah tergolong tua sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung penanganan bencana. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami sapa untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat pagi semuanya pendengar di manapun Anda berada, yang baik mendengarkan kami ya melalui siaran FM maupun RRI digital maupun RRI streaming begitu. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Semua aktivitas Anda diberikan kemudahan kelancaran, amin. Hari ini tentunya mungkin ada yang sudah berangkat kerja begitu ya pendengar, ataupun yang dalam perjalanan bekerja begitu ya, atau juga yang siap-siap nih baru mau bekerja gitu. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya kami hadir untuk menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Pendengar, ini kita akan hadirkan update informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini. Kira-kira bagaimana ya cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara begitu. Dan ini untuk pagi hari ya pendengar, perkiraan cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari juga masih cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk suhu udara 29 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 hingga 85%. Kemudian angin tenggara ke barat kecepatan 10 hingga 55 km per jam. Peringatan dini cuaca waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk gelombang 0,5 meter hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian ya pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Tentunya ini dari perkiraan cuaca masih akan cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara ini pendengar. Dan tentunya karena kita ini masih di musim kemarau yang panjang ya pendengar, kita tentunya harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian ya terkait dengan karhutla. Ini semakin banyaknya kebakaran hutan dan lahan di sekitar kita begitu, jadi kita juga harus menjaga lingkungan kita dengan berhati-hati dalam beraktivitas ya. Jangan membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, jangan membakar sampah di lahan yang kering karena vegetasi kering dan angin yang kencang ini tentu dapat membahayakan ya, karena api akan cepat merambat gitu ya pendengar ya. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu, dan kita juga harus saling mengingatkan ya terhadap tetangga mungkin yang belum tahu informasi mengenai ini. Kita harus ingatkan baik-baik gitu ya untuk keselamatan kita bersama tentunya. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya ini masih akan terus kami hadirkan ya tentunya. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Wasiat Warisan, karya Agustinus Sitorus dan Rido Brado. Film Wasiat Warisan yang ditulis oleh Agustinus Sitorus dan Rido Brado ini merupakan drama keluarga yang intens, penuh pertanyaan lama hingga emosi yang selama ini dipendam rapat. Wasiat Warisan menceritakan kisah tiga bersaudara, Tarida, Ramona, dan Togar, yang menerima peninggalan dari mendiang orang tuanya berupa sebuah hotel keluarga di Toba. Tarida dan Ramona berusaha mempertahankan bangunan terbengkalai itu sebisanya. Namun, mereka sadar beban itu terlalu besar untuk ditanggung berdua. Togar yang bekerja di Jakarta akhirnya terpaksa pulang kampung untuk membantu mengurus hotel. Kepulangannya memunculkan kembali dinamika lama yang belum selesai. Konflik keluarga semakin memanas ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang dan mengaku memiliki piutang kepada mendiang orang tua mereka. Kedatangannya itu membuat hotel peninggalan tersebut terancam disita sebagai jaminan hutang. Tuduhan, kekecewaan, hingga perbedaan pandangan membuat hubungan antar saudara retak satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Togar tak sengaja dipertemukan kembali dengan cinta lama yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini. Namun, di balik semua perasaan itu, sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh sang ibu dalam wasiat terakhirnya pun mulai terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan demi melindungi anak-anaknya pada akhirnya justru membuka luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Akankah hubungan Tarida, Ramona, dan Togar benar-benar retak setelah dihadapkan berbagai kejadian tak terduga? Temukan jawabannya dalam film Wasiat Warisan. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selanjutnya mendengar kami hadirkan informasi dari dunia olahraga, di mana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pengumuman stasiun penyiaran resmi FIFA ASEAN 2026. PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi Timnas Indonesia. Erick mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Herrmann yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail. Menurut Erick Herrmann, membutuhkan lapangan yang dapat digunakan dengan perangkat latihan yang dipasang dalam waktu yang cukup lama, dan untuk memasang alat-alat latihan tersebut bahkan memerlukan waktu hingga 1 jam karena skema jadwal yang telah ditetapkan oleh FIFA tidak sejalan dengan kebutuhan teknis tim, maka diperlukan lokasi latihan tetap. Kemudian mendengar FIFA ASEAN 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini diikuti oleh 14 negara, terdiri dari 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang bertanding di Indonesia akan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara grup B ini terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan. Pertandingan grup B berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Demikian pendengar untuk informasi dunia olahraga kali ini, di mana Erick Thohir menyiapkan lapangan khusus timnas jelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi yang masih kami kutip ya dari portal rri.co.id, di mana ini informasi mengenai Maluku Utara yang tidak datang ke Musabaqah Tilawatil Quran Nasional di Semarang ini hanya untuk bertanding ya, tetapi ini dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk unggulan daerah ke hadapan konsumen dari berbagai penjuru Indonesia. Di arena pameran Expo UMKM MTQ 31, stand Maluku Utara berdiri berjejer bersama dengan stand provinsi lainnya. Letaknya berdampingan dengan Sulawesi Tengah dan berhadapan dengan Lampung. Sejak pameran dibuka pada 12 September, stand tersebut dimulai didatangi oleh pengunjung, warga Semarang hingga peserta dan masyarakat dari berbagai daerah terlihat mencicipi hingga membeli produk yang dibawa dari Maluku Utara. Wakil Ketua LPTQ Maluku Utara Mulyadi Wawor mengatakan kehadiran daerahnya di arena Expo menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan lokal Maluku Utara kepada pasar yang lebih luas. Dan produk yang dipamerkan mendengar ini cukup beragam ya, mulai dari minuman rempah, kopi, makanan ringan, kue berbahan kenari dan sagu, hingga kerajinan tangan dan kain bermotif lokal. Salah satu yang menjadi ciri khas ini adalah air guraka, minuman khas Ternate berbahan jahe, gula merah, dan juga kenari. Produk tersebut dikemas dalam bentuk serbuk sehingga praktis dibawa dan juga diseduh. Ada pula kopi rempah khas Ternate, sirup pala, serta aneka keripik produksi pelaku UMKM Maluku Utara. Produk berbahan kenari juga mendapat ruang, antara lain roti kenari panggang, kuki sagu kenari bercita rasa rempah, makron kenari, serta pia dengan isian kenari dan nanas ya pendengar. Dari sisi kerajinan, ini stand Maluku Utara juga menampilkan aksesoris berbahan besi putih khas daerah seperti kalung, gelang, dan gantungan kunci. Kain batik dengan motif lokal juga ikut dipamerkan. Sejumlah produk membawa identitas daerah yang kuat, diantaranya batik tubo dengan motif salawaku, figur laki-laki dan perempuan, cengkeh, serta unsur kenari. Ada pula pendengar coklat Sulamina yang berasal dari Sanana, Kepulauan Sula. Produk-produk tersebut menunjukkan bahwa kekayaan Maluku Utara tidak berhenti pada komoditas mentah, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki identitas daerah. Mulyadi mengatakan kehadiran UMKM Maluku Utara di Expo merupakan hasil dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, serta kerjasama dengan pelaku usaha lokal Pakesang dan UMKM binaan pemerintah. Pendengar, ini Mulyadi juga menilai event nasional seperti MTQ dapat menjadi ruang strategis untuk mempertemukan produk daerah dengan pasar yang lebih luas. Ia menyebut dukungan pemerintah daerah menjadi penting agar UMKM tidak hanya hadir sebagai pelengkap pameran, tetapi memperoleh akses promosi dan pasar yang berkelanjutan. Dukungan juga datang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mulyadi mengatakan Wakil Gubernur Jawa Tengah turut memberikan apresiasi terhadap produk-produk UMKM yang dibawa Maluku Utara dalam Expo UMKM MTQ 31.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sulaiman meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mematuhi program pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap Jumat di 4 kecamatan di Pulau Tidore, Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan Ahmad Sulaiman saat memimpin apel pagi gabungan dalam rangka mendukung pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di 4 kecamatan di Pulau Tidore. Apel berlangsung di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada hari Senin 14 September 2026. Ahmad mengatakan pembatasan aktivitas setiap Jumat tidak semata-mata berkaitan dengan penghentian aktivitas kerja untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menjalankan ibadah sholat Jumat. Menurutnya terdapat nilai yang lebih luas yang ingin dibangun melalui kebijakan tersebut. Menurutnya pembatasan aktivitas setiap Jumat diharapkan pada akhirnya menjadi sebuah identitas bagi Kota Tidore Kepulauan. Ia membayangkan suatu saat masyarakat akan mengenal Tidore sebagai daerah yang memiliki suasana menyepi setiap hari Jumat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur.

0: Kami ada akan hadirkan dialog interaktif pagi hari ini langsung dari Semarang, pendengar. Ini mengenai MTQ di Semarang, bagaimana Kans Maluku Utara di LPTQ Semarang 2026, yang dimana akan dipandu langsung oleh rekan saya, Wahyudi Yahya. Silakan, rekan Wahyudi.
1: Indonesia Ternate, khususnya di Pro 1 RRI, senang sekali pagi ini saya Widi Yahya kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini, dan spesial di hari ini langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Kami berbincang-bincang sedikit terkait dengan kesiapan Maluku Utara dalam event MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah, yang event ke-31, dan Maluku Utara hadir dengan kekuatan penuh saat ini untuk mengikuti berbagai lomba di MTQ ke-31. Dan bagaimana kesiapan dari pada peserta dari Maluku Utara ini, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua LPTQ Maluku Utara, Bapak Mulia Diwono. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Mul sudah kesempatan untuk kita bincang-bincang di langsung ya di Semarang, Jawa Tengah. Ya, Pak Mul, menarik sekali karena MTQ sudah berlangsung selama 3 hari ya, sejak pembukaan, dan peserta dari Maluku Utara juga sudah tampil selama 2 hari kemarin, dan hari ini juga peserta yang lainnya akan tampil. Bagaimana kesiapan Maluku Utara di MTQ ke-31 ini, Pak Mul?
2: Baik, terima kasih Pak Judi, para pendengar Pro 1 RRI Ternate, Om-om BBB dan masyarakat Maluku Utara yang ada. Perlu saya informasikan dulu bahwa kami kapilah MTQ dari Maluku Utara saat ini berada di Kota Semarang dalam rangka mengikuti MTQ Nasional ke-31, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi cuaca di Semarang ini memang juga sama seperti Ternate, masih panas, hangat-hangat loh.
1: Oh iya, masih panas ya.
2: Masih panas. Belum ada tanda-tanda datang hujan ya, tapi yeah, masih panas. Saya kira dengan demikian, kami dari LPTQ maupun panitia tentu menjaga kesehatan daripada para peserta sekalian. Saat ini perlu diketahui bahwa peserta kita itu berjumlah 46. Jadi 46 peserta, 46 peserta yang ada yang mengikuti event MTQ ke-31 di Semarang ini. Tentunya kami juga berharap bahwa mereka adalah putra-putri terbaik Maluku Utara yang kemudian akan memberikan hasil terbaik. Saat ini tentunya dalam kondisi yang fit, mereka siap untuk mengikuti cabang-cabang lomba yang ada.
1: Iya, kalau kita lihat kemarin di momen pembukaan ada ornamen bahtera ya di dalam karnaval ya, pawai ta'aruf tuh yang kita lihat luar biasa sekali. Apa pesannya ingin disampaikan dengan modifikasi mobil menyerupai bahtera, terus ada lima ugapi, ada logo kesultanan di sana. Apa pesannya ingin disampaikan Maluku Utara kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini?
2: Ya, baik Mas Yudi. Jadi teman-teman atau saudara yang ada di Ternate, tentunya bahtera kita tahu bahwa di Maluku Utara ini adalah daerah kepulauan. Simbol bahtera yang kita bawa itu adalah bagaimana bahtera ini menjadi penyambung antara negeri-negeri yang ada di Maluku Utara. Kemudian dia adalah tempat berkumpul yang kemudian dengan simbol kita ini membawa kafilah dari Maluku Utara untuk datang membumikan Al-Quran di bumi Jawa, khususnya di Semarang, Jawa Tengah. Tentunya semangat Marimo Ingoni Futuru itu kemudian yang menjadikan kami bersama-sama dengan peserta LPTQ dan para pelatih dan pembina untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik. Tentunya kami berharap doa dan support dari Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Maluku Utara untuk memberikan doa dan support kepada anak-anak kita yang tentunya sudah siap untuk mengikuti lomba. Nah, dalam karnaval itu tentunya ada pesan-pesan bahwa dari Maluku Utara dengan cinta dan bangkitnya Maluku Utara sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, bahwa kami membawa pesan-pesan damai, pesan-pesan kasih sayang dari Maluku Utara dengan datang ke bumi di Semarang ini untuk kemudian ikut berlomba dalam kegiatan sombongkan kali ini.
1: Ya, kalau kita kemarin di acara pembukaan juga dihadiri oleh Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Chuanda. Dan dari 37 provinsi di Indonesia, itu tidak semua gubernur datang memberi dukungan secara langsung. Nah, dengan kehadiran gubernur, apa yang LPTKI tangkap gitu? Apakah ini dukungan benar-benar dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada kafilah Maluku Utara yang ada di MTK ke-31 ini?
2: Saya kira kehadiran Ibu Gubernur ini sangat dirindukan oleh para peserta sekalian ya. Tentunya kami juga berharap kemarin Ibu Gubernur bisa hadir. Ternyata memang benar Ibu Gubernur datang. Ini menjadikan tambahan, ya, istilah booster ya, bagi para peserta dan kami khususnya dari LPTKI untuk memberikan yang terbaik. Kehadiran Ibu Gubernur ini sangat luar biasa. Kami diapresiasi dari berbagai kafilah bahwa kehadiran Ibu Gubernur, kita tahu Ibu Gubernur Sherly Chuanda ini sangat-sangat dirindukan, tidak saja dari kafilah tetapi masyarakat di Jawa Tengah. Mereka menanyakan kepada kami, Ibu Gub datang atau tidak. Nah, ternyata Ibu Gub datang dan itulah kemudian para peserta maupun kafilah yang sempat hadir juga tentunya merasa bersyukur bahwa bisa bertemu dengan Ibu Gubernur dari Maluku Utara.
1: Ya, luar biasa sekali ya. Gubernur kita bisa datang langsung menyaksikan para kafilah di acara pembukaan dan berikan kemudian ada pesan-pesan ya kepada para peserta jaga kesehatan. Tidak perlu ragu ya, tidak perlu malu-malu ya. Berikan tunjukkan yang terbaik untuk Maluku Utara. Iya, terkait dengan kesiapan peserta kemudian sebelum berangkatan ke sini nih. Kita tahu bahwa ya keterbatasan anggaran sehingga untuk mengirimkan peserta mengikuti TC di luar daerah itu cukup apa ya, kesulitan lah. Nah, bagaimana kesiapan dari LPTK sendiri dengan berbagai keterbatasan ini untuk menyiapkan peserta sampai ke tingkat nasional?
2: Ya, memang semua daerah tidak saja Maluku Utara mengalami istilahnya dalam arti kata efisiensi anggaran. Namun bagi kami LPTK Maluku Utara lewat pesan-pesan dari Pak Wakil Gubernur, Pak Haji Sarbin Sehid, Pak Ketua LPTK, Pak Haji Samsudin Abdul Kadir, memberikan pesan dan semangat bagi kita bahwa anggaran bukan menjadi penghalang. Nah, kemudian dari situ tentunya LPTK bersama dengan para pelatih merumuskan bagaimana dengan ketersediaan anggaran yang minim ini untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Tentunya kita ketahui bahwa peserta yang dikirim, yang diikutkan pada MTK di Semarang ini adalah putra-putri yang menjadi juara ketika MTK provinsi. Nah, tentunya dengan modal itu LPTK memberikan sentuhan sedikit seperti ada training center sidat ya, sebelum kita berangkat. Jadi saya kira para pelatih yang ada juga ini adalah pelatih-pelatih yang tidak kita ragukan lagi bahwa ada Polri, ada Korea, ada para pelatih yang sudah teruji baik di provinsi maupun di nasional bahkan internasional. Jadi saya kira kami siap. Bismillah, kami bismillah siap berangkat untuk bersama-sama dengan para provinsi lain untuk mengikuti Musabaqah ini.
1: Ya, apa ada target tertentu yang paling realistis dari LPTK maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara di MTQ ke-31 di Semarang, Jawa Tengah ini?
2: Tentunya apa yang dipesankan, diinginkan, dan diharapkan oleh Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua LPTK, dan masyarakat, tentunya berharap ada hasil yang maksimal. Ada target, tentunya kita punya target-target tertentu. Saya kira di beberapa cabang, kita punya peserta sangat luar biasa. Nah, tentunya kami berharap mereka dalam kondisi yang prima, kemudian tidak ada gangguan yang lain, untuk bisa memberikan yang terbaik. Tentunya kami berharap juga dukungan, doa, dan support dari masyarakat Maluku Utara untuk adik-adik para peserta dari Maluku Utara.
1: Baik. Ya, kalau kita lihat pesan dari Pak Sekda kemarin, ada faktor non teknis yang mampu menyebabkan seseorang itu meskipun telah memiliki kemampuan, telah menguasai materinya, tapi dia bisa fatal ketika ada kendala non teknis seperti kesehatan misalnya atau kondisi fisik lainnya. Nah, bagaimana LPTK atau penyedia memastikan kondisi fisik para peserta itu tetap terjaga konsumsinya itu selama di MTQ Semarang?
2: Ya, baik. Ini menarik. Ini menarik. Memang itu yang juga menjadi atensi dari Pak Ketua LPTK, ya, Pak Sekda, bahwa aspek non teknis. Nah, untuk itu tentunya beberapa dari pengalaman dari MTQ, STQ yang pernah kita ikuti, kemudian dirumuskan bahwa jaga kesehatan dan aspek-aspek non teknis ini juga sangat-sangat mempengaruhi. Jadi, tentunya di sini pemerintah daerah maupun LPTK memberikan tempat penginapan yang cukup-cukup representatif. Jadi hari ini kami tinggal di satu hotel yang luar biasa. Menunya kami awasi dan kemudian waktu-waktu makan pun kita awasi. Semua menu terpenuhi. Nah, kemudian dari kesehatan, memang secara teknis langsung kami tidak membawa dokter. Tetapi kemudian dari LO menyiapkan, seperti kemarin misalnya ada yang flu, sampai dengan begitu kita minta LO, respon itu sangat cepat. Dokter sampai datang. Ada satu pasien yang kemudian mungkin ya apa kata orangnya makan udang. Okay. Ada satu peserta kesian dia makan udang. Kemudian dia mungkin seperti alergi.
1: Okay. Tapi sudah tertangani ya?
2: Sudah tertangani. Hari itu pun 3 dokter diminta oleh Pak Haji Adi untuk kemudian minta LO untuk datang. Dan ya begitulah perhatian dari LO ini luar biasa. Dan panitia MTQ Semarang ini sangat luar biasa. 3 dokter dibawa untuk kemudian bisa memeriksa seluruh peserta yang pada waktu ini yang mereka ingin konsultasikan. Jadi tidak saja yang sakit, tetapi kemudian siapa saja yang merasa ada sedikit gangguan, hari itu pun diperiksa. Jadi alhamdulillah tentunya respon cepat dari pihak LPTK dan para pelatih, kemudian menginformasikan bila ada keadaan-keadaan yang mengganggu kesehatan dari peserta itu, panitia segera menghubungi LO dan LO segera memanggil tim medis untuk kemudian bisa memeriksa maupun memberikan pertolongan atau obat yang perlu.
1: Oke, luar biasa sekali. Jadi responsif ya ketika informasi ada peserta yang butuh tenaga medis, ini langsung sigap ya LO-nya ya. Baik ya, kita doakan semoga seluruh peserta juga sehat, panitianya juga nih. Karena kalau panitianya sakit, pesertanya juga kasihan, gitu kan?
2: Amin.
1: Ya. Terima kasih. Baik, untuk jangka panjangnya nih, kami ingin mengetahui bagaimana LPTK menyiapkan, ya, menyiapkan kori-kori muda, menyiapkan hafiz-hafiz muda. Ini untuk ke event-event nasional berikutnya. Apakah ada pembinaan berjenjang begitu di Maluku Utara sehingga ketika nanti tampil di MTQ berikutnya ini sudah matang dan siap menampilkan yang terbaik nih untuk Maluku Utara di event nasional.
2: Ya, baik. Ini menarik. Memang sesuai dengan program kerja dari LPTK Maluku Utara. Memang kemarin setelah kita raker dengan LPTK Kabupaten Kota itu juga mendapat masukan dan arahan dari Pak Ketua LPTK, juga arahan dari Pak Wakil Gubernur. menginginkan ada pembinaan secara berjenjang. Itu mulai dari LPTI di kabupaten kota. Nah, saat ini kita tahu bahwa kegiatan MTQI itu akan dilaksanakan setiap tahun. Kan setiap tahun, tidak lagi seperti yang dulu ada MTQI, ada STQI, tapi kemudian STQI itu kemudian dileburkan menjadi MTQI setiap tahun. Nah, tentunya ini menjadi satu challenge atau tantangan bagi LPTQI Maluku Utara untuk kemudian melakukan pembinaan-pembinaan kepada para peserta dan berbagai cabang lomba ini untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian kita ingin mendapatkan seperti Korea dan peserta-peserta yang lain, contoh misalnya yang baru ini dalam kaligrafi digital dan lain-lain, itu ini mungkin akan semakin masif dibuat lomba-lomba kecil di daerah yang nanti setiap tahun akan terseleksi. Mudah-mudahan ini menjadi program kerja LPTQI dan disupport oleh pemerintah daerah dan LPTQI Kabupaten Kota. Saya kira ini perlu ada sinergi bagaimana kita akan memberikan Maluku Utara itu menjadi yang terbaik seperti provinsi lain dengan menyiapkan tentunya para peserta-peserta lomba di LPTQI berikutnya.
1: Iya, kalau evaluasi terakhir, bagaimana sih antusiasme dari generasi-generasi muda kita ini dalam mengikuti lomba-lomba seperti MTQ ini di Maluku Utara?
2: Jadi saya lihat kemarin ya, jadi mulai dari MTQ tingkat kabupaten itu sangat antusias. Itu sangat antusias. Jadi dari berbagai lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada di kabupaten kota itu sangat-sangat antusias mengikuti pesertanya. Jadi saya lihat sungguh banyak. Ketika kemarin di Provinsi Maluku Utara juga itu antusias seluruh kabupaten kota mengirimkan semua peserta. Jadi ini ada indikator bahwa kemajuan dari LPTQI dan pemerintah daerah di kabupaten kota itu untuk menyiapkan para peserta yang akan nanti berlomba di tingkat provinsi maupun tingkat nasional itu sudah sangat terencana dan mempunyai target-target tertentu.
1: Ya, ini memang luar biasa sekali ya, memang harus ada edukasi, dan kadang masyarakat Maluku Utara ini ya cukup dibilang agamais ya.
2: Ya.
1: Apalagi di desa-desa itu ya, makanya banyak pesantren-pesantren, banyak LPTQI-LPTQI ya, LPTQI-LPTQI yang ada di desa-desa itu, sehingga membangkitkan semangat anak-anak muda ini untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ya. Dan kita tahu sampai di level nasional ini sudah dilombakan, sehingga ini memberikan motivasi tersendiri bagi anak-anak muda kita untuk terus belajar, berlatih agar bisa mengikuti atau mewakili Maluku Utara di level nasional. Ya. Ya. Dan satu lagi Komol, karena tadi sempat disinggung soal STQI, MTQI akan digelar setiap tahunnya. Apakah LPTQI melihat Maluku Utara berpeluang untuk menjadi tuan rumah MTQI nasional berikutnya? Kalau kemarin kata Ibu Gubernur, kita akan perbaiki infrastrukturnya, baru kita akan siap untuk menjadi tuan rumah. LPTQI bagaimana?
2: Saya kira LPTQI menyambut pesan-pesan ya dari Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Ketua LPTQI atau Pak Sinda itu sendiri, bahwa di zaman Pak Gubernur Abdul Ghani Kasubah itu kita sudah pernah melaksanakan STQI nasional di Sofifi. Nah, saya kira kemarin dengan Ibu Gubernur hadir di MTQI Korpri di Sulawesi Selatan, kemudian ditunjuknya Maluku Utara sebagai pelaksana MTQI Korpri di tahun 2028, ini menunjukkan bahwa Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Asikda dan Ketua LPTQI serta jajarannya ini sangat siap.
1: Okay.
2: Dan kami berharap bahwa apa yang diberikan sinyal oleh Ibu Gubernur, tentunya perlu kita siapkan infrastruktur pendukung yang kemudian nanti akan membuat kenyamanan dari para kafilah yang akan datang ke Maluku Utara. Jadi saya kira setiap tahun ini Maluku Utara akan sangat berpeluang untuk bisa menjadi tuan rumah di MTQ berikut.
1: Oke. Ya, terakhir dari saya, Komol, karena ini sudah berapa hari di sini, dua hari sudah tampil dan hari ini juga akan tampil dan sampai nanti di hari terakhir. Nah, peluang yang kemuliaan dari politik lihat, apakah kita bisa meraih prestasi ya di 2-3 hari terakhir ini di MTQ ke-31 ini?
2: Ya, tentunya kami berbekal dengan dasar mereka yang sudah punya prestasi di daerah, kemudian didukung oleh doa dari masyarakat Maluku Utara itu sendiri, disupport oleh pemerintah, pemerintah daerah dan LPDP, tentunya kami berharap para peserta dari Maluku Utara ini akan memberikan sesuatu yang terbaik. Memang kalau dari lomba-lomba yang sudah ada itu semua akan terjawab di hasilnya kemudian. Namun kami berharap, kami optimis. Mudah-mudahan persaingan ini kan persaingan, persaingan yang cukup berat. Kata Pak Wakil Gubernur ini lomba. Jadi dengan kemarin tuan apa ya juara umumnya Kalimantan Timur, kemudian sekarang tuan rumah itu Jawa Tengah, dan yang pernah juara-juara yang lain sekarang saling ingin memperebutkan juara itu. Tetapi tentunya kami tetap masih optimis bahwa ada adik kami yang cukup baik, ya berharap mungkin ada 1-2 cabang yang akan bisa kita punya nama di MTQ kali ini.
1: Mudah-mudahan semoga peserta dari Maluku Utara ini bisa tampil maksimal, dijaga kesehatannya, dijaga kondisi tubuhnya, sehingga ketika tampil nanti bisa tampil optimal ya, dan dewan juri juga berikan nilai yang terbaik sehingga kita dapat bawa pulang prestasi saat kita kembali nanti ke Ternate Maluku Utara. Ya, pesan terakhir Pongul untuk masyarakat Maluku Utara dan juga para kafilah kita.
2: Ya, tentunya saya berharap di kafilah, dan hari ini juga kita akan ada evaluasi hari ketiga, tentunya kita perlu evaluasi hal-hal yang sudah dilombakan dan akan dilombakan di hari berikutnya. Dengan berharap panitia dan para pelatih juga harus lebih maksimal, karena LPDP dan pemerintah daerah menyiapkan akomodasi transportasi yang sangat luar biasa. Transportasi cukup lancar karena mobil yang disiapkan oleh LPTQ itu semua dalam keadaan standby, mau ke venue-venue yang mana itu dilayani secara maksimal, begitu makan dan minum di tempat-tempat lain. Tentunya kami berharap dengan perhatian Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Ketua LPTQ dan jajaran yang panitia yang ada, tentunya kami berharap adik-adik ini selalu siap. Kesiapan baik mental, fisik, dan kesiapan untuk merebut juara. Nah, kepada masyarakat Maluku Utara, tentunya kami dari Semarang berharap doa, dukungan moral untuk kemudian saya memberikan doa kepada para peserta dan kami yang ada di sini. Mudah-mudahan kami selalu terjaga, sehat walafiat, dan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Maluku Utara. Jadi mudah-mudahan masyarakat Maluku Utara akan selalu ikut perkembangannya lewat medsos LPTQ Maluku Utara dan kemudian berita-berita ya dari RRI yang disampaikan oleh wartawan kita Pak Yudi Wahyudiyaya dari Semarang. Terima kasih kepada RRI yang telah menugaskan Pak Yudi untuk bersama kami di sini untuk bisa menyampaikan info-info atau kabar-kabar terkini dari Semarang untuk masyarakat di Maluku Utara.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Mulia di PTQ Maluku Utara. Kita doakan semoga seluruh peserta dan juga panitia yang mendampingi para peserta ini semuanya sehat dan kita bisa kembali dengan prestasi yang kita bawa untuk Maluku Utara. Ya, pendengar tak terasa diskusi kita atau bincang-bincang kita tentang MTQ di Semarang ini sudah usai, dan saya Wahyu Jaya langsung dari Semarang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Waalaikumsalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya.